3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosis, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, kita goyang lagi asik-asik pagi kali ini. Udah siap belum? Sampai dengan jam 8 bareng sama Putra lagi di Madu Jelly. Come on.

di Lampung Timur sendiri masih terus dengan mendung tapi tidak turun-turun hujan. Di mana nih yang kemarin turun hujan nih? Enak ya pagi ini ya, tapi pagi ini udah ini ya, udah mendung lagi. Tapi mudah-mudahan keluarga semuanya udah siap belum? Siap untuk bisa beraktivitas dan siap untuk kembali bergoyang asik-asik. Asoy. Minum air putih lagi yang banyak keluarga semuanya. Karena ini sangat cocok sekali di

kamu keluarga, kemudian juga bisa mengembalikan cairan yang hilang setelah kamu istirahat malam. Yang sudah pada olahraga, mantap. Karena ini juga agar badan kita tetap strong keluarga semuanya. Kalau pagi-pagi kita lakukan dengan peregangan dulu.

pantengin di seluruh jaringan Tri Rama FM Net Selampung Raya Indonesia. Jangan lupa juga sesekaming etawanya keluarga semuanya bisa dikonsumsi dulu ya, biar bisa mendukung untuk aktivitas kamu.

ada di Studio 1 Radio Trirama FM. Apa nih rencana kamu nih hari ini keluarga semuanya? Dunia perkondangan kah? Dunia permageran kah? Atau dunia perngangsuan ya? Soalnya belum kebagian hujan, masih terus mencari air-air kehidupan ya. Semangatin terus, yang penting kamunya udah siap untuk bisa beraktivitas pagi ini. Kasih lagi yang enak-enak sampai dengan jam 8 bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly. Come on.

Semakin asik, semakin asoy keluarga. Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini. Masih bareng sama Madu Jelly juga main karina sekali. Yang terus juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Menjaga kesehatan sangat penting keluarga semuanya. Apalagi keluarga yang sensitif banget ya. Sering kena flu bentar-bentar. Sering kena batuk, sering kena demam ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada sebagian wilayah di Lampung yang sudah turun hujan, itu artinya ini tanda-tanda akan adanya pergantian musim ya. Alias kalau bahasa kerennya adalah pancaroba. Ini harus benar-benar penting diketahui keluarga semua.

Makan bergizi keluarga semuanya, jaga pola makan. Banyak makan buah, makan sayur, makan protein untuk menjaga antibodi kamu. Biar kamunya bisa tetap sehat dan juga daya tahan tubuhnya tetap terjaga ya. Tetap cukupi asupan air putih kamu nih keluarga semuanya, biar tidak dehidrasi, kemudian juga tahan terdapat infeksi yang bakal menyerang tubuh kamu ya. Kemudian yang suka begadangan kayaknya harus di stop deh lah ya. Harus di stop dulu sekarang. Apalagi di musim pergantian, di pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan ya. Tidur cukup ini adalah salah satu cara kita untuk tetap mempertahankan daya tahan tubuh keluarga semuanya. Kemudian gak jauh-jauh dari olahraga. Ini memang sangat dianjurkan sekali ya. Peregangan-peregangan atau cukup jalan kaki aja lah. Jalan kaki secara konsisten ini bisa melancarkan peredaran darah kamu biar lancar begitu. Yang paling penting adalah konsumsi susu kambing Etawa keluarga semuanya. Ini adalah salah satu cara juga ya untuk bisa mempertahankan antibodi kamu biar tidak mudah terserang oleh virus-virus jahat yang bakal masuk ke dalam tubuh. Susu kambing Etawa premium yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet, semua variannya bisa untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Apalagi kalau kamu sudah punya masalah kesehatan yang lain seperti kolesterol, diabetes, asam lambung, ini bisa dikombinasikan sesuai sama keluhan yang sudah ada. Begitu. Konsumsi secara rutin susu kambing Etawa 1 kali sehari gak apa-apa. 2 atau 3 sendok susu kambing Etawanya dicampur sama 150 ml air atau 1 gelas standarnya gelas keluarga semuanya. Bisa dikonsumsi setiap hari sebelum beraktivitas. Atau yang pengennya malam gak apa-apa, boleh malam sebelum beristirahat ya. Dapatkan sekarang juga susu kambing Etawa yang asli, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Hari ini yang pengen order boleh di 0831 760 600. Semangatin terus yang lagi pada bebersihan pagi ini, yang lagi pada bebersihan, lagi pada nyuci, yang lagi pada bikin sarapan. Asoy, kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8. Sambil nungguin WhatsApp-nya keluarga semuanya, kamu baru saja panteng pagi ini, baru saja nemu suara aku, boleh WhatsApp ya. WhatsApp-nya di 08 12 12 12 9310. Asoy, kasih lagi yang enak-enak sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

0: 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Ternyata enak juga.
2: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: suwen duweni kroso pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Terus bapak e iku duweni benjolan nang tangan karo nang awak e. Kato suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kayak wingi. Terus benjolane bapak e ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo krim pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
0: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
0: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
6: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
5: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
6: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
5: Terus itu minum apa?
6: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
5: Oh, yang madu hitam pahit itu.
6: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
5: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
9: Mainkan DJ-nya.
8: Enak sekali.
10: Kita goyang lagi, bro.
11: Dilanjutkan lagi yuk kita goyangnya pagi kali ini keluarga semuanya. Dan terima kasih sekali yang selalu banteng bareng sama seluruh jaringan Trirema FM Net pagi ini. Atau untuk kamu yang baru aja pulang, baru aja panteng, baru aja menemukan frekuensinya, masih ada 12 menit sampai dengan jam 8. Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini bareng sama program Madu Jelly, main karyana sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa, yang baik sekali untuk persendian, kejulinu, untuk pengobatan dari dalam. Sedangkan keluarga semuanya, ada produk terbaru juga dari kita, namanya Magnesium Cream. Ini pengobatan dari luar untuk otot tegang atau kaku di sekitar sendi, aktivitas berat, yang siap juga untuk aktivitas, jangan lupa dioles dulu sama Magnesium Cream ya, biar sendinya dan juga tulangnya makin kuat. Karena ini adalah solusi terbaik untuk keluarga kamu nih, keluarga semuanya, bisa meredakan nyeri pada otot dan juga sendi, kemudian juga bisa mengurangi kekakuan dan juga membantu melenturkan otot kamu, membantu melancarkan peredaran darah di area yang terasa pegal, terasa kaku, tinggal dioleskan saja ya. Kemudian yang paling penting adalah membantu relaksasi otot setelah aktivitas sehari-hari, atau untuk kamu yang siap-siap aktivitas, yuk sekarang dioleskan sama magnesium cream ya. Magnesium cream sudah tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirema FMnet. Informasi pemesanan boleh langsung datang aja ke seluruh jaringan Trirema FMnet yang paling dekat sama keluarga, atau hubungi CS kita 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, hangatnya pas, nyerinya tuntas.

timnya Mas Putra sehat selalu ya. Terima kasih untuk Mae Ucup sudah bergoyang juga pagi ini bareng sama pasukan goyang. Ibu Sariman juga

pilek sedikit ini mah biasa kalau pagi. Begitu masuk ruangan AC langsung ya. Makasih Bu Sarima, semua yang lagi pada banteng di Radio Asrianda FM Ringsewu juga jangan lupa ya. Produk herbal favorit bisa langsung dapatkan di Radio Asrianda FM Ringsewu Lampung. Kalau nggak bisa ke Radio Asrianda, silakan hubungi CS kita ya di 0831-760-600. Kamu tinggal tunggu aja di rumah, nanti produknya biar dianterin sama kurirnya ya. Mama Adit, apa kabar Mama Adit? Lagi panteng Mas Putra sambil ngopi. Dikasih susu kambing etawa dong Mama Adit, biar nampol tambahan ya. Ada Mbak Wartet, apa kabar Mbak Wartet dari Gisting? Sudah panteng juga. Kalau Gisting banjirnya banjir kondangan. Gak cuma di Gisting, di sini juga iya. Mumpung cuacanya masih tidak ini ya, masih jarang hujan Mbak Wartet, jadi banyak yang pesta ya. Om Yusuf, apa kabar pagi ini? Lagi sarapan pakai sayur keluweh ya. Ada yang tahu nggak sayur keluweh itu apa? Saudaranya ini, saudaranya gori dan juga saudaranya durian. Bentuknya kayak durian keluweh ya. Jalan-jalan ke Pasar Merapi, Om Yusuf nanti mau cari biosi di Radio Inovasi, mantap. Tumben bener pantunnya ini. Jangan lupa diborong Om Yusuf biosinya ya, biar dapat 11 juta nanti. Selamat paginya putra lagi untuk Mangci, apa kabar Mangci? Mangci Anton ini dari Palembang. Tapi sekarang masih di ini ya, di Mahakam Ulu Kalimantan Timur. Cuacanya berawan. Kalimantan sudah ada hujan belum Mangci? Mangci sehat selalu ya Mangci. Mama Lydia, apa kabar pagi ini? Mau OTW kerja Mas Putra. Semangat terus ya Mama Lydia ya. Walaupun hari Minggu yang lain libur, tapi kita tetap beraktivitas, gak apa-apa ya. Jangan males-malesan, jangan ngerasa kalau kita kerja sendirian yang lain libur. Enggak, aku juga kerja ya. Gak usah iri-irian begitu. Yang penting mah tetap cuan aja ya. Bunda Gaiska, apa ini? Makanya jodohku selama hampir 18 tahun itu dia. Selama 18 tahun itu Mas Tony merasakan rasa yang tidak enak ya. Tolong Mas Tony, kasih lagi sabar yang banyak ya Mas Tony ya. Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy? Lagi aktivitas ya. Insya Allah mau ke Studio Lilin. Salam ya untuk ini ya, untuk gadis-gadisku di sana ya. Untuk Okta sama untuk Sarah ya. Salam ya Bun, nanti ya Bun. Apa kabar Mbak Italiana Nasution? Good morning, selamat pagi dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Sesuai dengan harinya Bang, hari Minggu hari santuy. Jadi santai semuanya ya. Meski males bangun tapi tetap panteng Bang Putra. Makasih Mbak Italiana, sehat selalu ya. Sudah ikut goyang, sudah ikut goyang. Mama Anissa, apa kabar? Kalau anak usia 1 tahun atau usia anak-anak kalau demam boleh dikasih baking? Boleh. Baking boleh dikonsumsi dari baru lahir. Gitu Mama Anissa. Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Dari kawasan Pondok Tahu, cuaca cerah. Sudah gobios katanya. Digoyangin untuk semua besti yang sudah pada panteng. Makasih ya Pak Cupli. Mama Jojo, good morning, selamat pagi Mama Jojo. Tetap panteng Mas Putra, terima kasih sekali.

cuman bisa mancing ya. Teh Nani ini kalau aku terawang-terawang enggak cuman bisa mancing ikan. Mancing keributan juga pinter. Apalagi mancing emosi ya, pinter Teh ya. Teh Nani nanti sampai ketemu nanti tanggal 1 ya. Tanggal 1 nanti kita siaran keliling di Pasar Aman Utara. Udah siap belum? Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Selamat bergoyang ya dari kawasan tulang bawang. Ada Kang Fatan, ada Kang Fatan, apa kabar Kang Fatan? Bangga semangat pokoknya Mas Put. Harus semangat lah ya. Cuan, Mbak Yuan, apa kabar Mamasku tayang? Alhamdulillah aku sehat. Digoyang lagi sayang, makasih ya Mbak Yuan. Apa kabar? Assalamualaikum Bang Putra. Ini Mama Salsa ditambah subur, digoyang untuk Bang Putra, sehat selalu. Makasih Mama Salsa. Mama Salsa ditambah subur, sehat selalu ya. Terima kasih selalu pantengin aku di Madu Jelly, main karinak sekali. Ada Mama Arsai, thank you. Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Selamat bergoyang pagi ini semua yang ada di kawasan Bluru tanpa terkecuali ya, Mbak Supana, Bu Muslimah yang sudah pada miskol-miskol aku ya. Mbak Selamat Plongkowati, Mas Pur, terima kasih semuanya ya. Kalau Grandpa kayaknya lagi sibuk pagi ini, gak apa-apa, jangan diganggu ya. Ingat keluarga semuanya, hari ini hari Minggu, ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Aku pamit ya, lanjut dangdutannya bareng sama Dua Miau. Terima kasih semuanya, sehat selalu, jangan lupa susu kambing etonya dikonsumsi. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Olahraga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agro.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen 93,1 FM 4,4 FM Tulang Bawang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti, hari Minggu. Minggu kamu daripada kelabu, mending kamu menyatu.

0: bersama kita berdua.
1: Oh ya, bener banget ya.
0: Apalagi kalau kamu minggunya nggak kemana-mana, ya udah kamu mending datang aja ke Radio Tri Ramai FM karena ada cek kesehatan gratis.
1: Sampai sore loh, kamu datang ya sorenya ya kurang lebihnya jam 4 lah.
0: Iya bes, jam 4 sore ya bes ya. Kamu sini.
1: Terus juga sampai jam 10 nih, 2 menit nemenin kamu Besti.
0: Iya dong Besti, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Pagi hari ini jangan lupa pada sarapan dulu ya Besti ya. Jangan lupa semangat pagi hari ini. Walaupun harinya hari Minggu, hari libur ya Besti ya, tanggal merah gitu Besti. Tapi gak apa-apa, tetap semangat buat kamu yang masih beraktivitas di hari Minggu ini Besti ya. Ya masih tetap terus cari cuan ya Besti. Pokoknya semangat aja. Kan ditemenin bareng sama Duo Mio sampai nanti jam 10 ya Besti. Duo Mio aja udah semangat banget. Jadi mah kamu harus lebih semangat daripada Duo Mio ya Besti. Terus juga pagi hari ini Besti ya, yang mau siap-siap boleh siap-siap dulu Besti. Siapa tahu kamu mau OTW kan ke Radio Trinama FM untuk ikut cek kesehatan gratis. Karena hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari Besti sampai nanti jam 4 sore. Jadi kamu datang ya. Jangan lupa kamu datang, jangan sampai enggak ikut datang. Karena banyak banget promo-promo spesial, yaitu promo sepakat September paket hemat. Ya,
1: itu hanya berlaku di bulan September aja loh.
0: Ya loh Besti, berlakunya di bulan September aja. Manalah ini bulan September tinggal 10 hari lagi Besti.
1: Iya kan, soalnya kalau udah bulan Oktober enggak paket hemat lagi namanya.
0: Iya, bukan September paket hemat lagi namanya ya. Enggak tahu nanti namanya apa, apakah ada atau enggak kan ya.
1: Iya kan, tuh. Dan juga untuk keluarga Besti-Besti semuanya pagi hari ini yang sudah banyak banget pekerjaannya. Pokoknya semangat aja lah ya Besti. Kita mah bagian tim hore, bagian menyemangati aja kita mah.
0: Iya mah, kita menyemangati dirimu Besti supaya dirimu tuh semangat luar biasa di pagi hari ini ya.
1: Iya, semangat menggebu-gebu.
0: Iya dong.
1: Seperti ini.
0: Seperti Fandi yang pagi hari ini semangat pol-polan ya.
1: Fandi mah gak pernah gak semangat dia mah.
0: Iya, dia mah tiap pagi semangat pol.
1: Emang kita?
0: Emang kita pemalas.
1: Besti. Pokoknya ya untuk kebersamaan pagi hari ini mah, jangan lupa juga kalian awali hari dengan sarapan.
0: Iya Besti, jangan lupa sarapan. Hayo lo, udah matengan belum?
1: Kalau sudah matengan, emang kamu punya tujuan kemana sih hari Minggu pagi-pagi sudah mateng aja?
0: Iya, aku tuh hari Minggu mau jalan-jalan sama keluarga lo Trican. Makanya masaknya pagi banget buat bontot.
1: Oh, sekarang ini posisi lagi di jalan berarti nih?
0: Iya, posisi ini lagi di jalan OTW Trican.
1: Hati-hati di jalan ya, have fun.
0: Have fun Besti aku. Jangan lupa oleh-olehnya ya buat kita ya.
1: Apa? Oleh-olehnya pasir?
0: Enggak, oleh-olehnya ya pokoknya dikasih kabar aku udah sampai rumah nih Trican dengan keadaan selamat dan juga sehat gitu.
1: Oh, dikasih apa tadi? Oleh-olehnya kabar?
0: Iya, kabar baik dari Besti kalau sampai rumah dengan keadaan yang sehat dan selamat.
1: Oh, baiklah. Itu sangat mudah sekali.
0: Iya, jadi hati-hati di jalan ya Bestiku ya.
1: Oke, okay. Dan juga kamu ikut gabung boleh kok di 08 12 12 12.

0: @radio390.
1: Boleh Besti, nanti kamu juga bisa ikut gabung di TikToknya Radio Trirama FM ya. Kamu komen-komen aja, boleh banget.
0: Boleh, nanti kita bakal sapa-sapain kamu ya Besti.
1: Iya dong Besti, yaudah kalau gitu nanti lagi deh Chan.
0: Kan mau ngajakin Besti padaan goyang-goyang asik.
1: Iya Besti, ya di sini terus barengan sama Duo Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus. Goyang terus Miau.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, besti, besti, masih bareng sama Duo Miau ya besti. Udah dikasih yang asik-asik pagi hari ini besti. Biar kamu makin semangat, biar kamu tuh makin apa ya. Enaknya kalau hari Minggu ngapain besti ya? Enaknya hari Minggu mah datang aja ke Radio Tri Ramai FM, karena ada cek kesehatan gratis. Dan jangan lupa ya besti ya, mulai tanggal 23, tanggal 26, terus juga tanggal 23, tanggal 26, tanggal 3, dan juga tanggal 4 ya?
1: Tanggal 4
0: ya. Oh iya, lupa aku ya. Tanggal 23, tanggal 26, tanggal 4, dan juga tanggal berapa lagi satunya ya?
1: Buka contekan dulu. Kalau enggak hafal, bentar ya. Yeah. Buka contekan dulu dong.
0: Oke, Chantra buka contekan dulu ya. Tapi aku ingat tanggal 23 besok hari Rabu bestia, kita ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Seputih Raman. Lokasinya ada di samping lapangan Seputih Raman, Raman Nirwana 4 atau RN 4 ya bestia. Mm-hmm. Di kediamannya toko sembako Mbak Andri.
1: Mbak Andri.
0: Andri atau Andri? Mbak Andri kayaknya sih pakai A sih ya, Mbak Andri ya. Di situ ya besti ya. Besok ketemu kita di sana ya.
1: Oke, tanggal 26 September kita ada di Paes, di depan Pasar Paes, di lokasi biasa, di samping konter, di depan pasar.
0: Iya, benar banget besti. Terus juga lanjut tanggal berapa lagi, Chan?
1: Tanggal 1 Oktober kita ada di Raman Utara ya. Lokasinya ada di Pasar Raman Utara.
0: Oh iya, tanggal 1 aku lupa bestia. Tanggal 1 Oktober ya bestia, itu tepatnya di hari Kamis. Kita ada di Raman Utara, di Pasar Raman Utara.
1: Terus lanjut tanggal 4 Oktober kita ada di Labuhan Ratu. Untuk lokasinya nanti kita infoin lagi deh ke kamu.
0: Iya, betul banget bestia. Lokasinya ada di seputar Labuhan Ratu 5. Oh ya, gas kan ya besti ya. Pokoknya bulan ini, akhir bulan ini sampai nanti awal bulan depan, kita bakal keliling-keliling ya untuk cek kesehatan gratis dan juga banyak sekali promo-promo spesial buat kamu. Jadi kamu jangan lupa datang.
1: Becu. Dan juga kita bawakan promo sebanyak-banyaknya ini untuk besti-besti. Demi
0: ya,
1: ini semua demi kesehatan besti ya kan. Kita mau banyak banget besti-besti di luar sana yang kembali pulih dan sehat bersama produk herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan ya kan. Kenapa dengan produk herbal? Karena herbal itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi herbal yang ada di Tri Rama Jaringan ya.
0: Iya, itu tuh banget.
1: Aman banget, nggak apa-apa banget besti. Konsumsi silahkan segera. Ini baik banget untuk besti yang sekarang lagi melakukan perawatan pengobatan, atau juga untuk kelanjutan setelah melakukan pengobatan, operasi, kemo gitu.
0: Betul.
1: Kan bisa dilanjutkan dengan herbal Agarilus dan juga herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
0: Betul banget nih besti. Jadi nggak usah perlu khawatir, karena memang produknya udah aman banget ya, sudah terdaftar di Badan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Yes. Jadi buat besti yang mau konsumsi rutin setiap hari, aman-aman aja, nggak ada efek samping dan nggak bikin ketergantungan.
1: Yes, kelas.
0: Kelas pokoknya besti ya. Kalau udah kenal Agarilus Maya, ah pokoknya mantul banget deh besti. Coba deh besti ya, sering-sering dengerin kita ya. Kita kan sering banget puter testimoni ya Chan ya. Jadi mereka itu memang benar-benar kembali sembuh dan sehat setelah konsumsi produk kita.
1: Yes, betul banget.
0: Iya dong besti. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu bisa banget, boleh banget besti ya. Kamu langsung datang ke sini ke Radio Tri Rama, atau juga kamu bisa telepon aja ke call center kita besti.
1: Oh benar sih, call center kita itu ada di 0831 760 600.
0: Ya tuh ya besti ya, disimpan nomornya kalau kamu perlu, kamu butuh gitu loh besti.
1: Benar. Kalau kita ada di Lampung mana, kita ada Lampung mana-mana ya. Yes. Cuma kalau untuk studio kita satu ini, kita lagi siaran di Lampung Timur di Waibungu ya Bray.
0: Iya Bray.
1: Kalau pengen dapetin produk herbal di Radio Tri Rama Jaringan, ini bisa ke Tri Rama, ada di Waibungur di Lampung Timur. Bisa ke Radio Kanza, ada di Tridatu Lampung Timur. Terus juga bisa ke Radio Bima, Bima Tulang Bawang itu ada di Merak Saaji, di Bima Karya, Bina Karya ya. Terus juga kamu
0: di
1: bisa
0: Karya kan? Bakti, Karya Bakti.
1: Oh, Karya Bakti ya. Salah lagi saya kan. Terus juga kamu bisa datang ke Radio Inovasi. Ada di Lampung Tengah. Lokasinya ada di sekitaran Pasar Mandala, maju sedikit ke arah Tandus di kiri jalan.
0: Yes, benar banget. Terus juga untuk besti-besti yang ada di Metro ya, bisa banget cari produknya ke Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Betul, di Gama Gelengan, di Metro Barat, di Ganjar Astri. Terus kamu juga bisa banget datang ke Radio Asrianda di Pringsewu. Ada di Panjer Jobu Lokarto Pringsewu.
0: Betul banget besti. Terus juga untuk besti yang ada di Lampung Barat juga bisa banget dapetin ke Radio Gistar FM Lampung Barat.
1: Yes, itu dia. Iya, terus juga kamu bisa dapetin di Jazz Gisting Tanggamus. Ada di Pekon Purwodadi Gisting.
0: Betul, yang mau dapetin ke Radio Delta juga bisa. Ada di Semaka Tanggamus.
1: Banyak banget tau.
0: Iya besti, jadi kamu tinggal pilih aja kira-kira kamu mau kemana tuh ya. Di seluruh Lampung insya Allah sudah tersedia. Kalaupun juga jauh ya dengan lokasi radio, tenang aja besti ya, kita bisa kirim ya ke alamat rumah kamu.
1: Iya benar. Nah tadi di call center tadi silakan hubungi aja, nanti bisa kita anterin langsung ke tujuan kamu, asal alamat kamu bukan alamat palsu ya.
0: Jangan dong, nanti kamu pesan produk kasihnya alamat alamat palsu.
1: Sulit nanti. Tidak sampai ke lokasi kejadian nanti ya.
0: Tidak sampai ke tangan nanti produknya besti ya. Nanti kalau produknya balik lagi ke sini, bisa-bisa kamu kita blacklist.
1: Betul, bisa-bisa kamu nanti kita akan tandai, oh ini akun yang kemarin kasih nama apa alamat palsu nih, nggak usah dikirim lagi berarti.
0: Iya, nggak usah dikirim lagi. Kalau mau minta dikirim, transfer dulu.
1: Semudah itu.
0: Iya, yes, benar banget. Karena kalau besti amanah, kita bakal lebih amanah gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Kalau besti tidak amanah ya, kita juga akan mempersulit gitu, Bes.
1: Iya, saling aja lah kita mah.
0: Yes, benar banget. Bunda Widuri juga selamat pagi loh, Bun. Ya, sudah gabungan bareng sama Duo Mio, Bunda.
1: Iya kan?
0: Terus juga buat besti-besti yang udah pada gabung, udah rame-rame banget di TikTok ya, guys.
1: Ini pada mau demo.
0: Pada mau demo, Kak. Iya, demo Trican. Katanya tadi satu kameranya tertutup terus, tapi sekarang sudah terbuka.
1: Iya, kan gimana? Namanya juga anak pemalu.
0: Iya, anak pemalu itu kadang buka, kadang tutup.
1: Dibuka dikarenakan sudah mendapat banyak desakan gitu kan. Buka, buka, buka gitu. Kalau tidak didesak, tidak buka.
0: Iya, ya kan? jadi kayak terpaksa enggak sih kamu? jadi kamu mau karena paksaan ya.
1: Iya, ini karena sudah terdesak ya, sudah tidak ada celah lagi untuk saya bisa kabur dari desakan itu.
0: Jadi mau gak mau ya tetap harus mau.
1: Aduh ya udah, beruan kamu nih yang di TikTok juga boleh, kamu kalau mau request lagu atau juga besti yang di rumah mau request lagu, boleh selagi dendangnya ada dan waktunya cukup mah, siap kita mah.
0: Siap pokoknya besti ya. Yaudah kamu buruan request, buruan ikut gabung sama kita, nanti kita sapa-sapa lagi.
1: Ih, di sini aja kamu besti bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus. Miau.

0: PT Mutiara Berlian Indonesia.
1: Kulo Pak Akarilus.
2: Minumnya Akarilus napa Pak?
1: Akarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam.
2: Pontelas.
1: Terus nganu Morinda juga empon.
2: Oh Morinda.
1: Nggih, nggih.
2: Iku pontelas pinten botol Pak?
1: Sekawan.
2: Sekawan paket.
1: Nggih.
2: Iku nginum Akarilus ket kapan Pak?
1: Mulai kulo nembe kalih wulan sepriki. Jane iki sing kulo rasaken pun rada lumayan. Nggih, maksud kulo kersane saged mantun total lah setelah kulo tasik ngejar niki.
2: Iku telas pinten botol ngeros kenten perubahan.
1: Telas sebotol niku kulo pun kraos mangke Akarilus niki lah kulo terus kulo niku kados.
2: Iku nginum Akarilus ya panjenengan. Niku mireki radio.
1: Nggih.
2: Pas
1: e. Nggih.
2: Terus nginum sebotol niku alhamdulillah pun
1: wadah perubahan terus kulo ngejar kulo kengken adik kulo kan mendetakan malih.
2: Nah, terus niki pun sekitar kalih bulan
1: nggih
2: Akarilus
1: nggih
2: tapi nggih tetep diterusi ngoten jek.
1: Nggih.

0: Tuntas.
1: Okay.
0: Monggo Pak, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Pesan-pesan kulo kali masyarakat keseluruhan Lampung Barat, mbok menawi wonten keluhan, cobilah dicobi agar ilus, kersane sehat.
0: Tersunah.
1: Nggih, sami-sami.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Eh, ada Pak Ujang.
8: Eh, Pak Joko.
7: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
8: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi, sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
7: Oh, lagi gak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
7: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Eh, itu susu apa, Pak?
7: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
7: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
8: Oh gitu.
7: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
8: Wah ini tadi kasih.
7: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
8: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Operasi pencarian terhadap 5 jurnalis, 2 anak buah kapal atau ABK, dan seorang pemandu yang hilang bersama kapal Arupa Datu 1 di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Keputusan tersebut diambil setelah tim SAR gabungan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun 8 orang yang berada di dalamnya. Operasi yang sebelumnya telah diperpanjang selama 3 hari tersebut dinilai tidak lagi efektif untuk dilanjutkan dengan pola pencarian yang sama. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, selama pelaksanaan operasi sejak hari pertama hingga hari ke-10, tim telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan kapal. Meski operasi SAR resmi dihentikan, upaya pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan kapal tetap dilakukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan pemantauan akan melibatkan sejumlah unsur termasuk stasiun radio pantai, VTS, TNI Angkatan Laut, Polairut, serta kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Sunda. Ia menegaskan operasi SAR dapat kembali dibuka apabila ditemukan informasi atau tanda-tanda baru yang mengarah pada keberadaan kapal Arupa Datu 1 maupun para penumpangnya. Kecamatan Ulu Belu mengukuhkan posisinya sebagai sentra produksi kopi terbesar di Kabupaten Tanggamus dengan mencatatkan panen sebanyak lebih dari 12 ribu ton pada rekapitulasi data 2025. Hasil panen yang melimpah tersebut ditopang oleh luas areal perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 10 ribu hektar di wilayah perbukitan tersebut. Sebanyak 209 hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Lampung dalam pemantauan 24 jam terakhir. Data sistem monitoring sebaran titik panas BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Intan 2 menunjukkan 13 titik termasuk kategori tingkat kepercayaan rendah, 182 titik kategori medium, dan 14 titik kategori high. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 BMKG Ramadan Nurpambudi pada Kamis lalu mengatakan dari jumlah tersebut, Mesuji terpantau menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi dengan jumlah 88 titik. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak.

0: jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
2: Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah.

0: untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyangin Besti dulu ya, yang sudah konsumsi produk herbal agar ilus, yang udah dapetin produk herbal agar ilusnya juga. Selamat pagi Pak Heri dari Kelutung Jaya Gunung Sugih Lampung Barat ya.
3: Oke.
2: Keluhannya asam lambung, makanya cari madu lambung kemarin ke Radio Gistara.
3: Wih mantul, ada Bapak Wayan Dharma, udah 3 kali ya konsumsi madu. Oh madu KJ mantul.
2: Selamat pagi juga ada Mbah Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan ya, selalu langganan banget minumnya susu Zigo jahe merah, sama ada cari Zigo magnesium cream.
3: Wih mantul banget ya pokoknya ya Besti. Ada Bapak Damiri, Ibu Paniri dari Toto Harjo. Keluhannya sakit linu-linu di persendian, udah habis 3 botol loh Chan. Ini produk herbal yang ada di Radio Tri Rama FM.
2: Terus selamat pagi Ibu Umi dari Rombong 7, keluhannya diabetes ya, udah langganan banget ini kemarin cari herbal di Radio Inovasi.
3: Mantul. Lanjut lagi ada Bapak Tugiran dari Simbaringin, keluhannya asam urat sama kejulinu, ini udah dapetin madu nomurafit, susu kambing etawa, dan juga madu KJ.
2: Selamat pagi Pak Sujarno dari Subingkaria, ini untuk jaga kesehatan ya, kemarin cari madu hitam pahit sama herbal di Radio Inovasi.
3: Ada lagi Ibu Ngatikem dari Rombong 9, udah dapetin madu nomurafit.
2: Selamat pagi Mbah Suhem dari Sukarami, ini beliin istrinya ya, keluhannya syaraf kejepit, udah 2 kali konsumsi dan sudah ada perubahan. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Tuh carinya tuh drop sama madu lambung, kemarin dianterin sama Mas Budi.
3: Wih ada Bapak Parijan dari F2 Bogatama Gedung Aji Baru. Ini baru pertama loh untuk ngobatin pegelinu abis jatuh dari motor, ini apa belinya? Zigo magnesium cream.
2: Oke okay, ada Mbah Supana KNPI. Loh ini Mbah Supana udah muncul atau belum ini?
3: Udah tadi Mbah Supana udah muncul.
2: Oh kemarin sudah ke Radio Bima ternyata. Oh kemarin kan ada cek kesehatan ya.
3: Iya.
2: Oh benar, cari herbal di Radio Bima kemarin sama cari susu Zigo 26, mantul banget.
3: Iya. Terus juga ada Mbah Paidi. Mbah Paidi ini dari Karya Bakti juga, udah sering banget konsumsi susu kambing etawa. Nah ini beli lagi susu kambing etawa, tapi yang promo 3 cuma Rp200.000 aja Chan.
2: Mantul. Ada Parastam dari Waspada Sekincau Lampung Barat. Ini untuk keluhan benjolan ya, baru pertama kali banget cari Zigo Magnesium Cream, ini sama herba di Radio Gistara.
3: Wow. Terus juga ya selamat pagi lagi nih buat Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama FM. Ada Ibu Kartini dari Tanjung Intan. Keluhannya setruk Chan, ini baru pertama kali mau konsumsi.
2: Pak Eko beliin untuk bapaknya ya, untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget. Biasanya tuh minum drop sama selte kak. Makanya kemarin nyetok lagi dropnya 3 kotak loh langsung.
3: Wih.
2: Sama susu kambingnya tawa, mantul.
3: Mantul deh. Ada Bapak Agus SB17, keluhannya kejulinu, udah habis 3 botol nih produk yang ada di Radio Tri Rama FM Chan.
2: Pak Taslim Raman Utara, untuk jaga kesehatan ya, udah 5 kali konsumsi ini herbal di Radio Tri Rama, kemarin dianterin sama AJS.
3: Ada Ibu Uwin dari Taman Sari, keluhannya asam lambung, jantung juga Chan. Nah kemarin beli madu lambung sekualen sama produk yang ada di Radio Tri Rama deh.
2: Yes. Selamat pagi Pak Suwardi dari Taman Asri, ini pelanggan lama banget loh. Carinya tuh herbal Gerilus Bright.
3: Wih mantul banget ya Besti. Lanjut lagi ada Mbah Rah dari 15P, keluarnya asam lambung, udah langganan nih produk sebelumnya madu lambungku sama drop, ini beli lagi madu lambungku yang bonus susu kambing etawa sama produk yang ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.
2: Wow Bunda Rosana, Mama Anissa dari Bahu, kemarin sudah datang ke Radio Gistara ambil hadiah, kemarin menang pengundian, alhamdulillah ya dapat rezeki.
3: Alhamdulillah dapat Rp200.000 Bunda ya.
2: Terus juga ada Pak Paidi Bantul beliin mbahnya ya, udah pernah konsumsi kok sebelumnya, minumnya drop, kemarin langsung nyarinya 2 yang langsung cari 2 botol, dapat bonus susu Zigo jahe merah.
3: Iya ada Bapak Suparman dari 22 Hadi Mulyo. Keluhannya radang sama sesak nafas, Chan.
2: Iya.
3: Ini baru pertama mau minum ya, bubuk batuk asma sama madu hitam.
2: Ini beliin Pak Jumari dari Ukil 2.
3: Ya udah 4 kali pembelian sakit persendian, Besti. Kemarin cari apa susu kambing yang tawa tuh ke Radio Inovasi.
2: Ada Mbak Parman dari Silir Agung juga udah langganan ya minumnya agar ilus drop tuh, Besti.
3: Ada juga Pak Sarno dari Bina Bumi. Ini keluhannya asam urat tinggi ya sama mata kabur. Udah sering banget konsumsi apa? Oh, Proren sama agar ilus bright.
2: Ada Ibu Sundari dari Bina Bumi juga ya, keluhannya sakit pinggang sama asam urat tinggi. Ini baru pertama mau minum Proren agar ilus drop sama agar ilus dream.
3: Wow, ada Pak Nadia dari Jogja. Udah sering banget konsumsi ya untuk jaga kesehatan minum yang madu hitam pahit agar ilus.
2: Wow, ada lagi Ibu Siti dari Pararejo. Udah dapetin juga agar ilus dropnya loh, guys.
3: Yes, ada juga Pak Timin dari Adi Lui. Ini untuk jaga kesehatan, carinya susu kambing yang tawa yang 200 ribu dapet 3, mantul.
2: Ada Mbak Purwoto dari BK2 Daun 2B di Tugu Payung. Ini udah dapetin agar ilus drop sama agar ilus bright.
3: Yes. Udah semua sih kayaknya.
2: Iya, udah semua, Bestia ya. Ini kita sudah sapain semua para konsumen kita, pelanggan setiap produk herbal agar ilus.
3: Ya.
2: Yang belum dapetin juga masih kita tungguin ya. Kamu bisa meluncur hari ini banget, hari Minggu, karena ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM.
3: Pantau terus kamu, Besti. Jangan kemana-mana ya, Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, miau, miau, miau. Bakal temenin kamu lagi sampai jam 10 aja tapi ya, Bes.
1: Iya, Besti, aku gak kelihatan. Aku harus membaca apa ya?
0: Aku tidak ada earphone-nya.
1: Tapi kamu telinganya lebar banget.
0: Iya, gak apa-apa, kan ini pakai topi kucing.
1: Aku tidak bisa melihat, ini gelap.
0: Udah, kamu gak usah lihat apa-apa ya. Memang masa depan itu suram ya. Kalau dengan orang yang salah.
1: Masa tidak kuat. Jadi kalian memang harus berhati-hati. Ya kan. Tapi sebenarnya masa depan itu bisa dipoles kok.
0: Iya, masih bisa dipoles. Asal kalau sama-sama mau berubah.
1: Benar, sama-sama mau berjuang, sama-sama mau berubah. Ya enggak ada masa depan yang suram itu. Semua tuh bisa berproses, dipoles.
0: Iya. Baik, Bu Ustazah.
1: Berusaha semuanya.
0: Iya, siap Chandra. Ya,
1: yang masa depannya suram itu adalah orang yang pasrah aja, tidak mau, tidak ada perubahan. Nah, itu baru.
0: Baik, Bu Ustazah.
1: Ya. Jadi tidak setuju saya.
0: Tidak setuju Anda ya.
1: Tidak setuju dengan statement, "Ah, dasar kamu masa depan suram."
0: Dasar kamu gitu ya. Enggak ada lah. Orang dia enggak mau usaha ya, makanya suram mulu. Coba dia usaha ya.
1: Ya cenayang, kamu cenayang emangnya.
0: Udah Acan, gak usah ngomongin masa depan ya. Kita ngomongin aja hari ini dan besok ya.
1: Hari ini kita ada cek kesehatan di Radio Tri Rama. Itu mah sudah jelas banget, nyata apa adanya. Dan sekarang juga sudah dimulai, sudah dibuka. Kamu boleh datang.
0: Betul, aku lucu banget ya pakai ini, kayak antagonis aku.
1: Tuh, gara-gara kita pakai begini, besti-besti kita kabur.
0: Iya, mohon maaf ya Besti ya. Nanti kita ganti, tapi kita mau masukkan dulu. Kita mau kasih info-info lagi buat besti-besti kita yang ada di rumah ya. Yang lagi pada nyambut gawe ya, yang lagi pada aktivitas, yang lagi pada kerja, yang lagi pada cari cuan buat masa depan.
1: Iya, semangat ya semuanya.
0: Semangat pokoknya semuanya, Besti ya. Tapi ingat ya, Besti ya, sesibuk-sibuknya kamu kerja, jangan sampai lupa kamu jaga kesehatan tubuh kamu.
1: Iya dong, nggak boleh, kamu tidak boleh tidak sehat. Kamu harus selalu sehat ya.
0: Iya, benar banget. Kamu harus selalu sehat ya, Besti ya. Karena ada banyak orang di belakang kamu yang akan kamu bahagiakan.
1: Kelas banget.
0: Ih, ini tadi siapa yang ngomong kayak gitu ya? Yang ngomong kayak gitu tadi siapa?
1: Tidak sanggup ya kan. Hari ini tuh banyak sekali yang bikin gedebuk-gedebuk, Besti, bener-bener deh.
0: Bener banget, hari Minggu ya biasanya hari santai, tapi enggak, hari Minggu mah hari gedebuk-gedebuk ya.
1: Bikin ser-ser juga, Besti, komen-komennya hari ini.
0: Iya, bener banget, bikin ya, bikin aku MTS.
1: Apa? Mak teratap ser-ser-ser.
0: Iya, mak teratap ser-ser-ser-ser ya.
1: Oh, udah Besti, kita tungguin untuk kebersamaan kamu juga. Ini waktu kita tinggal setengah jam lagi, dikasih lagi yang ngasih-kasih kelas spesial buat kamu.
0: Boleh Besti, yang mau request dendang barengan sama Domio juga boleh, silakan ya. Nanti kita kalau masuk dendangnya kita puterin. Tapi kalau gak masuk dendangnya, gak masuk di list hari ini, gak apa-apa, kamu ikut gabungan aja bareng sama kita.
1: Iya, di pasar goyang,
0: goyang sehat bersama Gerilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga dengar-dengar di radio itu Sri Rama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Sri Rama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Sri Rama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter. Terus kata dokter, kalau berobat herbal ibu sudah yakin, kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjur minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah, pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya enggak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, enggak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, enggak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat tuh. Dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai itu. Habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah, baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin benar. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah enggak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses enggak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
4: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
3: 11 tahun.
4: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi.
3: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali terus dicopot karena enggak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, enggak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
4: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh benjolan di payudara, jika ada dapat momongan baru.
3: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah bener lah. Tapi berobat apapun itu kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan, diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Ya, intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu nggak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin, berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Aga Relief Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
5: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Aga Relief Bright. Aga Relief Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Aga Relief Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
0: Dapatkan produk Aga Relief Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: 22 jam non-stop enak,
7: 22 jam non-stop goyang.
8: Ini tinggal
6: Panteng Radio, Panteng Trirama. Enak.

0: walaupun itu semua
1: hanyalah
0: sebatas mimpi.
1: Halusinasi.
0: Halusinasai.
1: Halusional.
0: Iya, bertemu denganmu itu adalah suatu impian. Bersama denganmu adalah suatu masa depan.
1: Gak sanggup.
0: Gak sanggup. Pagi-pagi udah encer banget otaknya.
1: Hari Minggu kamu mau kemana sih?
0: Kemana sih, Besti? Coba infoin dong minggunya kamu kemana aja.
1: Di info, kalau kamu gak mau kemana-mana, gak bisa kemana-mana, atau gak ada rencana mau kemana-mana, ayo dolan.
0: Yuk dolan kita dolan yuk, Bes.
1: Ayo kita dolan, Besti. Dolan kemana aja lah, terserah.
0: Iya, dolan ke rumahmu, siapa tahu di rumahmu lagi bikin soto kek, bakso kek, mie ayam kek gitu ya.
1: Di info aja lah, kira-kira ada keramaian di mana.
0: Iya, Besti. Jadi kita pulang-pulang tuh kenyang gitu loh. Jangan sampai kita pulang-pulang kelaparan.
1: Iya kan? Tuh, Mbak Arya loh kok ikut goyang-goyang dia. Mancing di Persi 12, Bes. Mancing. Saya ini kesabarannya setipis sehelai rambut di belah 7.
0: Saya ini orangnya tidak sanggup sebenarnya untuk apa ya, menunggu-nunggu sebenarnya ya.
1: Aku diajak mancing, bawanya serok.
0: Aku diajak mancing, jajannya harus sekarung.
1: Tidak sanggup saya kok.
0: Iya, apa? Bertemu denganmu adalah suatu impian, bersama kamu itu suatu tujuan. Asik. Encer banget ya pagi-pagi ya, pada encer semua otak-otaknya ini ya.
1: Ternyata ini tuh penyiar odol apa?
0: Penyiar odol.
1: Penyiar idola aku yang setiap hari temenin aku bekerja.
0: Wih, mantep, thank you, Besti.
1: Ntar dulu, siapa ya namanya, ntar dulu aku cari dulu ya.
0: Iya, coba kamu cari namanya siapa. Aku mau senggolin Besti yang sudah ikut gabung di Wawa nih ya.
1: Pak De Sukiman.
0: Iya.
1: Pak De Sukiman.
0: Ngerti ora? Cere puisi nah. Kayaknya teriaki berserapan oseng keroto. Emang dikira aku manok po.
1: Emang kenapa?
0: Mau encer uteke. Emang baru sarapan oseng kroto.
1: Emang kroto bikin encer?
0: Enggak, kroto kan buat burung. Ya biar encer ngomongnya.
1: Gacor kali ini yang ngomongnya.
0: Iya, biar gacor ya. Nah, ada Nur Hadi ya, selamat pagi Trican.
1: Selamat pagi.
0: Ada Muhammad Rajendra, nyimak aja lo aku lo.
1: Boleh.
0: Ahmad Firnanda juga hadir dari Poncowarno. Salamnya buat Boy Shena, Rizky Oktomi dan semuanya aja.
1: Yo.
0: Selamat beraktivitas Trican. Sudah hujan apa belum di situ?
1: Turunkan hujan dari langit.
0: Belum ya, di sini belum hujan, Besiku. Soalnya di Poncowarno pas kemarin sholat maghrib tuh hujan deras.
1: Alhamdulillah.
0: Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir.
1: Yes.
0: Ada Mbak Elmi Fatmosari Branti. Aktivitas di hari Minggu biar gak libur, selalu semangat ditemenin Trican Gaspol.
1: Ya masya.
0: Ada Bunda Rosana. Selamat pagi Bunda Rosana. Panteng terirama dong Tricanku sayang-sayangku.
1: Besti, masih, apa? Masih banyak tuh.
0: Masih sedikit lagi, ada Bapak E. Aska. Dari kawasan Toto Harjo ya. Ngajakin sarapan yuk.
1: Ayo. Sarapan apa? Coba cepet diinfo nggak?
0: Cepet.
1: Apa sarapannya coba?
0: Ya nanti, belum dibalesin.
1: Okay.
0: Ada Mbak Merianti dari Bernung, Gedung Tataan Pesawaran, lagi dengerin bareng sama Dede Vida si Kriwul Kriting Maul.
1: Lo estetik itu rambutnya.
0: Iya, estetik lo itu Mbak Merianti lo. Sarapan ya Trican, kata Mama Adit mah ini sarapannya pakai sambal teri, goreng tempe, lalap jengkol muda.
1: Wow,
0: lengkap. Ada Wahyu Endra dari Seputi Raman juga menyatu.
1: Iya.
0: Ada Pak Margono. Jalan-jalan ngisor karet Trican.
1: Kirain dengan jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Enggak, jalan-jalan ngisor karet.
1: Ya itu sarang duit.
0: Iya, sarang duit. Assalamualaikum, Mae Ucup hadir.
1: Hadir juga.
0: Ada Lisa, good morning Mbak Tria, Mbak Chandra di Labuan Ratu Danau, minta dendangnya dong.
1: Apa?
0: Gadis manis Kalimantan. Oh, gadis manis Kalimantan.
1: Oke.
0: Ada Pak Yusuf juga tadi sudah ya.
1: Oh, terima kasih. Desi sudah gabung.
0: Raditya P. Sanjaya Sri Bawono Panteng Trican, biar semakin asik-asik ya.
1: Oke, Itri Astuti, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Jangan pelit untuk perutmu sendiri hanya demi memperbanyak tabunganmu. Jika Tuhan mencabut nikmat sehatmu, maka tabunganmu akan habis buat bayar penyakitmu.
1: Tuh.
0: Ayo Markijan, mari kita jajan. Paijo-paijan, ora kerja ora jajan.
1: Yes.
0: 4 sehat 5 miliar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mantul bener banget ya Mbak Elmi. Apa minggunya naik gunung aja Trican?
1: Oh, itu yang aku impi-impikan.
0: Iya, bentar lagi Chandra juga mau naik gunung. Naik-naik ke puncak gunung.
1: Tinggi-tinggi sekali. Tapi masih banyak banget yang aku pikirin. Aku tuh khawatir sumpah ya naik gunung. Di atas ternyata cuacanya dingin dan aku gak mampu.
0: Aduh, gak mampu nanti malah merepotkan ya.
1: Malah menyusahkan aku.
0: Besok kalau naik gunung sama Chandra ya, tolong siapin itu daun kelapa sebatang-batangnya.
1: Buat apa?
0: Nanti kalau Chandra gak kuat jalan ya,
1: ditarik
0: atau
1: itu.
0: Ya Chandra duduk di situ kita tarik aja.
1: Kamu kira naik gunung selandai itu?
0: Ya malahan kalau kamu di atas tuh ya tinggal ngelundungin aja.
1: Bu, ini tuh tebing-tebing Bu.
0: Salahnya naik gunung nyusahin gitu.
1: Iya kan. Tuh, aku kemarin tuh sudah bertanya tahu.
0: Sudah bertanya-tanya iya, kepada
1: iya yang punya trip kan.
0: Trip gunung.
1: Ada syaratnya.
0: Apa?
1: Sebelum naik gunung kurang lebih 1 atau 2 bulanan sebelumnya, selama 1 bulan full kamu olahraga dulu ya.
0: Ini masalah bagi Chandra ini ya.
1: Kamu harus olahraga dulu ya supaya kuat nanti ketika naik gunung. Oke.
0: Aku pengen naik gunung tapi gak mau jalan kaki.
1: Terus digendong. Kata mamasnya siap gendong kok.
0: Tapi mamasnya maunya yang besar.
1: Yang apa maksudnya?
0: Yang besar mamasnya.
1: Oh, biar kuat gendong kamu.
0: Iya iyalah, nanti mamasnya kecil gendong aku kan kasihan nanti dia patah tulangnya.
1: Ya tahu gitu katanya. Iya, nanti porternya gendong. Oh, ada yang gendong juga. Oke, baiklah kalau begitu.
0: Oke, tapi ya aku mau request yang besar ya.
1: Aduh, ya Allah.
0: Absen ya, salam. Oh iya, Mbak Supana buat Lumintu katanya ya. Ini aku naik ke gunungnya. Naik gunung, naik motor, ke ladang Trican.
1: Bisa. Tapi bukan gunung itu yang dimaksud.
0: Iya, mau yang tinggi-tinggi sekali.
1: Kalau gunung yang ada kebunnya itu juga sama gak sih vibes-nya kayak gunung yang didaki sama anak-anak itu?
0: Iya, sebenarnya kalau ngomongin vibes gitu ya, jelas beda. Soalnya beda. Dia bukan jalur pendakian.
1: Okay.
0: Beda. Kalau kamu, tapi sebenarnya kalau ngomongin soal pemandangan sama-sama bagus.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau kamu mau naik gunung yang di atasnya kebun-kebun gitu ya, kebun kopi gitu, ke atas ya jalannya lebih apa ya, nggak begitu ekstrim karena kan dia memang dilewatin terus sama motor.
1: Karena kan itu mau ke perkebunan banyak warga juga ya.
0: Betul, banyak warga juga gitu Besti. Tapi kalau ngomongin soal pemandangan nih, kalau kamu ikut ya ke gunung nggak usah jauh-jauh lah ya, di Lampung Barat lah ya, nggak usah ngomongin yang di luar Lampung ya. Di Lampung Barat kamu ikut aku juga jarang kesana sih. Itu pemandangannya dari itu gubuk atas itu bagus ya.
1: Oh gitu.
0: Iya bagus.
1: Tapi kan nggak banyak temennya.
0: Ya nanti ditemenin sama Beru.
1: Ditemenin sama apa?
0: Beru.
1: Takut banget loh ditemenin kok sama Beru. Emang banyak masihan di gunung?
0: Masih ada Beru, masih banyak hewan liar lah.
1: Serius?
0: Iya tapi gak yang liar-liar banget maksudnya. Gimana ya ngomongnya? Banyak hewan liar tapi hewan yang kayak harimau, macan itu. Harimau, macan, serigala.
1: Hayimau.
0: Itu janganlah ya, jangan masuk ke pemukiman warga lah.
1: Oh, jauh ya dari lokasi itu ya.
0: Kalaupun
1: ternyata dia masuk berarti nyasar.
0: Iya, nyasar mereka lupa arah jalan pulang ya. Nah, jangan sampai nyasar ya. Dan nanti kamu tenang aja kalau mau naik gunung ke sana nanti aku kasih tahu sama besti-bestiku di sana ya.
1: Besti-besti kamu.
0: Bro.
1: Udah habis nih ya, kita mau pamitan karena waktunya udah habis.
0: Loh.
1: Udah habis ya udah. Thank you ya buat semua besti-besti yang udah pantengin kita di TikTok.
0: Ya, yeah.
1: Yang udah pantengin kita dari radio juga. Mm-hmm. Yang lagi sibuk-sibuk di rumah besti, semangat gaspol ya kamu ya.
0: Yes, besti, jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama. Silakan untuk kamu datang. Mm-hmm. Hari ini banget sampai jam 4 aja.
1: Yes, hari Rabu besok jangan lupa ya kita ketemu di Seputi Raman ya, yep. Ada di samping lapangan di toko sembakonya, mm-hmm. Mbak Andri.
0: Yo.
1: Bener kan ya? Di RN4 atau Raman Nirwana 4 ya.
0: Ya, ada.
1: Okay.
0: No.
1: Bener kan ya? Di RN4 atau Raman Nirwana 4 ya.
0: Ya, ada.
1: Okay.

saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari sekelilampung.com, Provinsi Lampung mulai membidik peran lebih besar dalam pengembangan energi terbarukan nasional melalui pengembangan ekosistem bioetanol berbasis pertanian. Langkah tersebut ditandai dengan diluncurkannya Bioetanol Development Center Lampung di Desa Kota Agung, Kecamatan Tikineneng, Kabupaten Pesawaran. Pusat pengembangan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, PT Pertamina New dan Renewable Energy, Toyota Group, Universitas Lampung, serta sejumlah mitra lainnya. Pusat ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan energi alternatif, tetapi juga menjadi wadah riset, pengembangan teknologi, serta penghubung sektor pertanian dengan kebutuhan industri energi. Dengan sekitar 27% struktur ekonomi Lampung ditopang sektor pertanian, komoditas seperti ubi kayu, padi, jagung, dan tebu dinilai memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol. Pengembangan juga mencakup sorghum hingga rantai nilai dari penyediaan benih, budidaya, pengolahan biomasa, produksi bioetanol, sampai pemanfaatan.

0: menggunakan produk samping. Pengembangan bioetanol ini diharapkan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Lama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi besi-besi semuanya. Barengan kita lagi ya Bes di edisi akhir pekan.
1: Iya, seperti biasa kita akan temenin besi-besi aku. Iya, sampai jam 12 siang nanti. Sok mangga diperudulkan, diaur-aurkan sayang.
2: Iya sayang, langsung ke nomor Bandar Dangdut BOC ya, di 0851 2666 6931.

0: aplikasi Cinta Berpayung Bulan. Iya, Dina membuka di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi pagi hari ini, sayang.
1: Iya, bestie. Biar makin semangat kamunya, pantengin Trirama FM aja ya. Oh, iya, apalagi hari Minggu ada cek kesehatan gratis, bestie, tayang.
0: Wow, iya, seperti biasa kalau setiap hari Minggu di Trirama ada cek kesehatan gratis bersama Ibu Marince.
1: Iya, yang udah kece badai pokoknya.
0: Bukan lagi buricak burinong, burinya ya. Jadi bestie-bestie, yuk langsung aja meluncur ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur, sayang.
1: Iya,
0: nanti sampai jam 4 sore.
1: Waktunya lama banget, jadi ya masih ada waktu, tapi alangkah baiknya lebih pagi lebih baik,
0: iya,
1: kan? Karena biasanya kalau udah mulai siang, aduh, haredang banget.
0: Haredang, panas, debu, iya.
1: Iya,
0: terus ya sekarang ampun, udah siap, ya udah mandi, udah cantik, udah ganteng.
1: Langsung gaspol.
0: Langsung aja atuh, siapa tahu nanti agak siang-siang ini apa namanya? Tambah ngantri gitu kan.
1: Mending
0: jam segini
1: betul
0: aja, ya. Jadi lebih leluasa untuk berkonsultasi dengan Ibu Marince, ya.
1: Iya. Pokoknya bakalan kita goyangin juga di suasana pagi hari ini, besi, sampai jam 12 siang nanti, ya. Pastinya di Bandar Dangdut Biosi. Untuk kamu juga yang mau stok banyak-banyak sekalian nih hari ini cek kesehatan, sekalian ngeborong Biosi siaganya.
0: Besti-besti aku, dan pastinya promo sepakatnya masih berlanjut sampai akhir September, sayang, ya.
1: Betul, besti. Pokoknya jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan. Tapi yang memang gak sempet datang, bisa kok nanti COD-an diantar sama AJS, ya. Jadi hari Minggu tetap nganter kok AJS, tetap cus gitu kan ke rumah kamu, ya. Langsung ke call center aja, besti, untuk konsultasi juga boleh, ya. Langsung di 0831 760 600.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Olahraga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
5: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
7: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
8: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
7: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. beli kasur busa Inoak ini.
8: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
9: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: isinya yang liriknya nih full dengan gombalan sih menurut aku. Iya.
1: Gombalanmu.
0: Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Bulan aja keradakan, kata dia, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Berarti sama dong ya, bopeng-bopeng janjinya. Terus manisnya madu tak seindah tak semanis senyummu. Alah, Pret.
1: Siapa yang bikin ini ya?
0: Pret Dut.
1: Pret Dut. Aduh, tapi endul loh lagunya ya, tuh.
0: Cuman itu kan gombal ya.
1: Iya, gombal
0: zaman sekarang.
1: Jadi buat Besti kalau misalkan mau menggombal, sekalian aja nyanyiin, iya, apalin. Karena iya, liriknya memang lirik penggombalan semua.
0: Iya, kayaknya ini cocok buat ini, Om Suyup ya.
1: Alah,
0: untuk Vinul.
1: Gak mau.
0: Om Suyup ditunggu ya, voice note-nya nyanyi ini ya.
1: Paling gak bisa Om Suyup.
0: Loh, kok nantangin loh Vina ya. Om Suyup dengar langsung loh dia ya. Om Suyup lagunya ya, nanti searching segalanya bagiku judulnya ya.
1: Ah, paling Om Suyup malu dengan suaranya ya kan.
0: Alah, aku wes lali Om Suyup malah dieling nih. Jangan dong, jangan melupakan Om Suyup.
1: Alah, udah dilupain aja, enggak apa-apa, aku ikhlas kok.
0: Tuh kata si yeah, Destro, jawab apa? Betul, tetap salah di mata wanita. Loh,
1: kayak mana?
0: Laki-laki selalu salah ya?
1: Selalu salah sih.
0: Iya sih. Emang bener sih, tetap disalahin.
1: Mau sebener apapun tetap disalahin. Ya kan? Bertindak apapun tetap aja kok kayak gini sih gitu kan.
0: Padahal ini sih. Padahal gini ya, oh, perempuan kan kadang suka aneh ya gitu ya. Kayak kamu kenapa gitu kan? Kamu kenapa marah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, padahal terus dalam hatinya bingung. Iya ya, gue marah karena apa? Kayak gak seru aja ya kalau gak berantem ya.
1: Betul. Harus setiap hari tuh ada gebrakannya, ada gitu loh.
0: Kayak harus ada perngat-perngutnya gitu ya. Emang ya namanya wanita sih, salah labar aja ya para pria ya.
1: Iya, pokoknya harus sabar-sabar menghadapi wanita.
0: Jangan mencari yang lain karena semuanya sama.
1: Sama ya, seperti itu juga. Yeah. Bahkan bisa jadi itu lebih parah. Ya kan.
0: Oke, Besti, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu yang lagi libur. Selamat libur aja, mungkin banyak yang belum mandi ya.
1: Alah, kayak kamu belum mandi.
0: Mbak ya Mary kan? Juga sama, katanya belum mandi.
1: Ya, Mbak Mary kenapa belum mandi sih?
0: Ya,
1: tapi mungkin kayaknya Mbak Mary itu tuh mandi terus loh.
0: Apa enggak ada air juga kayak Yu Indri? Masa sama sih?
1: Bisa jadi sih.
0: Aduh, tapi kita kemarin udah ini.
1: Kayaknya Mbak Mary itu tuh mandi terus loh.
0: Apa enggak ada air juga kayak Yu Indri? Masa sama sih?
1: Bisa jadi sih.
0: Aduh, tapi kita kemarin udah ini ya, udah mendapatkan
1: hujan
0: ya, luar
1: Betul.
0: Biasa, sangat deras dan membuat kita ini merasakan kesejukan.
1: Aduh,
0: ya adem, syahdu ya. Mm-mm. Tapi enggak tahu abis ini apakah haridang lagi atau enggak tahu ya.
1: Semalam aja kan kita pulang malam mingguan kehujanan. Ya kan, alhamdulillah Besti. Semalam kita kehujanan ya, doakan kita sehat-sehat aja. Soalnya hujan perdana biasanya tuh mengundang bahaya.
0: Bahaya enggak ya, tenang, kita mah aman karena selalu mengonsumsi defisit harga. Jadi sistem imunnya juga lebih kuat. Iya. Cuacanya memang sekarang lagi apa namanya, udah mulai berganti.
1: Pergantian.
0: Iya, dari musim kemarau ke hujan. Karena memang beberapa daerah udah diguyur hujan. Sehingga kalian harus benar-benar menyiapkan tubuh kalian untuk menghadapi cuaca yang sudah berganti ini ya, supaya tetap sehat, gak gampang sakit, gak gampang kena flu, batuk, radang tenggorokan ya. Selalu stok biosisiaga di rumah kamu. Bisa konsumsi 3 kali sehari 5-7 tetes. Sayang aku, cinta aku.
1: Iya.
0: Tenang aja, gak usah takut, gak usah ragu. Karena terbuat dari 100% bahan alami herbal.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Besti. Pokoknya 100% herbal alami ya. Yeah. Dan ini juga sudah izin resmi dari BPOM serta Halal MUI. Jadi aman banget deh pokoknya, Besti. Mau kita konsumsi dalam jangka waktu panjang setiap hari secara rutin, it's okay. Malah itu jauh lebih bagus.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi yang memang kita tidak merasa sakit tapi ternyata organ dalam kita juga mengalami problem gitu tanpa kita sadari. Jadi kalau kita minum biosisiaga, itu nanti akan diperbaiki.
0: Gitu. Yeah. Sama yang mau beli biosisiaga langsung aja luncuran ke studio Radio Tri Rama FM. Hari ini juga ada cek kesehatan gratis ya di studio Radio Tri Rama bareng sama Neni Sari. Sok langsung aja bisa nanti konsultasi dulu ya, seputar keluhan-keluhan kesehatan yang mungkin dirasakan. Jadi nanti akan direkomendasikan ya biosisiaga dipadukan dengan apa nanti minumnya ya, sesuai dengan keluhan Anda.
1: Betul.
0: Itu biosisiaga mau coba. mau dikirim lewat ekspedisi Biosi dan juga produk herbal lainnya, langsung aja calling-calling ke call center kita ya. Di mana, Neng?
1: Di 0831 760 600.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Mah.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Mah.
3: Wah, asik ya.
2: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Di segmen Goyang Konsumen ya, kita akan sapa-sapa besi-besi kita yang selalu setia membeli, mengonsumsi BOCCHG dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan juga jaringan. Ada siapa ini?
4: Iya, terima kasih buat Mbak Mela dari Veteran. Ini belikan untuk bapaknya ya, sudah mendapatkan BOCCHG.
3: Wow, sudah berlangganan juga ya, terima kasih banyak ini yang sudah meluncur ke Trirama FM Zeyeng ya. Ikut cek kesehatan gratis bersama Nini Sari hari ini. Ada Ibu Siti Samsia dari Naman ya. Ini pertama kali beli BOCCHG, udah gak borong juga sama produk herbal lainnya. Terima kasih banyak ya.
4: Iya, terus juga ada Mas Agus dari Sukarami Lampung Barat. Aha. Untuk keluhan asam lambung sudah mendapatkan si lambung bonus susu kambing etawasi.
3: Ya, ada Bapak Heri dari Kelutung Jaya Gunung Sugi Lambung Barat. Ya, udah ngeborong madu si lambung. Wow. Ya, besi-besi aku, terima kasih banyak. Semoga juga keluhan asam lambungnya semakin membaik, besi.
4: Amin. Ada juga Pak Wayan ya. Ini sudah 3 kali pembeli.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Mbak Uti dari Padang Dalam Lampung Barat ya. Terima kasih udah ngaborong produk herbal di Gistara FM.
0: Iya, Pak Darmiri untuk Ibu Poniri dari Toto Harjo ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi ada Ibu Umi dari Rombong Pitu sudah membeli Biosisi Haga, keluhannya diabetes dan pastinya sudah berlangganan.
0: Ada juga Pak Tugiran dari Simbar Waringin ya, keluhannya asam urat dan juga keculinu, sudah mendapatkan susu kambing atau ASI.
1: Oke, ada Pak Sujarno dari Subing Karya ya, untuk menjaga kesehatan sudah membeli Biosisi Haga.
0: Ada juga ini Ibu Ngatikem ya dari Rombong 9, terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
1: Terima kasih banyak untuk Mbak Suhem dari Sukarame ya, ini juga sudah COD-an, sudah membeli madu Shilambu.
0: Taru juga ini ada Pak Supana. Oh, ini Mbak Supana.
1: Iya, ini ada Mbak Supana.
0: Wow, Mbak Supana sudah ngeborong Biosisi Haganya. Terima kasih ya, Mbak. Sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Idi dari Karya Bakti ya. Ini sudah ngeborong susu kambing Eta Washi.
0: Taru juga ada Bapak Rastam dari Waspada Segincau Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Biosisi Haganya.
1: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Ibu Kartini dari Seputaran Tanjung Intan, ini keluarnya stroke sudah membeli Biosisi Haga dan pertama kali konsumsi, semoga semakin membaik ya.
0: Amin. Ada juga Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah ngeborong produk herbalnya. Wow. Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Agus ya, ini sudah COD sama AJS membeli Biosisi Haga. Pak Agus di SB 17, keluhannya keculinu udah habis 3 botol. Dilanjut lagi.
0: Ada Pak Taslim juga dari Raman Utara ya, untuk menjaga kesehatan sudah 5 biosinya, konsumsinya Besti luar biasa.
1: Pastinya sehat terus ya untuk Besti semuanya. Terima kasih banyak. Yuk dilanjut lagi konsumsinya Besti, yang rajin, yang rutin ya, jangan di skip-skip, terus juga dibarengin sama pola hidup sehat, pola makan sehat, istirahat cukup, minum air putih yang cukup Besti, dan juga olahraga ya.
0: Betul.
1: Untuk Besti yang hari ini mungkin juga gak ada jadwal kemana-mana, mendingan langsung aja luncuran ke Trirama yuk, cek kesehatan gratis yuk barengan sama Nini Sari sampai jam 4 sore hari ini.
0: Betul
1: ya.
0: Betul Besti, kamu bisa dapetin promo spesial Biosisi Haga, bonus kupon berhadiah gelegar 11 tahun Trirama FM Net.
1: Iya, pokoknya Besti ditunggu ya Besti ya. Nanti kita lanjutin lagi Besti-Besti aku, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
0: Duo Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas melek. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, patuso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki tenggelam patos melek. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net.

0: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Hai Besti, di hari Minggu ini ya banyak yang memang tidak berkegiatan karena ada beberapa yang libur ya. Dan pantengin kita hari ini luar biasa sekali antusiasme dari Besti ya. Tapi nanti sabar ya, sabar, tahan dulu, tahan ya, masih ada waktu 30 menit loh ya. Enggak usah terburu-buru Bes, nanti kita akan bacakan jawaban-jawaban yang luar biasa dari kamu. Kita masuk ke materi dulu sayang ya. Hari ini ada informasi kesehatan untuk Besti-besti aku ya, seperti biasa. Kalau Pina mungkin nafsu makannya bagus ya.
1: Bagus banget. Jangan ditanya ya kan, itu mah. Bukan bagus lagi tapi bagus banget gitu kan.
0: Iya, ada orang yang nafsu makannya wow, ya enak, makan apa aja enak. Tapi ada juga yang bermasalah sama nafsu makan, Neng. Ternyata susah banget mau makan, kayak enggak nafsu gitu ya. Penurunan nafsu makan secara drastis.
1: Kenapa?
0: Ada beberapa orang enggak selera, pokoknya mau makan teh hoream gitu tah.
1: Oh, males, kenapa ada. Bisa seperti itu?
0: Ya makanya kita akan kulik ya, kita akan bahas penyebab kenapa nih tidak nafsu makan khususnya pada orang dewasa, Besti ya. Jadi banyak faktornya dan kita harus memperhatikan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya.
1: Betul.
0: Dengan tanda-tanda tersebut gitu ya. Kalau enggak mau makan, nafsu makannya turun gitu ya. Nah, bisa jadi kamu ini ada infeksi ya, biasanya yang terkena flu, radang tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan. Ini memicu tubuh melepaskan sitokin yang menekan rasa lapar. Biasanya kalau misalnya flu kan, radang tenggorokan, jadi enggak mau makan dan memang lagi kena virus, kena infeksi virus gitu, Bes ya. Terus juga bisa jadi karena kamu mengalami gangguan pencernaan ya. Kondisi seperti asam lambung ya, lagi naik ya kan, GERD, tukak lambung atau perut kembung. Ini juga biasanya bikin kita malas makan karena perut terasa begah, mual juga, Bes. Nah, itu dia bisa menjadi penyebab kenapa enggak nafsu makan ya. Ada juga nih kenapa enggak nafsu makan, bisa jadi kamu sedang mengalami penyakit kronis ya. Seperti gagal ginjal, gangguan tiroid, terus juga diabetes, hingga penyakit hati. Ini dapat mengganggu metabolisme dan sinyal lapar di dalam tubuh kita ya.
1: Gitu.
0: Nah, ini kan yang kita takutkan gitu ya. Kenapa kita enggak nafsu makan ya? Makan ini kayak rasanya enggak enak. Nafsu makannya benar-benar enggak ada, turun drastis ya, bikin badan juga jadi kurus, lemas dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang ditakutkan adanya penyakit kronis di dalam tubuh kita, Besti aku ya.
1: Iya, sinyal jadi ya.
0: Betul.
1: Kita enggak nafsu
0: sinyal,
1: makan.
0: Sinyal-sinyal lapar di dalam tubuh kita ini apa namanya? Enggak bagus gitu ya, karena metabolismenya juga enggak bagus, Besti aku. Terus kalau itu tadi faktor fisik dan penyakit ya yang mengakibatkan nafsu makan jadi berkurang atau turun ya. Ada juga faktor psikologis nih, Besti. Bisa jadi kamu stres ya, atau mengalami kecemasan yang berlebihan. Jadi tekanan pikiran ini membuat tubuh melepas hormon kortisol yang secara otomatis mengalihkan energi dan menekan keinginan makan. Ada beberapa orang yang memang jadi kayak gak mau makan apa-apa, gak kerasa lapar, jadi perutnya kayak kenyang aja karena terlalu banyak pikiran atau mungkin ada kesedihan gitu terhadap makanan. Jadi ada faktor fisik, ada

0: aku. Makanya untuk mengembalikan nafsu makan, ya, kita harus juga mengonsumsi makanan-makanan yang sehat juga, dan kembalikan kesehatan lambung juga.
1: Oh iya, ya kan? Betul.
0: Terus apa namanya, berusaha untuk membuat metabolisme di dalam tubuh kita juga semakin bagus dengan rutin mengonsumsi biosisi haga, bestie, ya. Betul. Bisa dipadukan dengan madu silambung. Iya, betul banget. Terus juga untuk yang lagi stres, ya, terus juga bikin kacau nih jam tidurnya, sering insomnia, coba sebelum tidur kamu bisa konsumsi susu kambing Etawa, karena betul, ini bisa membantu merilekskan, ya, terus juga membuat kualitas tidur kamu lebih bagus, lebih nyenyak, dan nafsu makannya juga jadi lebih bagus.
1: Betul,
0: lagi.
1: Bestie. Dan untuk penderita diabetes juga kita ada si pahit, ya, Neng.
0: Betul.
1: Ya. Jadi si pahit ini juga sangat bagus untuk kesehatan pencernaan juga, Bes. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada permasalahan diabetes atau kadar gulanya normal, nggak apa-apa pakai si apa si lambung, ya. Tapi kalau ada kadar gula, pakai si pahit dan juga biosis siaga.
0: Nah, itu dia bestie-bestie aku, ya. Bisa dikonsumsi setiap hari, 3 kali sehari, bestie. Ini aman banget untuk kalian semua, supaya juga nafsu makannya bisa kembali normal lagi.
1: Okay.
0: Badannya sehat, bertenaga, betul, tanpa keluhan-keluhan penyakit di dalam tubuh, dan metabolisme lancar, pencernaan juga lancar, ya.
1: Iya, Bes.
0: Oke, bestie, semoga informasinya bermanfaat. Iya, yang mau membeli biosis siaga langsung meluncur aja ke studio Radio Trirama FM. Kebetulan hari ini ada cek kesehatan gratis. Iya, jadi kalian juga bisa konsultasi seputar keluhan-keluhan yang mungkin sedang dirasakan, ya.
1: Iya, bestie. Yang mau COD-an silakan meluncur aja, ya. Di Wawa boleh, telepon ke call center boleh banget, 0831 760 600.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, ngaku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.

0: Udah gak sabar nih?
1: Biasa aja sih.
0: Masa? Aku mau dikeroyok ih sama Besti, takut deh. TBL, takut banget lu kok.
1: Ya udah dikasih aja jawabannya biar Besti-Besti semuanya gak pada pusing. Biar Besti-Besti semuanya gak pada nyalain kamu. Biar Besti-Besti semuanya, biar Besti-Besti semuanya gak pada yang ributin ini semua. Ya,
0: itu aja deh, telepon. Bacain Wawa dulu, sabar.
1: Oke lah kalau begitu, kita buka line telepon dulu ya sayang. Yang mau bergabung bersama kita berdua, langsung aja kita sambut Besti kita. Halo, Bandar Dangdut Biasi.
0: Password dong.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Asik-asik.
0: Wow, asik banget. Dar-der-dor.
1: Jedor-jedor.
2: Dor, ya.
0: Iya, apa kabar Dar-der-dor? Oh, sehat-sehat. Kamu gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke deh, sama Dar-der-dor mau dendang apa sih?
2: Dendangnya.
0: Apa? Gelas, apa gelas. Ya? Wes gelas wae.
2: Itu.
0: Apa?
2: Apa? apa gelas retak deh.
0: Iya. Ya kan kata aku juga ya, pasti kamu akan meminta itu. Ya udah langsung aja dar-dar-dar digoyang. Ya digoyang. Sok buruk.
2: Iya. Ya. Digoyangnya untuk Bu Sena. Selamat siang.
0: Iya.
2: Untuk Bu Muslimah, Bu Suprapti, Bu Wandira, Mbak Rini. Selamat siang.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
2: Terus Dok Tommy juga sangat beraktivitas. Untuk Mbak Binai, amat tunggu lagu ini.
0: Oke, baiklah Dar-der-dor. Terima kasih ya Panteng Radio Dar-der-dor.
2: Pantang terima dong. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Masa kata yuk Indri jangan dikerjani guys, bocil kui. Lah kok kita enggak mengerjani lo?
1: Iya, lo kita lo biasa aja. Emang ada yang salah dari kita?
0: Iya, apa sih kita enggak mengerjani kamu? Iya. Mengerjani kamu.
1: Mengerjani Dar-der-dor.
0: Dia happy sama kita ya, Vin ya.
1: Iya dong.
0: Iya, yuk Indri
1: dia sangat terhibur
0: gitu.
1: Lo dengan tingkah laku kita ya. Alan Mebel dari RB3 Lumia juga terima kasih ya Mas Alan Mebel, sehat selalu. Mas Anden juga sudah hadir. Salamnya buat Mbak Selamat, Mbak Dul. Semangat gaspol pokoknya ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya. Bu Muslimah juga tadi udah menyatu ya. Terima kasih
0: banyak.
1: Iya, terus juga ada Mbak Supana tadi udah calling-calling Mbak Supana. Ayo Mbak, Mbak nelpon lagi Mbak di sini ya Mbak ya.
0: Dia nanya kemana cenah gitu.
1: Iya kan nomor Bandar yang dulu dia.
0: Padahal udah punya nomornya, kenapa nanya dari sini?
1: Iya, iya.
0: Dikasih nama apa sih Mbak di situ?
1: Mungkin dikasih nama kita tuh
0: tukang galon kali ya.
1: Kali ya. Galonnya kan masih banyak jadi enggak nelpon galon dulu ya kan. Padahal waktu itu tuh ya Allah, Mbak Sumatna kemarin tuh padahal ya Mbak Supana ini udah WA Wawa ya
0: Wawa,
1: kan
0: terus?
1: Tapi kenapa Mbak Supana tuh tetap aja lupa nomornya?
0: Iya, biasa faktor U lah, nggak apa-apa.
1: Umur
0: baiklah Besti ya, untuk Besti-Besti yang sudah tidak sabar ya, yang ingin tahu jawaban hari ini dari pertanyaan aku ya.
1: Masih ada lagi.
0: Ya Allah, ada lagi yang ingin bercengkrama bersama kita.
1: Ya udah, sabar ya yang menunggu jawabannya.
0: Iya,
1: kita,
0: sabar. Ada ini lagi selingan lagi.
1: Sambit dulu Besti kita ini ya. Halo Bandar Dangdut Biasi. Herbal Tetes Premium Masa Kini asik-asik.
0: Hey, Bira, Besti udah menunggu loh aku. Angkat telepon kamu kalau ketilulit cenah. Cing sadar ianya.
1: Kayak mana lah.
0: Baiklah Bes, jawabannya adalah pertanyaannya tadi naon? Buah-buah apa yang berbahaya?
1: Iya, buah apa?
0: Ada yang jawab buah apel ya,
1: ya.
0: Buah durian, buah kurma,
1: buah salak,
0: buah pakmu katanya.
1: Iya, terus apa lagi Bes nih? Banyak.
0: Betul di sadar ya. Semua tidak ada yang benar, tapi ada tadi sedikit ada yang sudah mendekati.
1: Gak ada.
0: Ya kan gue yang tahu jawabannya, kenapa lu yang ngotong?
1: Buah pisang
0: salah.
1: Katanya tuh.
0: Buah apel salah.
1: Salah. Ya, terus ya. Abis itu juga ada buatu kayaknya Besti ya.
0: Buah apa yang berbahaya? Buah hatiku. Ya enggak lah, buah hati masa berbahaya tuh. Buah hati mah sangat dicintai dong sama orang tuanya. Bom. Meledung, merendah strobom.
1: Ah, ya ampun. Coba apa jawabannya? Ya,
0: buah-buah apa yang berbahaya, Bes? Mm-hmm. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Dengarkan.
1: Buah naga. Ya,
0: salah. Jawabannya
1: sudah.
0: Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Makan buah di tengah jalan tol. Ya. Yeah.
1: Padahal tadi udah ada yang jawab. Padahal tadi udah ada yang jawab.
0: Aku bilang. Itu sih Desra bilang kayak gitu, tapi dia cuma di jalan aja. Aku maunya di jalan tol.
1: Emang ya Besti ya. Emang ya Bes. Emang. Bikin emosi kan
0: gak
1: dia
0: mau,
1: nih Bes.
0: Lo kurang tol. Gak mau, aku tuh gak mau. Takutnya kan jalan rusak, jalan apa. Aku mau jalannya yang mulus di jalan tol kan bus lus-lus gitu. Itu
1: gak juga, jalan tol di sini juga ada yang
0: kalau makan buah, mau buah-buah apapun di tengah jalan tol berbahaya, Pin.
1: Ya kan tengah jalan juga berbahaya.
0: Itu sangat masuk akal. Ya, tapi Destro hanya mengatakan di jalan, ya. Tidak ada tolnya. Aku
1: lihat
0: mau. Ya.
1: Lihat apa tuh? Memang wanita racun dunia serba salah. Coba
0: jangan pada emosi dong. Orang aku bilang buah apa yang berbahaya? Ya itu, makan buah di tengah jalan tol bahaya. Bes, nanti kamu ketumbur sama tronton. Ya bahaya ya, jangan.
1: Ya udahlah.
0: Udah ya, kalian harus menerima jawaban itu. Baiklah, kita akan putarkan. Jangan kemana-mana.
1: Ya BLC, barengan kita berdua aja di Bandar Dangdut BLC. Bersama Duo Bandar.

0: harus berlalu.
1: Kita harus berpisah.
2: Betul.
1: Aku sebenarnya gak tega, Bes, meninggalkan kalian di siang ini.
0: Alah, udahlah, Bes, ya. Capek, lemes gitu kan, udah lapar banget ini. Rasanya pengen berakot gitu kan.
3: Besti, ya, selamat hari Minggu, selamat liburan aja, yeah. Selamat berkumpul sama keluarga tercinta kalian semua. Selamat menikmati makan siangnya juga,
0: okay.
3: Yang mau meluncur ke Trinama, hati-hati di jalan. Hari ini ada cek kesehatan gratis, masih ditunggu sampai jam 4 sore. Karena pasti banyak promo-promo untuk besti-besti aku, ya, yeah. Besok ketemuan lagi barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Besti.
0: Iya, Besti. Ya udahlah, kitanya udahan dulu ya. Iya. Disambung lagi nanti bersama penyiar-penyiar Trinama FM.
3: Oke. Okay. Ya udah, kalau gitu kita berdua pamit ya, Bes. Kita akhir.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM.

0: 3 dini hari di sebuah rumah kontrakan di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Nama Apriliani sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah dirinya mempersoalkan kematian suaminya, Joni Iskandar, yang tewas dalam peristiwa penindakan oleh polisi. Peristiwa tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Yuni membenarkan bahwa perempuan yang diamankan dalam perkara narkotika tersebut merupakan istri Joni Iskandar. Atas perkara tersebut, ketiga terduga pelaku dijerat pasal 114 ayat 1. Yuni membenarkan bahwa perempuan yang diamankan dalam perkara narkotika tersebut merupakan istri Joni Iskandar. Aksi seorang pria yang diduga melepaskan tembakan ke udara di lingkungan UIN Raden Intan Lampung akhirnya terungkap. Polisi menangkap pria berinisial Ahmad Ilhamni, 22 tahun, yang diduga sebagai pelaku dalam video viral tersebut. Ahmad ditangkap tim gabungan Resmob TKP 308 Polda Lampung, Resmob TKP 308 Polresta Bandar Lampung, dan unit Reskrim Polsek Sukarame bersama rekannya Rudi alias Ateng. Keduanya ditangkap di Jalan Ria Kudu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu kemarin sekira pukul 00:30 dini hari. Saat diamankan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana lain. Di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Indra Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan Ahmad dan Rudi sempat melakukan perlawanan ketika hendak diamankan petugas, sehingga petugas memberikan tindakan pudar Lampung. Dua aksi perampokan minimarket menggunakan senjata api terjadi di Kabupaten Pringsewu dan Tangkamus dalam kurun waktu 4 hari. Polisi kini mendalami kemungkinan kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok pelaku yang sama. Dugaan keterkaitan tersebut muncul setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV dari kedua lokasi memperlihatkan kemiripan ciri pelaku. Dalam masing-masing kejadian, terdapat dua orang yang mengenakan masker, helm, serta jaket berwarna hitam. Aksi pertama terjadi di gerai Indomaret di Kabupaten Pringsewu pada Kamis 10 September lalu sekira pukul 4 dini hari. Dua pria masuk ke dalam minimarket ketika sejumlah karyawan masih berada di lokasi. Dengan mengenakan masker, helm, dan jaket hitam, kedua pelaku diduga mengancam karyawan menggunakan senjata api dan pisau. Mereka kemudian mengambil uang tunai dari laci kasir sebelum melarikan diri. Total uang yang dibawa kabur dalam aksi tersebut sekitar 1,3 juta rupiah. 4 hari berselang, aksi serupa terjadi di gerai Alfamart wilayah Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tangkamus pada Senin 14 September sekira pukul 9 malam. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan dua pelaku dengan ciri pakaian serupa masuk ke dalam gerai. Saat ini polisi masih menganalisis rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk mengidentifikasi para pelaku. Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya hubungan antara perampokan di Pringsewu dengan aksi serupa yang terjadi di Tangkamus. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

semoga kabar baik ya untuk di hari Minggu atau di tanggal 20 September 2026. Jumpa kembali bersama Jess, keluarga sehat ya, atau di Hobi Dangdut. Alhamdulillah si Dedang Dangdut ya, berasa dangdutnya. Ya kan teman-teman, keluarga saya 2 jam ke depan persembahan untuk bubuk batuk asma. Atau yang mau kita tergabung boleh di 08-12-12-12-13-10. Dan seperti biasanya, dua penyanyi saja ke teman-teman ini di siang keluarga sehat ya. Dari Ayah Mansur dan juga ada Bunda Christine ya. Pokoknya jangan kemana-mana sayang. Tetap di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdutnya.

Oke, masih di Pesona Singa dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur, Lampung Timur. Selamat siang keluarga, sehat ya. Selamat hari Minggu atau di weekend keluarga, sehat ya. Di tanggal 20 September 2026. Oke, seperti biasa keluarga, sehat di Kobi Dangdut, Kobulasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdutnya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia untuk di siang ini yang mau request sedendang-dendang ya dangdutnya boleh banget keluarga sehat ya. Ada Bunda Kristina dan juga Ayah Mansur ya untuk di siang ini menemani di weekend kamu di hari Minggu bes. Atau di WhatsApp, telepon, boleh Facebook juga sudah ada status baru. Dan untuk di siang ini juga seperti biasanya babuk batuk asma. Jaga dan menemani keluarga sehat ya. Atau di siang yang luar biasa, cuaca masih panas besi. Ada mungkin untuk di siang ini yang sudah turun hujan. Hujan P-nya seperti itu sih besi ya. Tapi ya, tapi apalah daya ya. Takdir belum bisa menurunkan hujan ya untuk di wilayah Wai Bungur dan sekitarnya. Mungkin ada sebagian yang sudah ya. Dan untuk di sini juga keluarga saya dia mau cek kesehatan gratis boleh banget ya. Datang aja di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Banyak promo sepakat September paket hemat keluarga sehat ya. Atau pembelian BLC dapatkan kupon ya. Negara 11 ya, makin bergelas ya. 11 tahun Radio Tri Rama keluarga sehat ya. Dan untuk pembelian agar terus juga bonus ya. Susu kambing ketawa beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli si lambung gratis. Susu kambing ketawa beli 1 mordida gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Beli 1 ya untuk madu Tri Rama kaji bonus 1 juga. Promosi bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk di siang ini bagian untuk keluarga sehat Indonesia ingin diantarin atau yang mau COD juga bisa banget keluarga sehat ya. Boleh di call center kita di 0831 760 600. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia, nantikan untuk ya acara siaran keliling kita nih besing. Jadi siaran keliling sudah ya, pastinya juga keluarga sehat Indonesia. Jadwalnya itu nanti di tanggal 23 September 2026 itu bertempat di Seputih Raman BC ya. Untuk kru Radio Tri Rama dan juga jaringan. Oke. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia untuk yang ada di Seputih Raman jangan lupa nantikan nanti di tanggal 23 ya September 2026. 3 hari lagi sih BC ya. Oke, dan untuk di siang ini juga selamat siang, thank you. Untuk sudah menyatu keluarga sehat. Dan untuk di siang ini juga kita bergoyang lagi deh ya. Untuk yang mau telepon, WhatsApp juga boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk di siang ini juga selamat menikmati istirahat siang. Dan juga jangan lupa untuk santap siangnya best ya. Biar kamu gak sih ya semaput. Ya, utamakan sarapan daripada harapan ya. Oke, dan untuk di siang ini selamat siang. Tetap jaga selalu kesehatan best ya. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Selamat menikmati istirahat siang. Happy weekend. Dan selamat ya mendengar Dedang Dangdut ya bersama Tri Rama dan jaringannya.

yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Lagi masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi di Dangdut ya, berasa dangdutnya. Masih bersama Jets juga, keluarga sehat ya, di hari Minggu, di tanggal 20 September 2026 ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat di Indonesia ya. Atau di tanggal 23 ya, nanti untuk siaran kelilingnya bertempat di Sepetik Rahman ya. Jadi untuk keluarga saya, khususnya untuk keluarga Sepetik Rahman, silahkan ya. Jangan lupa hadir yang mau cek kesehatan gratis atau dapatkan produk promo. Dan untuk di siang keluarga saya yang mau ikut tergabung, boleh banget ya. Atau di WhatsApp, telepon juga boleh. Atau di Facebook juga sudah ya, ada status terbaru. Atau di weekend keluarga sehat ya. Selamat siang ya, ada Soce Tambi pun ya pun, Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Thank you. Sebelum kita lanjut ya, satu penelpon keluarga sehat ya, kita sapa dulu ya, ada siapa nih. Halo Kopi Dangdut, Kopi Lasi Denang Dangdut. Lah kok terputus ini, gimana sih Bes? Oke, dicoba kembali ya untuk maklum. Kenapa maklum terputus sinyalnya apa gimana? Untuk yang sudah relay untuk di siang ini juga selamat siang aja Bes ya. Biasanya untuk di Gistara nih ya, tapi kayaknya cuaca tadi di Gistara lagi kurang bersahabat Bes ya. Lagi selamat siang untuk di siang ini, mau dicoba lagi maklum, masih ditunggu ini. Lagi selamat siang juga hadir, ada Bu Daryati. Lagi apa ini Bu, lagi aktivitas kan? Oh, lagi goreng-goreng. Kasih lagu yang enak ya, biar tambah semangat. Wih, dadanya mah enak-enak. Mau yang mana, dari Buda Kristin atau Ayah Mansur? Boleh, boleh ya. Oke, satu penonton keluarga sehat. Kita sambut dulu ada siapa. Halo, Kopi Dangdut, kompilasi dadang dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya.
1: Berasa. Kawak-kawak notasinya.
0: Urung madang malah kon.
1: Lah iya.
0: Lah iya
1: berasa.
0: Oh, berarti wis diisi bensin iki mau.
1: Wis.
0: Oh, wis. Dimasakne opo karo Pak Warno?
1: Pak Warno. Pak Warno dimasakno citul.
0: Citul. Heeh. Citul anu jelas e. Opo kuwi? Lah yo
1: patu di sini itu lah.
0: Wadre anu kemarau dadi kan wis padha anu.
1: Heeh. Wadre kemarau enggak ada air, enggak ada apa-apa, jadi kecentet.
0: Heeh, sidane ya mlebu piring ya mah ya.
1: Iya. Kuplek-kuplek nang kali, sing mlebu wadan terus aku nang piring.
0: Lah iya ta. Enak tapi maklum.
1: Urung ana sikile lho, Bes.
0: Heh?
1: Wadre tuwi iki urung ana sikile, ora ana tangane.
0: Adike tapi senek ya.
1: Wes
0: iya. Lagunya apa iki maklum?
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Apa enak kuwi?
1: Yo, aku yo enggak ngerti juga.
0: Anu iki dong telo jelas iki. Dong telo paling sing pager-pageran ngono kuwi.
1: Heeh, jek aku tak golek. Dong telo karo dong kates kan nang pager.
0: Heeh.
1: Enak paling ya.
0: Enggak ngerambani sapa kuwi?
1: Pak Warno.
0: Digoyangnya buat siapa maklum?
1: Ya buat Bu Esena, Bu Prima, Bu Ribut.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mak Hendro siang.
0: Siang.
1: Ada Pak Kangpur Kentung Penjaga Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Amir Khan, Mister Eki juga siang.
0: Siang.
1: Pak Anton Duka Lara, ada Mbak Neri Kota Gajah, Kak Mas Broto, Mas Widi, Mas Edi PW, Kak Ayar siang.
0: Siang.
1: Putra LA, Mas Depa, Julius, Lia, Penny siang.
0: Siang.
1: Terus ada Pak Gatot, ada Bu Suprati, Bu Muse, Bu Damiate, Bu Watini siang.
0: Siang.
1: Ada Mas Cinta juga, ada Pak Slamet Longkowati, Mami Lela, ada Grand Pak Maruti, Mbak Wandira siang.
0: Oke, siang.
1: Pak Riono, Bu Hartini, Pak Supri, Bu Hartabur, Daryati siang.
0: Siang.
1: Terus Pak Dikatiman, Mbak Rin, Pak Jumiran, Pak Paeran juga siang.
0: Siang.
1: Buat Hasan Sehat, Pak Gletenggo, sama Kang Firman, Pak Iruri, Pak Yandit, Pak Epara, buat semuanya. Celau Kang Firin, Pak Yeni, Bunda Ulfa, Bunda Lili, Mama Lili, Ramon Itamiyati.
0: Selamat siang.
1: Buat semuanya celah.
0: Oke. Okay. Hasan berarti Ratau Meriang ya, Mak ya?
1: Enggak.
0: Oh, ala sehat terus ya.
1: Lah Meriang jenenge Hasan Meriang ngono kok nyenggol.
0: Hasan kring-kring ngono ya.
1: Hasan lorong ngono.
0: Hasan
1: lorong. Sampeyan ku ribut
0: lho iku. Ora sehat Hasan lorong.
1: Hasan lorong. Paling menit sore tak senggol Hasan lorong no paling gon anu begadang.
0: Nini neng guyu anti jukel-juker di.
1: Ndiwange.
0: Eh? Di belakang layar engko lho engko jam 2 engko.
1: Yo lah wingi tak anten-anteni malah gak siaran dhewek.
0: Alah mbuh nek endi ge ya.
1: Sandong kuwi lho Sarina.
0: Sarina. Terima kasih maklum ditunggu dendangnya.
1: Oke.
0: Okay. Lanteng radio. Lanteng Wirawa. Thank you. Terima kasih kembali buat maklum ya. Hasan sehat ya, sehat terus pastinya ya, alhamdulillah. Halo Kopi Dangdut, kompilasi dedang dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya.
1: Berasa banget pokoknya.
0: Piye to mun takon berasa ngono, kayak maklum lho.
1: Berasa dangdutnya.
0: Ya Allah ya Allah.
1: Allah ya Allah.
0: Kayak kelambi di kayak banyu terus diperes berasa.
1: Ah, antek. Antek apa sih?

0: helikopter.
1: Ayuh, helikopter isopo gue. Sena. Ada kita kita kita kita kita kita kita kita kita. Sak gelas sih sini.
0: Mak mau ngaruh apa sih sana?
1: Anu, saya rasem.
0: Ada.
1: Enggak mau koncoku kok pas angkat tangan kok mabuk kecut ngopo yo. Wis sing masak mos atus wing pira ora reti aku.
0: Alah kok suwe ra dikumbah.
1: Suwe ra dikumbah. Bukane ra dikumbah lho, ora tau dikucek. Ngerti siram tok.
0: Langka sing ngucek ya.
1: Lah iya langka sing ngucek. Diwalek ya ora dikucek ya ora. Ngerti pure-pure. Ngerti
0: nek sing malek yo, yo wis ra nek sing ngucek.
1: Iki lagune apa iki?
0: Ya kaya sing ngomong tau.
1: Alah ya aku iki mau nyelimur kok malah yo isih kenek ae to yo yo. Lagi mata dawak-dawak nekingin orang kena kene kok malah jan. Ya,
0: modelnya kabeh kena kok ya.
1: Si dane ya lah.
0: Jalur aman ini jalurku memang.
1: Jalur. Aku asine aman.
0: Apa?
1: Aman.
0: Aman. Bel aman.
1: Ya jajal lo titik perene 10 juta aman.
0: Aman kan nanti.
1: Aman agar cek notane gue mau tuh keren. Apa malah gue nih?
0: Yo, nek gelas pecah, yo kira pecah berarti.
1: Sangke kemon ini nih sing request, Kristina tak puter, Mansur tak puter. Iki arep njaluk neh. Lagi arep saat acara ping papat iki.
0: Pokoke oke banget iki sing seneng lakon yang.
1: Iya, sini iki untuk gelasnya sing retak.
0: Apa nih? Atine sing retak.
1: Ati wis biasa.
0: Oh, jangan-jangan kepala yang retak.
1: Iya, kepala yang retak. Wis gantilah aja kuwi lah. Wis pindho mau wisan.
0: Apa jar saiki? Iki mau
1: anu maklum golek ramban pagar makan tanaman jan.
0: Koyan de banyu wae golek ramban.
1: Lah iya prak pager apa kuwi pinggir dalan iki kudu pager saiki debu jalanan nih iki.
0: Ya wis ikut
1: manut
0: ya wis. Heeh. Ya digoyangnya buat maklum ya. Selamat siang. Buat ini sariku yang cantik jelita tiada tara.
1: Allah Allah.
0: Ya, mak telok ge gulung-gulung apa salto?
1: Alah. Mosok koprol tekan ndur-ndur langit ngene iki.
0: Selamat siang ya Ninine ya.
1: Tapi kok siap-siap anu apa ki Ijigo cream san.
0: Kancane bau parfum. Pertanda usia memang tidak bisa dibohongi.
1: Lah iya toh. Emang muka masih muda tapi usia tidak bisa dibohongi.
0: Apa tadi bahas sih Kiki?
1: Acur. Lo jompo jare.
0: Oh, jare jompo. Ben Pamaruti kantor kendang kuat ini.
1: Selamat siang.
0: Ada Mas Dari, Pak Darjo Bartati ya. Pak Alan Mebel tuh dia selalu pantengin Mas ACS loh.
1: Wah, iya jor sampe ora aku lewat bare yo sidane.
0: Jane opo lewat-lewat aja.
1: Lah iya maksudnya ngono. Ya mbokan nek suarane kan aku mampir ngono to.
0: Masa?
1: Heeh.
0: Pernah mampir maksudnya?
1: Tapi aja ding, aku ngentek-ngentek iso.
0: Ya parah.
1: Lah iya wis. Lah iya wis dipangan kok balik ke rumah anu sian gawa. Aduh jan. Kemeruh iki ku jan.
0: Ya, terus Pak Edi PW.
1: Aduh, setengah jam to iki mau isan iki.
0: Apa ya? Jam piro sing kok? Ya wes tak sih, aku mah yang lirik wes pasak dasarnya, pemalas lebih ya.

0: Salah ya, spesialnya ke siapa lagi?
1: Pak
0: Tua terima kasih.
1: Saja.
0: Siap. Terus.
1: Antung
0: terima Ramad dong.
1: Terima kasih.
0: Lagi terima kasih kembali buat Boy Shina ya yang ada di Oman Agung sudah menjatuh keluarga saya dia. Kita ting-tong dulu ya besi ya. Ah, kelewat gara-gara Boy Shina gimana. Pantang radio Tri Ramad dong pastinya sayang.
2: Wancini pun sampun tabuh setunggal siang. Wancini pun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium. Masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tribatanews.polri, sejumlah beras yang masuk dalam daftar 25 merek yang diduga tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan fortifikasi masih ditemukan beredar di pasaran Lampung. Polda Lampung menemukan beberapa merek tersebut berada di tingkat agen dan grosir. Polisi kini menelusuri jalur distribusi untuk mengetahui asal beras hingga bisa masuk ke pasar Lampung. Salah satu hal yang turut didalami adalah dugaan pencampuran dan pengoplosan beras setelah produk tersebut dipasok dari luar daerah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Polisi Heri Rus Yaman mengatakan, pengawasan dilakukan menyusul temuan pemerintah mengenai dugaan ketidaksesuaian mutu beras dengan informasi yang tercantum pada kemasan dan izin yang didaftarkan. Langkah tersebut menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait 25 merek beras yang kadar mutunya diduga tidak sesuai dengan label kemasan maupun izin yang didaftarkan ke pemerintah. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
5: Kompilasi dendang dangdut berasa.

Jeruk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut, Berasa Dangdut nih ya. Ada persembahan Bobo Batu Asma keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Malum, ada di juga ada Bu Isyena ya. Sudah menyatu untuk di sini keluarga sehat. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah menyatu untuk di WhatsApp atau di Facebook juga di Radio dari Rama FM ya. Ada Mas Alan Mebel yang ada di RB3 Rumbia. Hadir aja salam buat Bu Isyena ya. Oke siap Bu Isyena, dapat salam deh. Mas Duri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Honda TDWM ya, Borbolinggo. Atau di Cikes, selamat siang ya. Jadi Ibu Suprati lebih setengah jam Bu Isyena. Bu Suprati ya, selamat siang di sini, mau telepon boleh ya Bu ya. Terima kasih untuk di sini keluarga sehat yang sudah setia menemani di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut. Aja juga mau lanjutin lagi ya untuk di Facebook. Untuk yang telepon kita sapa dulu ya Besi. Halo selamat siang Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Adik. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya Bu Subrabdi?
1: Aku juga selalu sehat Adik.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Alhamdulillah.
1: Cikgu Max Supreme. Tidurnya nyenyak okay. Terus kesiangan tapi
0: alhamdulillah kesiangan. Oke. Mau dendangnya dari Ayah Mansur atau dari Bunda Christine?
1: Dari Mansur S aja penantian ya.
0: Penantian. Oke deh kalau gitu. Digoyangnya buat siapa nih Bu Subrabti?
1: Tadi buat Bu Esena yang nunggu lama banget dia tadi. Asik banget ngobrol sama ABS ya.
0: Perasaan cuma setengah menit loh tadi.
1: Setengah menit. Aku aja nunggu lama. Asik banget ngobrol sama Ibu Esena. Bu Esena selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Terus ya Grandpa Maruti, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Christine ya, terima kasih aku kemarin main ke sana. Dia pulangnya dikasih ayam bangkok 3 ekor.
0: Wah, lah aku kok enggak dikasih?
1: Iya kan, aja enggak ke sana.
0: Ya udah aku ke sana kalau gitu, kapan?
1: Kapan ya? Kalau aku kemarin kan nyariin rumahnya ketemu tempat Bunda Christine.
0: Wah, terus aku dikasih. Besok tapi bawanya mobil jadi harus dipenuhin.
1: Bawa mobil, nanti dipenuhi kan Bunda Christine pelihara itu ayam bangkok ya. Iya ayam bangkok dia di sana. Terus aku bawain bibit. Nanti kalau udah banyak tak bagi lagi aja.
0: Siap.
1: Ya, kalau udah jadi jago, kan jago-jagonya 500-600 ribu satu ekor.
0: Wah, mahal ya?
1: Iya. Iya, aku pelihara. Nanti udah banyak tak bawain ya ke Tri Lama.
0: Iya siap.
1: Soalnya buat ini lagi aja, Mbak Marina ya, Mbak Marina mungkin yang lagi istirahat apa udah ke Tri Lama kali ya.
0: Selamat udah kan cek kesehatan hari ini.
1: Oh iya.
0: Hari Minggu.
1: Masa kesehatan kemana aja es? Oh iya ya.
0: Di radio setiap hari Minggu.
1: Iya. Iya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat siapa lagi ya EJS ya?
0: Siapa lagi?
1: Para Pak Anggitnya juga. Selamat siang.
0: Siang.
1: Pak Edi Pe. Pak Edi PW, Julius, sama Fernando, selamat siang juga.
0: Siang.
1: Terus Mas Joni Wiratnya, Putra Kelananya juga selamat siang.
0: Siang.
1: Mas Tungnya juga selamat siang.
0: Untuk selamat semua. Siang. Oke, spesialnya buat siapa ini Bu Subrabding?
1: Spesialnya buat AJS yang lagi tugas.
0: Terima kasih. Selalu diberi. Amin.
1: umur selalu murah rezeki ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Kasih waktunya.
0: Sama-sama, Patak Radio.
1: Menteri lama dong tentunya.
0: Iya. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Subrabdi ya, sudah menyatu keluarga sehat. Untuk di siang ini ya, selamat siang, selamat menikmati ya, untuk serat siang bersama keluarga tercinta tentunya ya. Jangan lupa santap siangnya juga. Biar semangat ya untuk melanjutkan aktivitasnya untuk di hari ini. Tapi kalau yang lagi ya libur ya bes ya, karena hari ini kan minggu ya. Yang libur ya selamat hari libur aja bes ya. Yang beraktivitas ya semangat beraktivitasnya aja ya. Oke, untuk di sini keluarga sehat Indonesia ini aja juga mau ya sapa juga untuk keluarga sehat ya yang sudah menyatu. Atau di Facebooknya Radio Trigram FM keluarga sehat ya. Selamat siang di Kopi Dangdut. Ada Arsan Sanjay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pringsew juga hadir, thank you. Dan untuk di sini juga untuk keluarga sehat ya, produk promo ya, promo sepakat September paket hemat juga masih tersedia. Atau pembelian BOC dapat gen kupon di dalam kemasannya. Pembelian agar drop bonus susu kami ketawa. Beli 1 selti gratis 1, beli 1 drink gratis 1, beli 1 silambung dapatkan susu kambing etawa. Beli 1 marinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promonya bisa dapatkan di Radio Trigram dan juga jaringan IBS ya, selain itu tidak tersedia. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang, ada Bunda Elizabeth ya. Selamat siang aja dari Seperti Banyak Sebanam Tanjung Kerajaan. Hadir untuk ajisnya, terima kasih. Selamat bertugas. Thank you, terima kasih Bunda. Selamat siang juga ada Mas Eko Purnomo ya. Juga hadir, thank you. Ada Pak Opik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah lagunya dong, Viva, aduh. Pak Opik, maaf ya Pak Opik ya. Ini lagunya ayah dari Ayah Mansur Sarah Bunda Christine ya. Cuma dua penyanyi saja, oke? Ada Socia tapi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Bawa Isyul Janjar Bali hadir di Kopi Dangdut. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat bertugas sampai tuntas ya, thank you. Ada Mas Edi hadir dari Gunung Musir. Kisah lagunya dong, dipilihkan saja. Dari Banyuasin, titip salam buat semua fans dari Rama. Thank you, terima kasih. Selamat siang untuk di sini keluarga sehat ya. Thank you ya, luar biasa di sini keluarga sehat. Kita lanjut bergoyang lagi yuk. Ini tadi satu dirangnya sudah dirikan sama Bu Suprabdi sama ya. Siapa lagi tadi ya? Sama Ninnya ternyata ya. Ada Zubaidah. Selamat siang, pantang terus di Kopi Dangdut. Kopi Lasi Dangdut berasa dangdutnya.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: 93,1 Trirama FM.
2: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdut di keluarga sehat ya. Yang menemani keluarga sehat di setiap hari Minggu. Dan untuk kali ini di tanggal 20 September 2026. Jadi waktunya Jess harus pamit keluarga saya karena sudah di WD terakhir. Salam sehat selalu dan jangan lupa konsumsi bubuk batu kasumannya keluarga sehat ya. Dan untuk di siang ini juga selamat siang sudah menyatu keluarga sehat dia ada Budimer. Jangan lupa nanti ya disebut ikhraman menyatu untuk di siaran kelilingnya. Buda single, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu kata ya, kangen katanya. Nanti kalau pas arah sana deh tak mampir nanti ya. Bu Diana, selamat siang Jess. Salam buat Bu Super Rabdi, Bu Muslimah, Bu Ribut ya, maklum dan semuanya aja. Thank you, terima kasih. Waktunya Jess pamit. Jess akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nini Sari lan dulur-dulur sedaya. Apa nih?
0: Sugeng siang, Den.
1: Urung udan, metro sing wis udan.
0: Alhamdulillah, hirobil alami. Udan Banyumata.
1: Nek kuwe to wis ora usah weru ya, Lur ya. Wis.
0: Alhamdulillah hirabil alamin.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Matur suwun ya, Bu.
1: Nggih.
0: Sami-sami, nggih.
1: Mangke dipotong bon mawon, Bu.
0: Nggih, mboten napa-napa. Dilalah potongan akeh banget.

0: Panas-panas lur, isi padang apa kiye lur?
1: Isi padang jagongan den, isi padang mentong.
0: Mau neng jaban nyong biasa bain begitu neng kene kok ndak mandan klemun ngapa sih?
1: Lah kepriwe anu ngantuk apa?
0: Wis kuwis tangi melek nyong ni.
1: Urung mentong.
0: Sengaja no bar durmu langsung.
1: Oh dadi ka mau ngilang.
0: Iya.
1: Terus oh menghilang.
0: Sangun ya anu nek bengi pegadangan kok saiki kok.
1: Ora apa-apa sing penting sehat iki ya.
0: Nggih.
1: Tase ditenggo dulur-dulur, cek kesehatan teng Radio Tirama nggih dugi jam sekawan sonten kalih Nini Sari Tikrama sumangga promone kada sangat dulur-dulur sumangga.
0: Monggo. Nggih, produk herbal favorit panjenengan.
1: Nggih.
0: Langsung saged ditumbas teng seluruh jaringan Tirama FM Net, Lur.
1: Nggih.
0: Mboten usah teng online-onlinean lah.
1: Langsung.
0: Nggih. Nekin pun buat nonton teng online umpami enten ya wis ora weruh kowe tekangan dilah.
1: Iya, wis pokoke enange kurang kene kaya gue ya.
0: Gue.
1: Karo jaringane kaya gue sing neng daerah inovasi inovasi Mandalaya tukune neng radio inovasi.
0: Pokoke kowe lengkap kok.
1: Wis pepekrenek dulur
0: tebe panjenengan saged tetep saged tumbas boten usah teng pundi-pundi jenengan dogrok mawon teng griya.
1: Wis ngerti dogrok ora lur. Duknis lur, mongko ditugekna dugi mriki kaya kowe.
0: Mboten usah panas-panas, mboten usah repot-repot menawi tebih lho ya.
1: Nah, kowe
0: mau... sing cedhek ya mengene anu karo dolan. Mbok menawa kene Nini Sari ana bubur kayane.
1: Ana siji, sayur asem lur.
0: Sayur asem.
1: Jarene mau sing siaran kae nyayur kok basa ngangkat kok kecut jarene. Maksudnya aja gue
0: sayur asem hungkul wis semua
1: tenan naon kan bae lah sing penting aya gereh aya sambel tarasi wis sing penting awake sehat dulur nek ninine sih sajane pepekrenek ana si lambung kaya gue ya ana selte aya gue ya ana susu etabe samerga gulane ninine terlalu banyak karena ninine terlalu manis
0: kemanisan. Semoga panjenengan saged langsung tindak teng seluruh jaringan Radio Tirama FM Net. Oke, sugeng siang dumateng dulur-dulur ingkang nyawijilu mantara di Duta Paramita Kota Metro.
1: Sugeng siang.
0: Ana nyawijine mung dinten Sabtu kalih Minggu.
1: Nggih, leres matur suwun.
0: Oh, kalih Mbak Ewi sanik kalih ni selenten bagus.
1: Leres sanget.
0: Cara kelenengan dugi mangke tabu sekawan sonten.
1: Mangga.
0: Iya.
1: Saya kira susah pada maring ting di dulur ngibing maning karo kelenengan nang Radio Tirama lan jaringane pancen. Ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung.

0: Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda,

0: Sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pancen jos tenan, dulur-dulur siang menika.
1: Sugeng siang.
0: Enggang sami midhangetaken ati joro kelenengan. Sugeng siang, sugeng lajengaken malih sedaya aktivitas.
1: Jeh leres sanget dulur-dulur.
0: Ah, umpami mangke dalu ajeng enten acara, dinten menika tasih sami sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang disiapkan.
1: Sambel terasi.
0: Mboten ketinggalan.
1: Ora keri kowe nang ngendi-ngendi gur garising sambel terasi goreng karo sambel terasi mentah ya, maksudnya lombok mentah, rempai mentah aja kowe.
0: Wis lah. Lele goreng.
1: Cocok.
0: Iyalah, Nini Sari ana sayur asem ora lele goreng.
1: Gerah dan gerah dan
0: cepakna ya tinggal lah.
1: Gerah dan. Mau Nini wis ngomong lendi lele nek kaya gue. Nek ngomong ya ana tuku, ya mangkat. Ser.
0: Lelene ora ana. Anane nduk.
1: Nduk karo gerah.
0: Iya.
1: Semoga dulur-dulur aja pada kelalen je, dicatat jadwal siaran keliling cek kesehatan je, tanggal 23 September teng Seputih Raman tenggene tokone Mbak Andri.
0: Je, telang telung dinten malih.
1: Tigang dinten malih dulur-dulur.
0: Ampun supe dulur-dulur Seputih Raman pun dangu sangat setahun je. Lebih ya.
1: Lebih rong tahun dulur-dulur lebih.
0: Seputih Raman. Je. Biasanya namun teng Seputih banyak.
1: Rong tahun bu telung tahun gue mau. Pokoknya telung tahun dan
0: terakhir nih kok pas ngabuburit je.
1: Gene Mas Rusmanto, moga-moga si anak aja gue.
0: Siapa nih?
1: Mas Rusmanto nih.
0: Rikalah.
1: Maksudnya si anak nang kono rung pindah. Mok menawa wis duwe anu pasangan baru aja
0: ya,
1: gue.
0: Rapapa, alhamdulillah berarti.
1: Alhamdulillah.
0: Mangkit tanggal 23 berarti dinten Rebu nggih. Nggih,
1: dinten Rebu dulur-dulur.
0: Niki lokasinipun teng toko sembakone Mbak Andri, niki sebelah lapangan Rama Nirwana. Sekawan utawi RN, sekawan. Ngoten. Mangke dulur-dulur saged temugi, saged mecek kesehatan.
1: Monggo dulur-dulur.
0: Saged nyobi kasiatipun magnesium krim ugi. Ngoten mangke saged disuwuk.
1: Disuwuk.
0: Iki kaya

0: pengobatan anu ya, iya, subuh ya.
1: Anu, pak, ya kue bang jangan herbal kayak kue serapa apa. Ya mbok menawa kayak kue engko Quran lantaran Bismillahirrahmanirrahim tambah teka lara lunga.
0: Betul sangat.
1: Mari
0: bon. Ya kue. Wabil khususon dumateng
1: tulur-tulur
0: tulur-tulur ingkang wonten seputi Raman
1: leres sangat
0: Kabupaten Lampung Tengah mangke pepanggihan jam 7 sampai jam 4 sore insyaallah
1: nah tengene tokone Mbak Andri
0: matur nuwun sangat Mbak Andri ingin niko ingkang sampun mriko nembus niko wonten Mbah Karyo ternyata matur manuwun Mbah Karyo.
1: Wah, matur sun. Nek Mbah Karyo nganti ora teka kuncene uncrit temenan.
0: Mbah Karyo dipaksa karo Pak Mail kon ngancani.
1: Alhamdulillah. Matur suwun ya yo Il.
0: Nggih, matur manuwun.
1: Matur suwun ya Il.
0: Sampai bertemu mangke tigang dinten malih teng tanggal 23 September 2016 nggih dulur nggih. Tetap jagi kesehatan apa malih kesehatan peninggalan utawi mata niki sangat penting sangat dulur. Ampun supe sampe dikonsumsi agar lulus brai utawi kardina mata ingkang sampun kathah sangat kasihatipun.
1: Niki
0: disarankan bagi penderita katarak, mata minus, glaukoma, mata radang merah, iritasi.
1: Nggih, leres sangat.
0: Niki pas cocok sangat. Dumateng dulur-dulur ingkang gadah keluhan menika nggih. Tapi telur-telur mbak menawi aktivitasipun kados nini salinten bagus.
1: Njih.
0: Natap monitor mawon niku njih kersane mboten lelah peninggalanipun sumangga.
1: Njih.
0: Konsumsi agarus break solusi untuk kesehatan peninggalan panjenengan.
1: Panjenengan leres sangat. Nek ten bagus kowe mau saus sanjang tengajeng menatap nek ninine tidak menatap kaya kowe ya.
0: Menyawang.
1: Memandang.
0: Menyawang. Agar sprek menika bentuke kapsul dulu.
1: Nggih,
0: niki sanes tetes sing tetes
1: sering dados. Niki ready dulur-dulur.
0: Pengobatane dari dalam insyaallah lebih efektif.
1: Isi
0: 30 kapsul harganya Rp200.000.
1: Leres sangat
0: dulur. Monggo langsung teng seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Atau pesen via CS kami di 0831 760 600.
1: Sumangga. Sing karep telepon benten, sen iki enten sinten. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Wah, jeng teng mundi Grandpa?
2: Puisi yo, iso nggawe puisi. Nah,
0: tenang yang kok. Dulur-dulurku do pinter-pinter kok.
2: Lah iya.

0: pun parang tritis din.
1: Parang tritis.
0: Ah, CSK kalau ten di titik kemot.
1: Ya, tapi kalau cek kiri.
2: Ji, salamnya kagem sinten semoga keren pak.
0: Salamnya kagem ini mau dengar ngeplai. Matur nuwun di keplai wes siar aku wes cemut. Terus tak barengke kanggo Angeli Paisem.
1: Ji.
2: Angeli sinten?
1: Passion.
0: Paisem.
2: Oh, pai.
0: Angeli Paisem.
2: Oh, Paisem. Untuk passion.
1: Tak kira passion.
2: Paisem.
0: Paisem den.
2: Berarti niku garone Paisem niku Paijo, keren, Pak.
0: Onje lagi.
2: Paijo ditinggal ke bojone.
0: Aku naik kerung suaranya Nisari terus nganu lho Den.
2: Pengen melayu, pengen melayu. Jarene ra kuat ditinggal. Nuko kewet bubure dalam.
0: Aku kepengen kuwi mbok aku dinyanyike ingin memelukmu ngono lho
2: niki. Sing kepripun niku? Sak
0: mriki malah takon.
1: Bila malam kalau ni, nek kula nek namung saged ndongaake sekendang sing penting cukur dhisik wonten kula.
2: Lah winginane iki pamitan lho Bu jare arep cukur lah teko ya isih dikuncrit iki Bu.
3: Ya kudune iki nganggo dina nek nyukur
1: kan. Lah njih setunggal nganggo dina sing keloro ya kudu aku kudune sing ngandani.
3: Sopo sing? Kudune sapa?
1: Kudune sapa Mas Wige ben njenengan iki percaya ngoten lho.
2: Terus kira,
1: manut lah.
2: Kira-kira di arep disuwuk disit kaya kowe.
1: Iya.
2: Wis. Ayo.
3: Rekwesen apa ya den nyuwun iki lah.
1: Lha apa?
3: Lestari wae iki suwe ra.
1: Lestari.
2: Yo, salame.
3: Salame kagem sedang kenal.
2: Oh, mbok karo wong sing dikeplaki.
3: Ora aku. Padahal digabung karo aku wae, Pak. Langsung.
2: Wani-wanine lho. Ya ya yuku siji kae pancen lancang banget kok kaya adine kiye kok.
3: Lah kene iki dadi anake wedok premu wisane.
2: Sudah kubayangkan kaya nenek mak jaluk sangu. Hah, mana-mana sangu. Hah, mana-mana sangu ngono kuwi. Ke tangane kaya mak ciut, mak tiut ae kuwi. Hah.
3: Iya. Keren pamarute agek kuwi lha nek aku wis sedino.
1: Lah ya wis ora kaget to.
2: Wis ora kaget. Wis lagune kaya kuwi kok. Mulane lagune nek sing-sing sering dimainkan kan siapa sih malam minggu.
3: Iya.
2: Selalu mengetuk-ketuk pintu aja. Kaya wong nom.
1: Siap,
2: siap. Matur suwun, Bu.
1: Sami-sami.
3: Matur radio.
2: Ya Tri Rama sore susah lia-lia kene bae, Bu.
1: Matur manuwun. Sami-sami.
2: Bu Esena sing wonten Numan Agung matur suwun. Nelin. Heeh, ge sing paling tua dhewek rondo ondo-ondo-ondoan ya. Wis utu ondo-ondoan ondo temenanan kaya ya.
1: Heeh. Dulur-dulur, Mbok menawi tasih ngrawasi otot nyeri kaku setelah aktivitas. Nggih, monggo saniki wonten magnesium cream.
2: Leres sangat.
1: Monggo dikon kok dikonsumsi tinggi magnesium cream dioles. Dioles kalau dipijet nggih, sing magnesium cream iki. Nggih. Niki tata serencang untuk membantu memberikan rasa nyaman. Nggih.
2: Leres sangat.
1: Nggih, otot panjenengan
2: sing
1: tasih lelah lan kaku. Niki sebagai refleksasi.
2: Nggih.
1: Nggih, leres ya refleksasi.
2: Nggih, leres sangat.
1: Refleksasi napa relaksasi nih? Relaksasi nih.
2: Kuwi relaksasi.
1: Permen kuwi. Meningkatkan relaksasi otot, mengurangi kaku pada otot,
2: meredakan
1: nyeri otot, aman pokoknya digunakno dulur-dulur, tiap dalu saged, tiap dinten nggih saged nggih. Monggo mangoles kemawon Zigo Magnesium Cream nggih teng panggonan sing nyeri utawi
2: sing kaku
1: utawi
2: serenut
1: mboten nyaman nggih kalau diplurut plurut plurut mboten
2: nggih jelas kalau diurut searah dulur-dulur nek ngisuk dulur-dulur nek sing nang seputih raman jaluk diurut karo nini nek karo Zigo Cream monggo mang dugi
1: nggih monggo
2: karo disuwuk
1: tumbas kemawon.

0: Magnesium Cream menika sampun tersedia teng seluruh jaringan radio Tri Rama FM net dulur. Yang wonten pring sewu saged tindak monggo teng Radio Asrianda Kota Metro saged monggo teng Kota Paramita Metro.
1: Sugeng siang dulur-dulur.
0: Langsung teng Radio Tri Rama
1: FM.
0: Wonten Tridatu monggo saged teng Radio Kanza. Kang wonten Mandala saged teng Inovasi Radio.
1: Leres sangat dulur-dulur.
0: Teng Tulang Bawang saged teng Bima Radio. Kang wonten Lampung Barat sedaya kemawon monggo. Napa malih dulur-dulur Lampung Barat kada sangat tinggi aktivitasi. Aktivitasi angkat-angkat ngebon ngoten nggih monggo saged tinggi magnesium cream. Kersanipun nyeri otot hilang, kunci hilang.
1: Nggih niku wau. Nggih monggo dulur-dulur nggih. Ngibing
0: nggih jam 3 nih.
1: Mangga dulur sakira susah pada maring tinggi ngibing maning karo kelenengan nang radio drama pancen.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
3: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mita.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yuk, Yutinem, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus? Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karonyong.
2: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality.

Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Yeah.

0: Matur sembah nuwun dulur ingkang tasih nglajengaken malih mbok menawi sampun tangi tilem malih langsung malih niki tasih mempersiapkan segala sesuatunya malih tasih sibuk malih ing dapur
1: malih
0: tukang sontan
1: sing tasih molah malih
0: ojo
1: ya molah malih apa den molah malih gaplek molah malih gabah sing penting ora molah malih rupa geus ngeri den.
0: Papa bunglonok nih nih.
1: Keren pa, nggih keren pa. Kados nene-nene iki kados bunglon, dicampur na wong nom ya nom, campur na wong tua ya tua,
0: campur na timbang molah malih status nih.
1: Ora. Ora ten ora.
0: Boten to.
1: Ora wis statuse kowe mau. Apa keren pa? Matur suwun ampun suwe dulur-dulur nggih tanggal 23 September enten cek kesehatan nggih enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng Seputih Raman tenggene tokone Mbak Andri. Nek kelingan kiting ya kowe pokoke. Tapi sana senyengan ya Mbak. Nyun sewu niku sami kalih ponakan kula Pak. Mbak nginjing kadese mboten saged tumut nginjing ki Mbak e.
0: Sibuk.
1: Heeh. Mas Andri tapi Mbak. Sanes Mbak Andri nggih. Lanjutan teng Wawa. Oh, ana telepon.
0: Wawane sentek.
1: Entek ya. Assalamualaikum sugeng santen. Halo. Assalamualaikum.
0: Serak gelem iki.
1: Heeh, serak gelem.
0: Matur nuwun, Lur.
1: Nggih, sinten wae urte niku?
0: Ngapunten mboten enten amene.
1: Heeh, matur suwun sing kepengin mlebu, be mlebu, sing mlebu malah wis meneng bae. Assalamualaikum sugeng santen.
2: Sugeng santen nih.
1: Sugeng santen ugi.
2: Watose kepripun nih?
1: Nembah jengkula semonto. Sanjange grandpa nek jenengan tereng sanjang niku empun cekikik riyen. Niku kula hanya. Kula hanya meneruskan niku nggih.
2: Sanjange nek mboten cekikik riyen mboten grab ya.
1: Oh, ngoten niku. Berarti niku nek badhe sanjang niku kedanya cekikik riyen kados nini nek ngoten niku.
2: Tapi nggih mboten saged nek kula kan kados nini nek. Nini pun ngetos kok kali kula katuh ngoten niku.
1: Nggih, kula tak
2: dereng.
1: Mbak Rio. Kula tak wadul kalih Den Bagus sangsal napa mboten?
2: Angsal mawon sing penting sae-sae ke mawon. Nggih,
1: nganu lho Den, pas nang rumbiaken ninine iki jek on air. Lah kok malah sing kojel-kojel Mbak Rio.
2: Lah napa kula nggih? Napa kok pantes nek kan ngoten iki kok nggih
1: mboten. Jarane sing temameh nyetel lah, sing temameh ngapal lah aja kuwe.
2: Lah wong kula men saestu lho nih. Lek mireng swanten iki kon jenengan. Boten pantes nek jenenge ini Sari.
1: Lah kepiye ora pantes to Mbah wong genah ya pantes-pantes wae ngono lho Mbah.
0: Nini otok ya Mbah Rio.
2: Lah
0: nggih. Lah lanjut
2: to. Ngapusi niku.
1: Loh. Lah kepriwe si Den jane serba salah nyong
0: gini. Nini otok nih.
1: Nini otok.
0: Nini otok lanjut terus.
2: Nggih. Kula niku nganu lho Den. Dugi ngriya sampai sepriki niku kok Nini Sari.
1: Toh.
2: Terus niko wau sing dua meonge mosok ya kuwi. Ngoten niku kula kali Mbak Lanang niku.
0: Lah kecak niki ngoten.
2: Nggih.
1: Mboten lho Mbah.
2: Lah niku nduk sinten
1: nduk teriak. Nduk teriak kalih Dek Sandra.
2: Ya mosok nduk teriak. Ngoten lho kula mireng sewantenipun. Kok nek sanjang kadose nggih, tapi kok
1: piyantune nggih
2: kalih sewantenipun.
1: Lah mungkin panjenengan kaget malah njumbul-njumbul nek ngertos Den Bagus. Saestu. Saestu, saestu. Soale antara Mas Putra karo Den Bagus niku benten.
0: Mboten Mbak Rio, soale kula gilani.
1: Mboten gilani Mbak Rio, malah justru banyak yang tergila-gila.
2: Mboten nek Mbak Rio niku mboten patek kaget. Kagete lek kalih Den Bagus. Tapi nek kalih Nini Sari suwantenipun kalih kula mijane taken amek ngomong wajahe kok ngapusi.
0: Kalih rupane to Mbak Rio.
2: rupane ge ampun
1: ngateni kok. Ampun bari apa ampun alus-alus, ampun wajahe, ampun rupane raine ya gue.
0: Rupane, rupane mawon.
2: Aku kan pegel asline. Kok kaya ngono?
1: Kok kaya ngono? Aja ngono, aja ngono. Sehat nih, Mbak?
2: Sehat, alhamdulillah. Nih, sehat. Nih, kali den bagus sehat mawon.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat Mario. Nggih.
1: Sumangga, Mbah, bade kintun salam kagem sinten.
2: Nem pon sam penoe kula bar film kenten salami. Sedanten kemawon sing ngetaken Tri Rama.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Nene
2: Farid dan bagusnya sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pangsa kesaaken asale siaran.
1: Nggih, kedap malih pamit tok, Mbah.
2: Langge, kula mboten sadang sangu mengke dadangon.
1: Nggih, matur suwun Mbak Rio, salam kangge Mbah Kakung.
2: Nggih, alhamdulillah. Kula salamne tiyange tasik makaryo.
1: Nggih, mugi-mugi panjenengan kekalih diparingi sehat, ampun supe. Nek jiko krime telas mungkin nyuwun di ternak mawon ado temen ya, mari tuku kene. Nggih, matur suwun ya, Mbah. Lagune nderek mawon nggih.
2: Amini kula pamandang.
1: Monggo-monggo Mbak Rio, monggo. Nggih, Mbak Rio matur suwun.
2: Pantang radio lho nih.
1: Ya Tri Rama bare susah liya-liya kene bae, Mbah.
2: Iya, ben bagus karo Nini Sari ta karo Dokter Ria. Nggih.
0: Nggih,
2: ngoten ke mawon.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak tak kenang guyune ki lah, Jan. Jane ngapa sih jane? Aduh, ya Allah gumun karo guyune apa karo wong iki sing gila jane apa ya?
0: Loro-loro.
1: Oh ya, mau nang karep dibatin malah dilairna alhamdulillah. Matur suwun ya, Den. Nggih, matur suwun iki. Semangga tasih enten napa mboten?
0: Mama yo geng wonten Bluru.
1: Matur suwun sehat ya, Ma. Alhamdulillah, isane kur ndongakna, Ma. Moga-moga paringi sehat kaya maune maning.
0: Nggih, enten malih Mas Parno.
1: Nggih, Sriwidodo matur suwun sampun nyawiji Mas Parno.
0: Matur nuwun Mas Parno.
1: Sampai ketemu nanti tanggal 4 Oktober Mas Parno nggih.
0: Insyaallah
1: nggih.
0: Paringi sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi, sumangga kalih sinten iki?
3: Kalih Mama Husna niki.
1: Sinten pundi?
3: Teng Ramanaji.
1: Oh, Ramanaji. Ampun supe nggih mengken tanggal setunggil panjenengan mandugi nggih, Ma.
3: Enten apa
1: nih? Enten siaran keliling cek kesehatan Mbok menawi panjenengan badhe cek terus badhe pados promo nggih sumangga mangdugi mawon teng peken Raman tanggal setunggil Oktober nggih, Ma.
3: Insyaallah nih.
1: Kudu tekan ora tekan ya kebangetan.
3: Aduh lho ni.
1: Lah, Rika nang ngendi sih
0: jane? Alus kok dalane saiki Raman Aji karo Raman Utara kok.
1: Alus kok.
3: Iya, alus, Den.
1: Alus banget ora kake lubange ora.
0: Jawa mboten Mama Husna wingi mambengi.
1: Tau dalu? Jawa napa mboten?
3: Mboten niku niku.
0: Dereng kebagian sami berarti.
1: Nggih,
0: sami berarti.
3: Namung grimis dek wingi.
0: Oh, dek wingi grimis alhamdulillah. Monggo.
1: Monggo. Mama Husna badhe kintun salam kagem sinten? Sumangga.
3: Lah arek mlebu uang le to nel.
1: Lho, omongan ora wong siji sing arep mlebu pirang-pirang, Mah. Dadi sepurane, ngene dilebokna kabeh lawang kruwage.
3: Aku lagi iki lho nih nelpon.
1: Njeh.
3: Acara
1: kelenengan. Mulane Rika mandan ndredeg-ndredeg kepriwe kemringet kuwe.
3: Iya, Nduk.
1: Iya apa ora? Iya,
3: Mbak Chandra.
1: Iya, kuwe awake badem panas jelas kuwe lah karo mandan ngewel.
0: Nek karo tanggane dhewe ra tek ndredeg. Heeh.
1: Karo Chandra.
0: Njeh to.
1: Heeh. Karo Den, rungok suarane. Rungok suarane Ninine sing kaya mak lampir ya jelas gemeter mandan kepriwe anu kepriwe lah kaya kae.
3: Sik ngrungokne gemeter yo nik, tapi nek ketemu.
0: Maput
3: paling nih.
1: Mabur.
0: Ngewel.
3: Yo semaput.
1: Semaput ya tak tambani lah. Wis pokoknya tenang nek semaputnya sandingin ini nih yang ngati-ngati nek temenan aman dokan ya gue lah.
3: Iki wis enggak oleh request lagu ya nih.
0: Buntelas.
1: Oh wis nah. Korek gambar kuping bae ya man derek teng wingking mawon. Benjing saged tumutan malih. Okay.
0: Salam mawon.
3: Oh,
0: pun.
1: Salam
3: kali anu. Pendengar radio Wemi nih oke nih.
1: Untuk semuanya saja dulur-dulur Mama Husna sing wonten Ramanaji. Pun panteng radio mawon. Nggih.
3: Pantang irama matur suwun.
1: Sami-sami. Ora susah liya-liya.
0: Mama Husna Ramanaji. Niki pungkasan dulur nggih.
1: Bunda Rosana mau urung kesebut ya Ten ya.
0: Ya monggo Bunda Rosana lewat
1: jalur kok Ibu. Matur suwun Bunda Rosana. Moga-moga orang rungokna sebab pagi mati lampu. Di pateni iki udan iki. Monggo sinten malih.
0: Sampun telas nih padhalipun.
1: Oh, sampun telas matur suwun nggih.
0: Pun cekap. Sampun terus sanget ingkang boten saged ketampi telepone nggih. Kembali bareng sihat Mas Amir, matur banwun. Kang wonten marga 3.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pak Gadot Trimulyo Mataram.
1: Matur suwun.
0: Nelin segeng sik sonten. Nggih. Wonten Pak Anwar Betung nyawiji.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Matur suwun. Sonten. Sonten dulur-dulur ingkang sampun nyawiji. Nggih. Wiwit wau tegi meh pungkasan menika.
1: Matur suwun sanget. Kembali bareng
0: sihat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Supi monggo jam biar berkualitas. Sing wonten seluruh jaringan radio Trirama FM.
1: Leres sanget dulur.
0: Namung panjenengan saged tumbas teng radio utawi nek tepi utawi mboten saged teng radio hubungi kemawon call center. Mangke saged ditutuki agen.
1: Leres sanget dulur. Nggih.
0: Dan bagus pamit dulur.
1: Nini Sari Tikrama ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngiting-ngiting dulur, ayo pada ngiping maning karo kelenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Bisikan.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
1: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
3: Dinginnya pagi.
1: Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu.
4: Asik goyangnya.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak

motor dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 700 60 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
4: Saatnya keluarga sehat pantengin panggung Melayu.
5: Panggung Melayu.
4: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
6: Dinginnya pagi.
4: Panggung Melayu.
5: Panggung Melayu.
6: Asik goyangnya.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis.
5: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
4: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
5: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
4: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
5: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Saatnya keluarga sehat pantengin panggung Melayu. Panggung Melayu. 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik. Panggung Melayu.
4: Asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di
1: lehernya
2: ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Perubahan ya banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali. Terus iki lanjut male.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Aduh, Kang, Kang Paijo, tolong aku.
4: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
3: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
4: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
3: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
4: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
3: Yo, biasa.
4: Biasa kowe jam piro?
3: Jam 12 bengi.
4: 12 bengi.
3: Ketoke rada telat setitik.
4: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
3: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
4: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
5: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
2: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
6: Panggung Melayu
2: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
7: Dinginnya pagi.
2: Panggung Melayu.
7: Panggung Melayu.
8: Asik goyangnya.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginang-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas mele. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan dengan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Sini cobain ini.
2: Apaan Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing gak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
3: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus, itu minum apa?
4: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: D
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Allah menampakkan dirinya dalam Al-Maut Jushan. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muka beto ilmu sing manfaat. Saniki kula sampean dugi dateng nomor 89. Kurang lebih judulnya niki adalah Allah menampakkan dirinya di dalam al-maujudat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita asto kitabe nomor 89. Amaroka ayu al-arifu fi hadhihi dari bin nadhari ila mukawanatihi litarahu zahiran fiha bi'aini basiratika. Amaro merintah sapa Allah ka ing sira ayu al-arifu e wong kang makrifat maring Allah fi hadhi dari ing dalam ikilah desa dunya bin nadhari kelawan ngangen-ngangen fi mukawanatihi ing dalam pira-pira perkara kang den wujudaken Allah. Napa perlune litarohu trapun ningali sapa sirahu ing Allah zahiran hale kang zahir via ing dalam mukawanat ningali bi aini basiratika kelawan peningal ati sira. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah ta'ala, qul inzuru madza fis samawati ila ghairi dzalik. Kul ngucap sira Muhammad, unzuru ningalono sira kabeh madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono kabeh minal ayat bayane pira-pira ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali sampean nang Allah dipun perintah kengken ningali barang sing zahir. Napa perlune ningali barang sing zahir? Perlune supaya kula kali panjenengan mengetahui bahwa di dalam perkara yang kita lihat itu ada Allah, ngoten. Dadi pancen nek donya kula mbek sampean mboten dikongkon delok Gusti Allah, tapi dikongkon delok barang sing katon. Artinya ngeten, kita harus tetap menghargai semua sesuatu yang pernah kita lihat karena kita punya perasaan bahwa di dalam setiap sesuatu itu tadi wonten Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek pun wonten Allah Subhanahu wa taala, kula mbek sampean kudu ngurmat, mboten oleh mboten ngurmat. Karena kita menghormati sesuatu yang kita lihat, ini berarti kita menghormati Allah. Contoh ngetan, manusia sukanya memburu hayawan untuk dimakan. Nah ini pemerintah punya hak untuk melindungi hayawan-hayawan itu. Akhirnya pemerintah membuat undang-undang melindungi hayawan yang hidup, melindungi pepohonan. Artinya hayawan-hayawan hidup itu selagi kita tidak membutuhkan jangan dibunuh. Lenda anak gaino jadi pateni saken dosa, kecuali hayawan-hayawan yang membahayakan kayak dene asam ilmu bikot tikus, olo jengking, ulon, ini sunat dipateni. Napa kok sunat dipateni? Karena kita melihat sesuatu yang zahir dipateni, tapi carane mateni juga harus totok romo. Pocok sak karepan wong mateni ulo salah ndak dibelah disik diobong langsung niki dosa, ngoten lho nggih. Jadi ada caranya tersendiri. Sampean duwe wedhus 50. Lah nek gaene ndak napa moro dibelek digledakno. Haram. Kita boleh nyembelih kambing tapi kudu ana manfaat e kaya dibelek. Didol utawa didahar. Yang sekiranya tidak mubadzir. Kalau mubadzir hukumnya dosa. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Orang-orang yang suka mengobral-obral harta benda itu adalah kawannya setan, dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Tetir sampean katene mbleh nopo? Kudu ana gaene. Katene masak pamane. Sak omah iki piro masake sampean? Dulure pamane akeh bojo, lanang wedok siji anake 3-5. Itu diperkirakan setiap hari menghabiskan 1 kilo. Lek wis sedina sewengi kuntek sak kilo setengah, ojo ngliwet 3 kilo. Napa? Buang kau model. Ini adalah artinya amarakallahu fi hadhi dari bin nadri ila mukawanatihi. Allah memerintahkan kepada kita agar kita melihat barang yang diwujudkan oleh Allah. Artinya melihat, ya menghargai, ya melakukannya sesuai dengan anjuran Allah, ya melakukannya sesuai dengan anjuran orang-orang yang punya kekuasaan. Sampean duwe kayu jati, sing kekarepane sampean kate digawe meja, mulo diketok-ketok, kayu api-api niku diketok-ketok, digawe kayu tumang. Kayu yang lagi pantas untuk dijadikan lemari kok digawe tumang. Iki sampean jenenge melanggar perintah Gusti Allah. Napa? Pemborosan. Boros itu enggak boleh. Betul lho. Sampean doyan rokok, rokokan. Mulai sampean niku termasuk wong bonafit, dadi rokokan oleh separuh langsung dibuang. Lek sampean niku rokokan, tutukno sampe entek, iku ngono rezekine Gusti Allah. Mangan sego, lek ndak warek ojo mangan. Mangan tanduk cakeh dikai tutup, Bu. Barang dipangan oleh seperempat piring waras dijarno. Rusak segone niki dosa panjenengan ngoten niku. Itu namanya tidak memandang pada al-mukawanat, tidak menghargai pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lah koyok polisi ngepuki maling niku ya napa? Kok sampai nemen? Ya, nemen pancene kelakuane maling jahat. Wong maling niku, wong rampok niku lek kepethuk mangsanya bukan hanya mengambil barangnya, tapi yang membunuh, melukai. Maka pihak yang berwenang boleh berbuat semacam itu yang tujuannya untuk ngapok nih. Itu namanya menghargai. Lek menghargai kiai, yo tangannya diambung. Lek menghargai nun sewu, lek menghargai lek nakal, yo koyok polisi menghargai maling ngoten. Itu namanya menghargai. Justru lek onok maling dirumulyakno, lek onok maling iku dihormati, rasane yo kurang tepat lah ngoten. Itu namanya tidak melihat kepada al-mukawanat. Siji lek kiai sing nangkep maling, lek kiai sing nangkep maling mungkin yang dikedepankan adalah doanya. Tapi lek sing nangkap masa, ya apa jare masa, ngoten. Itu cara menghormati. Kaya koyok-koyok toto kromo karo nang kiai, ambek nang polisi, ambek nang TNI, itu kan siji. Ya sama aja. Kita menghormati kiai bagaimana modelnya. Kula mbek panjenengan menghormati guru, ya apa carane? Menghormati copet, ya apa carane menghormati copet? Menghormati maling, menghormati orang pangkat, itu tata kramane ono dewe-dewe. Itu perintahnya Allah agar kita melihat barang yang mukawanat, tujuannya agar kita mengetahui bahwa di dalam sesuatu itu ada Allah. Kalau sudah tahu bahwa di dalam sesuatu itu ada Allah, maksudnya ada kehendaknya Allah secara total, maka kula mbek panjenengan harus menghargai. Kula mbek sampeyan nang Gusti Allah dikai umah, omah api. Kita harus sadar bahwa di dalam rumah itu ada kehendak Allah. Nah, karena ada kehendak Allah, lendak nemen botone ojo dibongkar-bongkar. Iman. Sakniki kula mbek sampeyan ngendel apa lae sing akeh duwe, omah sik mapan dibongkar. Iman. Masiapun omah sampeyan dhewe, duit yang digunakan itu kan adalah keluar dari negara juga. Dan ini namanya penghematan energi. Wong duwe beda motor ndak ono gaene ndak ono apa-apa. Aja metu meneng omah. Lha apa? Apa kok ngoten? Iman bensine. Bagaimanapun juga bensin itu adalah makhluknya Allah yang juga harus dihargai. Lek ndak ono gaene aja digawe. Lek ndak ono gaene aja metu. Penghematan energi iku jenenge menghormati bensin, menghormati solar selaku makhluknya Gusti Allah. Dan ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan air secukupnya lah, ojo lebih-lebih. Nek sampean niku atus cukup dengan memakai air 2 timba, jangan menggunakan 3. Kalau kita cukup menggunakan 3 timba, jangan menggunakan 4. Masih ya wis tak sampean dhewe. Duit api-api itu nang menteri keuangan lek gawe duit ndak oleh di staples. Nopo? Karena sekalipun uang itu milik Anda sendiri, ketika uang ini dibelikan sesuatu maka menjadi miliknya orang. Nah, ketika menjadi miliknya orang ini, maka orang yang memiliki uang itu tadi merasa dirugikan. Dibalekno ndak gelem, ndak dibalekno duwe jebretan. Lek alasan ndak payu kok dituntut nang pengadilan. Kate ngarani ndak payu ya ndak iso. Ngarani payu awake rugi krana duwe catu. Mau tidak mau tetap itu dirugikan orang lain. Lho niki lho, maknane kula mek panjenengan kudu menghormati Gusti Allah. Hutan, jare tiyang sakniki usum penggundulan hutan atau illegal logging. Iki masih wis tak sampean dhewe kudu diukur sak durunge sampean motong pepohonan yang akan sampean potong. Kalau bisa persiapkan dulu gantinya.
1: Supaya nopo?
2: Tanah yang ada di situ biar tidak longsor. Dan ini namanya memandang tanah, dan kita menyadari bahwa di dalam tanah itu ada kehendak Allah. Kesadaran kita hal yang seperti ini, itu namanya menyadari dengan perintah Allah, nyadari dengan kelestarian alam yang memang diperintahkan oleh Allah. Ngoten. Katalah contoh-contoh wonten di ayat, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al ayat.
1: Niki nang Allah kula mek sampean disuruh melihat seseorang untuk menjadi jodoh kita. Niku perintah Allah.
2: Kula mek sampean dikongkon cinta nang wong wedok sing padha menungsone.
1: Untung kula mek sampean niki nang Gusti Allah nanti dikongkon cinta nang wedus.
2: Atau untung kita ini oleh Allah wataknya tidak diberi watak senang nang perempuan yang dari wedus.
1: Kumpama nang Allah sampean dikai tabiat senang nang wedok tapi wedus, yo nopo sing katene goceng nek dalan.
2: Ya nopo pangane sing lanang duwe mobil sing wedok wedus.
1: Senajan ayu yo isin lah.
2: Lah ini Allah semua sing dadekno kula mbek sampean seneng nang wong wedok. Nabi Adam seneng nang Ibu Hawa niku karepane Allah niku.
1: Dan kita disuruh memandang itu. Kita disuruh menghormati mereka, kita disuruh menghargai mereka.
2: Dan cinta itu
1: ya wis peparinge Gusti Allah.
2: Loh, cintai nang barang ini artinya kita diperintah oleh Allah untuk mencintai sesuatu. Dan mencintai sesuatu itu berarti mencintai Allah.
1: Loh, lek namanya cinta yo enggak ada ceritanya mencintai orang tapi berniatan jelek niku duduk cinta jenenge.
2: Nafsu.
1: Kalau cinta itu semua yang dilakukan pasti baik.
2: Enggak mungkin orang mencintai sesuatu kemudian dia akan melakukan sesuatu yang negatif kepada barang yang dicintai, tidak mungkin.
1: Sampean duwe arloji anyar.
2: Wapi arloji ini sampean nemen senengi.
1: Mungkinkah sampean banting arloji ini?
2: Tak mungkin.
1: Mesti dirumat arloji ini diapii.
2: Kwenekno, dikwenekno.
1: Itu namanya mencintai.
2: Lagu lambe panjenengan, wonten di alam dunia disuruh mencintai sesuatu seperti itu.
1: Artinya jangan merusak, jangan merugikan.
2: Ojo ngelek-ngelek no.
1: Mila tiba naturakan tening Gusti Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Manusia tidak dikatakan orang yang beriman dengan sempurna kalau mereka itu tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, tidak menyayangi sesamanya seperti menyayangi dirinya sendiri. Baru kalau dia menyayangi yang lain seperti menyayangi dirinya sendiri, itu dikatakan orang yang beriman dan imannya sempurna menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Berikut ini kesaksian Bapak Mulut dari SP11 Mesuci.
2: Kula menapa enten kanugeng yang kula keluhaken boten sanes namung sedangune kalih wulan kula nguyuh darah sehingga kula nginum Agarilus telas kalih dereng telas menika sampun wangsul sehat malis kados kasauni-uninipun nggih matur nuwun Agarilus saged nuntasaken menapa ingkang dados keluhan kula mugi-mugi rencang-rencang ingkang gadah keluhan kados kula sumangga kula aturi ngunjuk Agarilus produk si saking Solo. Nggih, matur nuwun.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Itu adalah bagian daripada tahu Amaroka fi hadhihi taribin nadri ila mukawanatihi niku wonten di alam dunyo wasayak sifu lan bakal buka sapa Gusti Allah lakamaring siro fitil kateri ing dalem mengkono-mengkono teso akhirat angkamali dhatihi saking sampurnani dhati Gusti Allah litaro drapun ningali sirohu ing Allah biaini basirotika kelawan meripatih kelawan kahanane meripat siro baru yadul ibad mongko utawi oleh ningali biro-biro kaulo lirabihi maring pangerane ibad azza maluhur sopo Allah wajallalan mau agung sopo Allah ala hasabi tajallihi iku milang-milang ingatasi pertelane Gusti Allah lahum maring ibad fihadhi dari indalam ikilah omah indalam ikilah teso dunyo ya rauna ninga apa bihadi dari moko en dalam ikilah deso tunyo ya rauna ninga li sopo ibadu ing Allah zahiron hale kang pertelo sopo Allah bil mukawanati en dalam biro-biro barang kang den wujudaken Allah bi anwari baso irihim kelawan biro-biro nure biro-biro peningal atine ibad lama tajallalahum min waro'i hijabihim adikalane ngaton sapa Allah lahum maring ibad min waro'i hijabihim saking burine aling-alinge ibad wa huwa utawi muhal wa huwa utawi tajalli wa huwa utawi hijab nggih wa huwa utawi hijab ikutil kal mukawanat mengkono-mengkono biro-biro barang kang den wujudaken Gusti Allah sing mau kula ambek sampean nang Gusti Allah dikongkon dolok barang sing diwujudna Gusti Allah wonten ndek donya saniki ndek akhirat. Nah di akhirat niki wasayak syifu laka fitil kadari angkama lidhatihi Allah akan memperlihatkan kepada kita di rumah akhirat apa yang diperlihatkan kesempurnaan dzati Gusti Allah. Besok kula ambek sampean di akhirat niku bakal ningali Gusti Allah kelawan apa? Biaini basorika ningali dengan mata kepala kita ningali dengan peningal kula sing panjenengan ketok saniki niki ya napa carane faru'yatul ibadi li rabbihim azza wa jalla ala hasabi tajallihi lahum fi lahum carane kula kali panjenengan ningali Gusti Allah yo sesuai dengan kehendaknya Allah ngoten tok mawon gampangane Bu seberapa kehendak Allah akan menampakkan dirinya kepada kita disitulah kita akan melihat Allah ya ndelok tingkatane lah ndelok tingkatane dhewe-dhewe ndelok tingkatane amale dhewe-dhewe nek amale bagus nabi ngoten pamane nggih para nabi akan melihat Allah dengan sesempurna mungkin tapi kalau golongan iku lo kali panjenengan yo ketok nang Gusti Allah tapi juga caranya kelihatan kepada Allah itu seperti apa itu akan ditentukan bagaimana tajalinya atau menampakkannya Allah kepada kita. Ya napa ngetokaken Allah nang kula panjenengan? Nggih kaya panjenengan sing kepungkur nika. Zaid nang Gusti Allah didadekaken menungso, nang Gusti Allah diparingi kewajiban salat 5 waktu. Itu tandanya Allah menampakkan dirinya pada waktu sampean mengerjakan salat 5 waktu. Sampean dodolan nang Gusti Allah sampean ndak oleh goro, ndak oleh ngakal-ngakali wong. Nah, Allah menampakkan dirinya kepada kita dengan wujud, dengan bentuk kita tidak boleh melanggar undang-undangnya Gusti Allah dalam hal jual beli. Noten, ojo melanggar, ya itulah caranya Allah menampakkan diri kepada kita. Dan terus kita selaku manusia yang melaksanakan undang-undang Allah, sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah ini di dalam jual beli, di dalam pernikahan, di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam haji, sak berapa kita menampakkan diri kepada Allah, sak piro nuruti kulo sampean nang Gusti Allah wonten di ibadah niku, ya disitulah menjadi tolok ukurnya Allah menampakkan dirinya kepada kita nanti wonten di alam akhirat. Lek sembayangi kurceng-kurceng, ya Allah ketok didi-didi. Lek sembayangi apik, ya Allah ketok sempurna. Apa jare amale sampean? Lek sedekah didi-didi, ya Allah ketok emek didi-didi. Lek cintai nang ilmu didik-didik, ya kelihatan karena Allah juga sedikit. Milo saking menika, monggo lah konco-konco sing wis sadar ibadah, monggo kita tambahi ibadah nang Gusti Allah. Sing tak sadar ibadah nang Gusti Allah, monggo kita berusaha untuk sadar. Jangan menunggu disuruh orang. Ojo ngenteni dikongkon wong, dijak wong, dilarang wong. Ojo cak, eman sampean. Sampean iku lho, lek sampean dadine wong apik mergo dijak wong, rugi sampean. Cara wong dagang niki lho. Napa kok rugi nggih? Ganjarane mboten sampean ijeni. Kroyokan karo wong. Tapi lek sampean sadar karepe dhewe, ganjarane ijenan sampean ngijeni. Liane ndak oleh ganjaran. Nuwun sewu, bukan berarti pelit, tidak. Itu hanya perhitungan seorang manusia. Kaya ngoten. Tapi lek sampean sadar karepe dhewe, yo ganjarane dadi tak sampean dhewe. Lek sampean sadar mboten karepe dhewe, yo ndak dadi karepe dhewe. Kroyokan karo wong. Ngoten lho. Dadi Allah akan menampakkan dirinya kepada kita dan kita bisa menyaksikan Allah nanti di alam akhirat dengan mata kepala kita pas. Tapi ngetok ini ku ya sesuai dengan amal kita. Kaya dene tiyang katene lunga nang Jakarta ngoten. Iso numpak motor bis eceran teko Surabaya, nang Semarang, teko Semarang teng Jogja, teko Jogja teng Jakarta dan seterusnya. Iso numpak bis sing rada apik, patas, bis malam. Jadi sama-sama menuju datang Jakarta, tapi yang dikendarai lain sesuai dengan ukuran amale. Oleh akeh duwee ya iso numpak pesawat. Apa jare duwee? Lek duwee akeh iso pesawat. Lek duwee ndak ana ya ndak iso pesawat. Ngoten. Lek wis jenenge ndak iso pesawat, ya berarti tingkatane tingkatan bis. Ndak iso bis tingkatane ning sore maning. Allah akan terlihat oleh kita nanti di akhirat ya sesuai dengan amal kita ketika kita di dunia. Tapi hadzitari yarawnahu zahiran fil mukawanat, di dalam di dunia ini kita melihat Allah secara zahir ada di dalam makhluk. Amen delok lemari. Di lemari kono Gusti Allah nggih wonten. Zahir, zahir. Napa zahire? Lek ndak ana Gusti Allah, lemari ku ndak ana. Ngono lho. Dadi lek ana lemari berarti ana Allah. Nek ndi? Ya lek lemari kono. Waduh, iki kok koyo katene mlebu nang hakikat, lu pancene hakikat. Tapi kita tetap di dunia kita diperintahkan untuk melihat sesuatu yang ada. Artinya, lek sampean ketok lemari, sampean ditakoni wong, "Apa iki jenenge?" Tetep lemari. Lek sampean ana lemari ditakoni nang wong, "Apa iki?" Allah ya keliru. Karena Allah amaroka fi hadhihi dari bin nadri ilal mukawanat. Tapi Allah ada di situ ya zahir ketok wele-wele Gusti Allah di lemari ku. Ono ono, di mana saja sesuatu ada, di situ ada Allah. Tapi jangan kita katakan bahwa lemari itu adalah Allah, lemari itu adalah Tuhan. Tak bisa. Kula paleni maning, khawatir keliru. Ha nah, niki tak jero nih. Allah itu zahir terlihat di dalam sesuatu yang kita lihat. Zahir Gusti Allah niku. Tapi kita diperintahkan untuk melihat mukawanatnya. Artinya, nek ketok barang ditakoni apa iki? Jawaban yo, pamane lemari, lemari. Ojo dijawab apa ini? Allah enggak boleh. Karena memang perintahnya Allah kita itu disuruh melihat lemari. Lah nanti ono di akhirat kula mbek sampean dikongkon delok Gusti Allah. Ketok pun ono Gusti Allah iku mesu. Akan terlihat pada diri kita. min waro'i hijabim, Allah akan memperlihatkan zatnya kepada kita dari belakang hijabnya. Kula paling ni. Lama tajalla im, lama tajalla lahum min waro'i hijabihim, wahwa tilkal mukawanat. Walidha amarohum bin nadhari fiha. Walidha lan krono mengkini-mengkini hijab. Kenapa pun? Amarohum rentah soballahum ingibad bin nadhari kelawan ningali. Ya ing dalam mukawanat wabid daril akhirat dilan dalam desa akhirat ya rona bakal ningali sobat ibad wing Allah iyanan hale ketinggal moto bi anwari abu sorihim kelawan biro-biro nur biro-biro peninggal atini ibad min wairi hijabin sakin tanpa aling-aling. Sakjane Allah ni kuis memerintahkan kita, sakjane kita ini di dalam perkoro maujud niki sudah melihat Allah dengan jelas ketika Allah menampakkan dirinya kepada kita tapi dari belakangnya hijab. Artinya belakangnya hijab ini guna apa? Ya Allah itu terlihat cuma ada hijab. Apa hijabnya? Hijabnya nge barang sing maujud lemari. Allah ketok nang lemari nge. Sebetulnya Allah ada di dalam lemari itu tapi terhalang oleh lemari. Maka dari itu yang diperintahkan oleh Allah adalah melihat lemari. Ojo ndelo Allahnya. Allah itu tidak diperintahkan untuk melihat pun kita bisa melihat. Di lemari ini kubun pundi, ya terhalang oleh lemari. Makanya yang disuruh lihat adalah lemari. Karena yang menghalangi adalah lemari, lemari iki nang sampean kudu toto. Tapi ono lemariku, jangan-jangan kronong rosso lemari ini sampean pegel nang sing wetok diantem kocone langsung pecah. Itu namanya sampean tidak melihat Allah di dalam lemari. Tidak menghargai datang Gusti Allah sebagai zat yang menampakkan lemari dan memberikan lemari itu kepada sampean. Ya Allah saja ni ketok zahir ana di lemari niki cuma dari belakangnya hijab. Apa hijabnya? Yo hijab lemari niki. Intine lek moto niki ndak iso ketok pangeran karena ada halangan. Halangannya yo halangan barang sing nilainya sama kali moto. Apa barang yang nilainya sama dengan mata? Ya lemari, ibarat lemari dan lainnya, kursi, rumah, mobil dan lain sebagainya. Lah engko lek ana di akhirat ya raunahu iyanan. Nanti kalau di akhirat kita akan melihat Allah secara langsung dengan nur mata hati kita tanpa ada hijab. Karena di akhirat sudah enggak ada hijab. Lemari ketok ini dunia iku hijab. Lain di akhirat betul ketok pun lemari ini yang terlihat langsung Allah. Apapun yang kita lihat nanti di dunia di akhirat itu langsung Allah. Cuma menampakkannya itu sesuai dengan tajalinya Allah kepada kita. Jadi ini kau tahu loh tentang Al-Quran ini. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma tajtahun. Di dunia di suarga ini sampean akan memperoleh sesuatu yang kita kehendaki dan kita inginkan. Mutaki'ina alal aro'iki dan semacam-macam ya. Segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu adalah perwujudan langsung saking ngersane Gusti Allah. Sampeyan ten tauhid nih nuwun sewu rotok jero kebapas titik. Intinya napa sing kula omongaken sampeyan di dunia niki sakjane wis ketok Gusti Allah cuman terhalang oleh mukawanatnya. Watu, di watu itu ada Gusti Allah, tapi kita terhalang oleh batu itu tadi. Lah kok iso ngarani oleh Allah? Ono Allah di watu niku nggih maksude, kalau Allah enggak ada, batu itu enggak ada. Jadi batu itu ada karena ada Allah. Di mana? Ya di dalamnya batu itu. Cuma kita terhalang. Lah karena terhalang, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat batu. Kalau yang diperintahkan untuk melihat batu lek ono wong takon, "Opo iki?" Ya ojo dijawab pangeran. Tetap kita jawab menjawab, "Ini adalah batu." Betul. Wahada ghayatul kasfi, pemandangan di akhirat nanti ketika kita melihat Allah langsung dengan mata kepala sendiri itu namanya ghayatul zuhur, adalah penglihatan yang sangat jelas sekali. Wal kasfi dan sangat jelas. Waru'yatu fid dunya alal wajil madhkur khosotun bil arifin. Lek ndek donya kepingin ketok model sing koyok niku wau, wah ndelok tingkatane. Kalo mungkin pengawasan kulo engkang sak meniko, kulo cekapi sak monten kemawon, mandar muko pengawasan kita tetoso membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia sampai di alam akhirat nanti, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang sangat stabil, tidak kupu, boten miring ngalor, boten miring ngidul, tapi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kintene sak menten engkang saket dalam aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah
4: sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kemal keluarga sehat ya. Coba kembali bersama Jess di Dangdut Sore Kemalam. Katakan edisi di malam Senin di tanggal 20 September 2026. Katakan di malam keluarga sehat ya, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan. Ada persembahan Zigom Magnesium Kering yang punya manfaat luar biasa, menjadikan solusi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat. Untuk yang mau kita gabung boleh banget. Untuk di 08 12 12 11 310. Atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM Keluarga Sehat ya. Atau kirim keluarga saya di satu dinding holiday di perjumpaan kita dari Bang Haji Roma Irama. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam.

Okay, masih di Pasal Luas Jigen dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Asih bareng si ganteng dan jaga manis ini, bes. Atau kedidang dasar yang malam persembahan atau ke Ziga Magnesium Cream. Ziga Magnesium Cream keluarga sehat ya, produk herbal yang berbentuk krim atau jelly. Dengan cara pemakaiannya dioles ya bagian ya tubuh yang sakit atau di luar kulit, bes, jangan ya sampai mengenai yaitu mulut atau juga untuk mata, bes, supaya area sensitif keluarga sehat ya. Sensasi yang sangat hangat gitu keluarga sehat Indonesia dengan komposisi bahan herbal pilihan yang berkualitas, diantaranya ada magnesium, kladitikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen, bisa meredakan gangguan benjolan ya, untuk meredakan nyeri haid dan juga membantu insomnia, membantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga ya permasalahan kulit keluarga sehat ya. Stabilkan gula darah, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, juga meredakan pegal, nyeri otot dan juga persendian. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya, atau ke 0831 760 600. Ada harga yang sangat terjangkau, kualitas terbaik ya. Cukup dioleskan secukupnya di bagian yang sakit. Jangan lupa dipijat-pijat agar lebih meresap ya. Rasakan sensasi kehangatannya, bes. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk kalian keluarga sehat, baik untuk di radio Terirama dan juga jaringan, atau juga yang sudah COD atau pesan antar keluarga sehat. Pokoknya terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Coba bes ya, mulai sadaran akan kesehatan kita cegah dari sekarang ya. Betul banget. Selamat malam. Atau kirimin juga terima kasih ya. Atau yang sudah mendapatkan Ziga Magnesium Cream atau produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk susu kambing etawanya. Dan untuk kirimin keluarga sehat ya, ada Ibu Siti Samsih yang ada di Ramana pertama kali ya mendapatkan untuk Ziga Magnesium Cream. Terima kasih tadi sudah hadir di Radio Tiga Rama ya, sudah cek kesehatan gratis. Jangan lupa nanti untuk keluarga sehat yang ada di seperti Raman, tanggal 23 kita akan adakan siaran keliling cek kesehatan gratis ya, dapatkan produk promo sepakat September ya, paket hemat. Langsung aja dapatkan keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di malam ini, untuk yang mau ikut gabung yuk di 08 12 12 11 310. Sebelumnya kita dengerin dulu satu denang ya. Untuk ini keluarga sama menemani di seramal keluarga sehat Indonesia. Jangan kemana-mana sayang, tetap di dangdut sore ke malam ya.

atau di malam Senin ya, dan pastinya juga untuk keluarga sehat. Happy weekend untuk di hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping Lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping Lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dendut sore ke malam. Dendut sore ke malam.
3: Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, biaya musik dan informasi keluarga sehat ya. Jadi untuk ya, selain Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, banyak produk-produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan ya, seperti untuk ya, pastinya si labung, si pahit ya, tadi juga untuk susu kambing etawa, produk herbal lainnya keluarga sehat dia ya, untuk ya, agar ilusi gel salty drink. Untuk produk perubahan sepakat juga banyak banget keluarga sehat ya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan untuk asam lambung nih ya, si lambung bisa menjadi solusi ya, yang bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat di Indonesia. Keluarga sehat ya, cukup dikonsumsi 2 sendok ya sehari 3 kali, itu juga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita, apalagi untuk keluarga sehat yang baru pertama kali ya, untuk mungkin ingin konsumsi ya, untuk pastinya menjadi solusi kesehatan keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih untuk dimunjungi yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Kita sambut dulu ya satu penelpon keluarga sehat di 08-12-12-12-13-10 ya. Atau ke didang dasari ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Mas Ajis?
3: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
4: Hujan belum.
3: Hujan apa ini? Hujan air, hujan debu, hujan tompo. Aduh, kalau hujan air belum ini Bu.
4: Oh belum.
3: Belum.
4: Kemarin udah hujan deras banget di tanggal.
3: Alhamdulillah. Semoga nanti sampai sini ya.
4: Udah ini di mana tadi ya? Ada yang hujan juga.
3: Di metro kayaknya Bu.
4: Apa ya?
3: Kayaknya ini sih.
4: Oh iya. Dendangnya apa yang mau digeser?
3: Ini dendangnya tadi yang sudah disiapkan, ada keranda cinta, terus ada kelam dari Bunda Evita Mala, sama satu lagi apa ya satunya ya?
4: Emang udah disiapin itu yang
3: oh, request. Iya, yang dua tadi udah disiapin, yang satunya ini masih bingung.
4: Oh, yang satunya tak pilihin ya.
3: Apa itu? Cuma request berarti mah. Pasti hujan Eri Susan.
4: Iya. Tahu aja hobi itu hujan, enggak usah. Dari Nurcayati ya.
3: Hah?
4: Lagunya dari Murjayanti, judulnya Di Antara Kita, tangga
3: Murjayanti.
4: Ya, Murjayanti.
3: Enggak ada, Bu.
4: Kalau enggak ada ya udah ini aja.
3: Apa?
4: Pak pilihin daun tak bertangkai.
3: Daun tak bertangkai. Apa kekeringan?
4: Ibu garis cuma tak pilihin aja.
3: Oh,
4: nah,
3: iya.
4: untuk semua pendengar Tri Rama.
3: Siap. Oke, terima kasih.
4: Terima buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
3: Amin. Panteng radio.
4: Ya, pasti panteng radio.
3: Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Sri yang ada di Tanggamus ya. Panteng. Malam ini lagunya disiapin sama Bu Sri Besi. Bukan sama Ajesnya ya. Tadi udah disiapin dua, masih kurang Besi. Bagiannya empat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Untuk di malam ini ada Butet ya. Selamat malam dangdut sore kemalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ajes ya. Selalu setia di ya dangdut sore kemalam. Semoga selalu diberikan kesehatan deh. Spesial buat Mbak Neri yang ada di Kota Gajah, semoga selalu diberikan kesehatan. Semangat untuk Bang Ajesnya, sehat, sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Bangku untuk dendangnya keranda cinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Sini 93,1 FM Radio dari Ramai BMC dan Informasi. Masih bersama Jess ya, keluarga sehat ya. Didang dan sore ke malam dong. Sudah di menit berapa sih? Menit 56 ya. Atau di jam 6 waktu Radio dari Ramai dan sekitarnya ya. Dan untuk di keluarga sehat nih, masih didang dan sore ke persembahan si Gemagnet Simpring. Dan juga masih banyak lagi produk-produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan otak di Radio Trigerama. Atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur atau di Radio Jaringan ya. Atau produk promo juga masih banyak ya. Promonya apa JS ya? Promo sepakat dia ya, September paket hemat. Saking hebatnya. Jadi kamu ya, setiap pembelian 1 itu ada yang gratis 1, ada yang beli 2 gratis 1 ya kan. Kurang apa lagi coba. Jadi buruan yuk langsung aja dapatkan untuk produk promonya, Bes. Ya mau code boleh. Ajes besok kemana ya kira-kira ya? Belum ada yang tahu. Udah deh, besok Ajes mau ke Purbolinggo. Jadi untuk keluarga semua yang ada di Purbolinggo, Waibungur, terus juga yang ada di seperti banyak Rumbia, seperti Raman ya, atau yang ada di mungkin Purbolinggonya yang ada di Sukadana. Yang penting masih di sekitarannya ya, Bes ya. Bisa dikirim lewat jasa saya ya, ekspedisi juga bisa. Ya mungkin tidak bisa terjangkau untuk ya seperti AJS atau mungkin yang nganterin yang lain di radio jaringan. Tenang aja, kita bisa ya kasih solusi semuanya. Solusi kesehatan aja kita ada, jangankan juga untuk pengiriman ya. Yuk silakan keluarga saya hubungi di call center kita ya. Atau ke 0831 760 600. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah menyatu, ada Putra LA. Assalamualaikum Ajis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau gendengnya rembulan bersinar lagi. Salamnya buat semuanya aja. Buat Nenggelis dari Malang, buat Ajisnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk ini juga, selamat malam. Selamat malam juga untuk yang ada di kolam renang Telaga Putri, untuk ownernya ya. Ada Pak Anton, selamat malam untuk di malam ini ya. Selamat menikmati serat malamnya bersama keluarga tercinta. Ditunggu nanti bulan 12 nya. Dan untuk Dim juga keluarga saya terima kasih ya, sudah mendapatkan untuk Zigo Magnet SIM Cream. Jangan lupa ya, di cara pemakaiannya keluarga sehat ya, dengan cara yaitu dioles di bagian yang sakit. Mungkin yang biasanya untuk keluarga sehat Indonesia dikonsumsi ya, atau mungkin diminum. Untuk Zigo Magnet SIM Creamnya dioles ya, Bes ya, dioles secukupnya di bagian yang sakit. Baru deh nanti keluarga sehat Indonesia sambil dipijit-pijit ya, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan kemesraan. Ya kalau mijit sendiri kan gak apa-apa, Bes ya, tapi kalau yang sudah punya pasangan suami istri mah gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau yang belum itu kayak Jess mah jangan ya. Iya kalau aja sama jangan dulu ya. Terima kasih untuk Diman juga, selamat malam ya. Amir Khan juga selamat malam ya, sudah menyatu. Atau ke Dedang Des, ada kemalu keluarga sehat ya. Lagi selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu. Ada Mas Budi Prasetyo absen dari Metro. Ada Socha, ada Mas Angto juga hadir, selamat malam. Ada Mas Ego Purnomo menyatu. Aba Weichel Genyar Bali hadir dang dasar ke malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas ya, amin. Salam sehat, bahagia, lancar rezekinya dan juga sukses selalu. Terima kasih Abah, saya selalu juga ya. Ada Mas Edi juga hadir, Sri Gunung Musi Banyuasin. Tips salamnya buat semua venter irama aja Jesse ya. Thank you, terima kasih. Kita dengerin dulu ya, waktunya jam 7 bes. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke malam.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Musim kemarau panjang masih berlangsung dan tradisi seni pertunjukan adu jambu tiban kembali marak ditanggap oleh warga di wilayah Provinsi Lampung. Selain dihayati sebagai ritual memohon turunnya hujan, seni kebudayaan Jawa ini kini rutin dihadirkan dalam berbagai acara hajatan serta ajang silaturahmi antar warga dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah hingga Lampung Selatan. Kemeriahan tradisi ini salah satunya terlihat di SB 14B Simpang Randu, Lampung Tengah. Ratusan warga tampak antusias menyaksikan aksi saling sabet pecut yang berlangsung seru di atas panggung yang dibuat seperti gelanggang namun tetap menjunjung nilai persaudaraan. Imam Asum, Ketua Badak Lampung yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan, mengatakan pihaknya menggelar beberapa pentas seni tiban dengan permintaan warga pada Agustus hingga September. Imam mengatakan tradisi yang berasal dari Jawa Timur seperti Tulungagung, Trenggalek, Blitar hingga Banyuwangi ini memang akar kebudayanya adalah ritual meminta hujan saat kemarau tiba. Dia juga mengatakan meskipun saat ini menjadi pentas seni hiburan rakyat, tradisi tersebut tetap diterapkan dengan akar budaya meminta hujan saat kemarau. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: update. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Sri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Bis ya di Goyang Malam Asik Sekali Bisti. Ketemu dengan aku tentunya di hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Panteng terus Bisti di sini aja, tetap di Goyang Malam Asik Sekali Bisti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Samila, Bok Teh.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta.

0: Rp1 juta. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Besti. Selamat malam ya keluarga sehat kembali menyatu masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya dimanapun kamu berada tentunya. Sampai jam 10 malam Del bakal nemenin kamu ya, nemenin weekendnya kamu, weekend terakhir. Karena besok udah apa Bes? Udah hari Senin lagi. Duh ya ampun, udah kerja lagi ya. Gak apa-apa lah ya Besti. Dan untuk kamu keluarga sehat yang mau gabung sama Del malam hari ini, silakan merapat di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812 12 12 9310. Oke, dan untuk keluarga sehat tentunya yang mau gabung di WhatsApp juga di WhatsApp boleh ataupun di Facebook Radio Trirama juga silakan ya. Dan jangan lupa untuk selalu bisa dikonsumsi nih Besti produk herbalnya ya Besti, herbal tetes premium masak ini ada bio sih untuk kamu. Cara minumnya mudah banget ya untuk kamu yang sudah pada borongin tentunya ataupun mungkin yang mau beli silakan nih ya, yang punya penyakit kronis ataupun degeneratif silakan Bes. Cara minumnya gampang banget, tinggal diteteskan aja 10 tetes di dalam satu gelas air hangat ya, dan juga dikonsumsi 3 kali sehari. Jangan lupa nanti malam untuk kamu yang belum minum ya, mau tidur diminum dulu Besti biar makin sehat dan juga semangat tentunya. Malam hari ini seperti biasa Della bakal nemenin kamu ya. Jangan bosan-bosan ya Besti. Kalau mau lihat aku di TikTok juga silakan, nanti aku akan live di TikToknya Radio Trirama. Boleh. Silakan cus meluncur. Selamat selalu Besti yang lagi pada jualan ya. Selamat malam. Untuk kamu yang lagi lembur juga selamat malam Besti. Semoga laris manis ya. Lancar semuanya pokoknya rezeki dan urusan warga sehat yang lagi dengerin Dila tentunya di malam hari ini. Begitupun juga aku udah enak ya Besti ya. Kita sama-sama berdoa. Nah, ditunggu untuk kamu bisa gabungan nanti ya Bes, karena waktunya masih panjang dan terus berjalan. Bakalan aku kasih dulu dendang yang enak untuk kamu biar khobah lagi, semangat lagi dan gak lemes lesu ya. Kalau lapar ya makan ya kan, aku tidak bisa menyembuhkan rasa laparmu Bes, kecuali kamu untuk makan. Kalau misal rasa lelah letih lesu ini masih bisa-bisa aja ya kan, dengan dendang-dendang yang asik. Dan begitu kalau lapar ya makan Besti. Dan aku juga akan makan nih Bes, iya biar aku juga pengen semangat nih. Jadi kita sama-sama makan nih Bes ya. Enggak, aku aman aja. Pokoknya aku nemenin Besti. Entah itu makan ataupun gak makan, aku tetap semangat ya Bes. Pokoknya kita lanjut lagi untuk malam hari ini. Jangan pada kemana-mana, pantang terus, tetap di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
2: Mau dalam dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes. Satu. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.

Sueta Wazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu, gratis Susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat, September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitar mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya.
1: Orang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu, tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu ceria.

0: Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Ya. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

0: Oke, keluarga sehat, balik lagi sama Dila masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Ketemu di malam hari ini lagi ya, jangan bosan-bosan dan aku akan ya mengajak Besti untuk bisa berbincang tentunya. Ditunggu untuk bisa bergabung di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812 12 12 93 10. Dila coba sapa dulu ya, halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ada Grandpa.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya agak gak sehat deh.
0: Aduh, agak gak sehat. Kenapa ini Grandpa?
1: Mungkin ada sesuatu yang salah.
0: Ada sesuatu yang salah ya, tidak normal. Makanya kurang sehat. Semoga bisa kembali. Ini ya, Grandpa kembali sehat lagi. Gitu
1: ya. Kalau Dila,
0: aku alhamdulillah masih sehat, pokoknya sehat terus. Oke deh.
1: Sudah makan gak?
0: Sudah makan. Jadi harus sudah kenyang. Kalau belum mau dibeliin bakso atau mau dibeliin apa, Grandpa kira-kira aku?
1: Beliin apa ya?
0: Apa ya? Oke. Ya nemenin Grandpa, boleh mau request atau ikutan nendangku nih malam
1: ini. Lagu itu loh yang rindu, rindu ser apa? Rindu hatiku itu loh.
0: Rindu hatiku.
1: Yang rindunya hatiku gitu.
0: Coba ya, dicek dulu sama Dela ya, rindunya hatiku.
1: Oke,
0: digoyangnya untuk siapa?
1: Yang pertama untuk ini Ibu Marina yang mungkin sedang mendengar.
0: Bolinggo.
1: Bolinggo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Juga untuk MM. Dan saya kirimkan juga untuk Bunda Christine di ini mana itu jalan kepanjang itu, lupa namanya. Terus untuk Ibu Sri Suprapti di Ogan, selamat mendengarkan. Bagaimana kabarnya? Pak Gatot. Juga untuk ini Ibu Muslimah, Bunda Bunda Diana. Juga untuk Ibu Ribut, selamat mendengarkan. Untuk Ibu Damiasih, tidak lupa untuk ini Angeli di Ogan. Dengarkan untuk Mary Tandes, bagaimana kabarmu? Juga Mama Bagas, mudah-mudahan sehat.
0: Spesialnya ada? Spesialnya boleh untuk siapa?
1: Oh, sebentar aku tak Nelly plekel nudus. Spesialnya buat Mbak Marije, selamat menikmati. Dan untuk Nila, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Grandpa, ditunggu nendangnya ya. Ridhonya hatiku. Kalau kita potong radio,
1: irama dong. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, terima kasih Grandpa Marupi. Lanjut lagi keluarga sehat, Dela sapa di belakangnya Grandpa Desi. Apakah halo Goyang Malam?
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada Bu Muslimah di Veteran.
2: Iya Mbak, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah luar biasa. Bu Muslimah sehat juga ya Bu?
2: Aku pastinya sehat, seger, waras.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Boleh nemenin Ibu malam hari ini, mau ikutan aku apa mau gimana nih dendengnya?
2: Mau requestnya kopi pahit ya Mbak ya?
0: Kopi pahit ya, kopi pahit nggak pakai gula gitu Bu.
2: Iya, soalnya manisnya udah ada Mbak.
0: Ada di aku, benar. Siap. Oke. Oke deh, terima kasih Bu ya. Ya Ibu juga manis.
2: Kopi pahit tapi udah itu nyaman Mbak Dela itu udah pokoknya agak manis sekali.
0: Manis banget. Ya Allah, ya Allah. Boleh digoyang untuk siapa Bu?
2: Kayaknya buat grandpa tadi ya, selamat malam. Ada Kang Mas Broto, Mas Julisnya, selamat malam. Mm-hmm. Ada Mama Eka, Mama Aca, Mama Deca, selamat malam. Mm-hmm. Ada lagi siapa ya? Ada Pak Evara ya, selamat malam. Mm-hmm. Ada Abah Faisal, selamat malam. Mm-hmm. Ada Pak Irate, Pak Yangge, Pak David, selamat malam. Mm-hmm. Ada Mbah Ren, Mbah Selamat. Ada Mama Citra, Mama Yuka, selamat malam. Mm-hmm. Ada Bunda Damiose. Ada lagi Mama Lung, Bu Supratini, selamat malam. Mm-hmm. Ada lagi Bu Kristinya, selamat malam.
0: Mm-hmm. Selamat malam.
2: Yang ada di

0: Bang Rustam ya. Buat semuanya yang ada di Bandar Lampung, okay. Selamat malam, salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi. Iya, ada lagi Mbak Charli, selamat malam. Ada Kang Berja tadi, selamat malam juga.
1: Oke, spesial ada Ibu.
0: Selamat malam. Spesialnya buat Mbak Dela, semoga sehat selalu, berkah murah rezeki begitu juga.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Aku doakan dapat jodoh yang soleh ya,
1: Mbak ya. Amin, ya Rabbal Alamin, Ibu. Terima kasih doanya, Bu. Oke deh. Ya. Siap kalau kita bantang radio.
0: Amadang Bestia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muslimah. Lanjut nggak, Bes? Lanjutlah ya. Kita tiga penelpon untuk malam hari ini. Yang di WhatsApp, yang di TikTok jangan pada ngomongin aku, bisa nggak? Mending nelpon deh, nelpon. Punya kuota nggak? Punya pulsa nggak? Gabung ya. Silakan gabung di 08 12 12 12 93 10. Iya, para bisik-bisikku yang ada di TikTok semuanya. Kita lanjut dulu untuk yang ditelepon nih. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Desi.
1: Oke, selamat malam, Pak Gato.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Iya,
2: Mbak,
1: kabarnya Sila. Baik, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh nemenin malam hari ini? Kira-kira bapaknya mau request atau ikutan aku aja dinangnya, Pak?
2: Request, Mbak.
1: Boleh. Apa requestnya?
2: Runtah, Mbak.
1: Gimana?
2: Runtah.
1: Ya. Oke, dicek sama Dela, dikasih salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Muslimah Tasi, selamat malam. Mbak Mary Sibanti, Bu Diana, selamat malam. Mak Lumi, Bu Diana, selamat malam. Nelin, Bu Suprapti, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Mbak Mary Kota Gajah, selamat malam. Mbak Adonya, selamat malam juga. Angkur Kentung, selamat malam.
1: Malam.
2: Putra L.A. Julius M.N., selamat malam. Kang Sipa, Kang Mas Yuki, selamat malam. Mbak Merianti, selamat malam. Mbak Italia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih ada Pak Gatot di Trimulyo ya, keluarga saya sudah hadir juga di malam hari ini. Lanjut lagi kalau gitu, keluarga saya, untuk bisa menemani ini kamu ya, lagi pada liburan, lagi pada lembur, mungkin juga liburan kali ya, karena kan ini masih weekend ya, masih

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
1: Baking, aman kan?
0: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan.
2: Pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri, guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Kita berenang, asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri memberikan suasana setiap hari Minggu. Ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri.

0: Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam Renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan.
2: Sudah habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa, itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol, sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah, tidur ya enak, makan ya enak. Dan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah.
0: Mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

Hai Ki Bisti, masih balik lagi sama Dela ya di Goya Malam, asik sekali Bisti. Selamat malam Bes, masih bergabung tentunya di malam hari ini. Jangan lupa tentunya udah jam 9 nih, biasanya udah pada tidur kan, udah pada mau tidur, jangan lupa untuk dikonsumsi dulu Herbal Tetes Premium masuk ininya Biosi untuk kamu. Dan juga masih bisa kamu dapatkan produk-produk herbal lainnya Besti ya. Susu kambing atau apa masih ada banget Bes. Kemudian juga untuk kamu yang punya TikTok, mau lihat Dela sambil ngobrol di TikTok juga silakan ya, ditunggu. TikToknya apa namanya Del? Ini TikToknya Radio Trirama, namanya ya Radio Trirama FM gitu. Cozy ya kakak, iya dong. Selamat malam, ini ada keluarga Cemara juga sudah bergabung tentunya di malam hari ini ya. Selamat malam, semoga bisa menemani malamnya kamu. Walaupun besok udah Senin lagi ya kan. Ada yang lembur di sini? Ada nggak? Aku cozy kakak, cozy itu apa sih?

kalau bahasa Inggris tuh cozy tuh kayak artinya tuh ada gitu, ada sendiri apa gimana? Apa gimana tuh benjut mangkuluwang ya, namanya lucu banget benjut. Sumsel pagar alam hadir. Salam salam untuk warga di Lampung. Terima kasih ada Bang Edi Rian dari pagar alam nih ya, Sumatera. Facebook. Oh, Ziki nama aku. Oh, ngono. Kenapa namanya orang dipakai harus benjut-benjut ya? Benjut itu kayak apa sih? Kayak gitu lah pokoknya, pokoknya. Gitu ya pokoknya ya benjut itu. Ada Bang Udin, selamat malam. Sudah bergabung, terima kasih. Nah, Bes. Pokoknya masih ada di 1 jam ke depan Dila bakal nemenin kamu. Tadi sudah pada masuk nih requestan juga ya. Ada anak kampung nih, lagi hits ya kan, lagi hype lagu anak kampung. Aku anak kampung, begitu kerja motong ya, tiap hari lontang lantung. Ada gak yang kayak gitu Bes? Gak apa-apa, itu kan cuman lagu. Tapi kalau misalnya relate ya yaudah lah ya, namanya juga cuman lagu kan. Lagi asik nih bakal Dila kasih untuk Besti. Dan juga nih ada requestan tadi calon mantu idaman ya. Ada kan di sini yang mau mantu kayaknya pada zaman maksudnya lagi zaman ini ya, pernikahan. Maksudnya bukan zaman sih, apa sih, musim. Lagi musim nikah. Tetap di sini aja di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya ini banyak gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi.
2: Nah, itu ya.
1: Kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang wah, ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosi Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah lantaran minum Biosi Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya. Gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Menderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda.
1: Mosember, paket hemat.

0: temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sih? 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

0: Yeay, selamat malam keluarga sehat. Kembali menyatu sama Dila tentunya di 30 menit terakhir ya untuk malam hari ini. Selamat malam, ada Mbak, ada Bu Muslimah ya. Sudah bergabung sama Dela tadi Besti, dan juga ini ada Den Bagus dari Riau ya. Dela, selamat malam, terima kasih. Ada juga Mas Yusuf ya, Mbak Dela minta lagunya Mampu Judi. Nah, dicek dulu sama aku ya. Juga ada Mas Andon di Magelangan Metro, terima kasih. Ada Belibis Putih Punggur juga, selamat malam. Mas Wayu Endra hadir ya dari Seputih Raman, terima kasih keluarga sehat. Kita lanjut di telepon untuk berbincang nih dengan siapa. Halo,
1: masih bisa nggak Del, Mas Ian ya?
0: Insya Allah masih bisa, Besti.
1: Mencari alasan.
0: Mencari alasan ya. Oke, dicek dulu sama aku. Dikasih goyang untuk siapa, Bes?
1: Buat Julius, Lia.

0: Selamat malam.
1: Sama Mama Edo.
2: Belum aku lihat tetap diri.
0: Udah lihat. Yeay.
2: Anak Maklum cantik sekali.
0: Ih, alhamdulillah. Terima kasih sudah panteng ya Maklum.
2: Iya.
0: Oke deh. Kalau gitu panteng radio.
2: Sampai dirama. Thank you Dela.
0: Aiki, terima kasih kembali Maklum ya. Luar biasa. Gabung di telepon, di TikTok juga bisa. Iya, Bes. Tenang aja. Kita lanjut lagi dengan siapa ini? Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Wong adoh lo iki. Nah. Wong adoh iki.
3: Adoh.
0: Adoh banget. Gimana kabarnya? Om Tandus?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, wah, alhamdulillah.
3: Apa tadi?
0: Waras?
3: Apa? Cerdas, cerdik.
0: Oh, cerdas, cerdik. Oke. Okay. Kabarku ya begitu. Waras, cerdas, cerdik. Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Oke. Okay.
3: Masih panjang umur.
0: Luar biasa. Bener.

0: panjang umur. Amin ya Om ya. Sehat. Mau request apa? Mau ikutan aja.
1: Request opo ya Pak Lali Mar.
0: Mesti.
1: Salam-salam di sana.
0: Boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya aku kayak iki yo enggak pokoknya enggak kesebut iki di bagian maklum. Kelalen paling. Mudah-mudahan mudah-mudahan maklum enggak rumah
0: nih. Besok nganu ya. Enggak ketinggalan ya. Semoga.
1: Ya, okay. Maklum. Ya, mungkin karena banyaknya konsep-konsep yang tersimpan, jadi Lali nggak kesapa, ya, tapi nggak apa-apa lah. Mat malam buat maklum Pak Warno, mat malam terus buat Bu Muslimah, mat malam terus buat Putra LA, terus siapa mau?
0: Siapa?
1: Bap, siapa tuh mau? Yang rumah dulu nang
0: lang
1: TikTok mau lo?
0: Siapa? Banyak loh Om, aku nggak bisa ingat-ingat kalau harus
1: buat artis Trinama yang banyak punya kawasan nama lagu buat malam, buat Bu Supratika juga buat malam, terus buat siapa yang dalam pentimbor Mbak Daryati buat malam, terus buat siapa ya putra apa Sume apa apa kan
0: putra apa
1: Mbak Yaska buat malam,
0: Mbak Yaska
1: terus buat Mbak Jarinya juga buat malam,
0: buat malam
1: buat semuanya lah. Iki lho request aku apa ya? Oh, salam salam sejahtera masuk di list enggak?
0: Salam sejahtera belum ada. Belum masuk.
1: Belum ada. Kalau enggak ini
0: yang seru.
1: Yang ini yang selingkuh dari SC12. Kalau enggak selingkuhnya dari Kangen Band.
0: Selingkuh.
1: Kangen Band.
0: Selingkuh. Oke. Ya. Terima kasih ya Om.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu ya ini dendengnya selingkuh.
1: Yang lagi siaran semoga lancar selalu.
0: Oke, terima kasih kalau kita bantu radio Om Bandus.
1: Pak Titi Rama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluarga sehat, Dile mau coba cek juga yang sudah hadir di Facebooknya Radio Trirama ya. Selamat malam, ada Bang Ali Mustafa dari Sungai Lilin. Kemudian juga ada Mbak Elizabeth ya, Bes Bunda Elizabeth, terima kasih dari Seputih Banyak SW6. Kemudian ada juga Mas Bobo, ada juga Pak Husnul di PC24 ya, hadir. Salam buat semua fans Trirama. Juga ada Rahman Diski ya, warga Kampung Banten, Diski Medan. Ada juga Soca di Banjarnegara, Jawa Tengah, sudah hadir di Goyang Malam. Terima kasih keluarga sehat sudah hadir absennya ya di WhatsApp, telepon ataupun di Facebook ya. Dan juga di TikToknya Radio Trirama tadi sudah banyak yang bergabung. Pokoknya kalau malam mau pantengin Dila silakan juga bisa di TikToknya Radio Trirama. Kita keluarga sehat di sekitaran Proliman Purbalinggo, ada juga di Seputih Banyak, di Mandala, di Banten Lampung, di Leman lagi, di Pringsewu, di mana ya Bes? Ya semua lah, pokoknya seluruh Lampung ya. Keluarga sehat sudah apa namanya panteng juga pastinya sampai seluruh Lampung. Semangat dan selamat malam.

0: Waktunya promo sepakat September paket.
1: Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu, gratis Susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat, September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangkok, pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku BOC, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.

Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

warga sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama Dila untuk malam hari ini. Wah, gak kerasa banget tentunya sudah habis ya. Dan aku harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya nih hari ini. Jumpa lagi besok, Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat malam Senin ya. Semoga esok kita bisa melakukan aktivitas dengan kondisi ya badan yang sehat. Dan untuk keluarga sehat untuk di malam seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja sama menemani di album Nostalgia ada persembahan Madu Si Madu. Dan untuk ini keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310 atau di Facebook ya di Radio Trirama FM Keluarga Sehat. Dan untuk di malam ini ya satu album Nostalgia ya Aldi berjumpa nih kita keluarga sehat. Selamat malam. Dan pastinya selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Untuk di malam Senin 20 September 2026. Dua dendang sedang wali di percobaan di malam ini keluarga sehat ya. Sudah di menit 18 ya, atau di jam 10 atau waktu radiator Ramadan sekitarnya. Dan terima kasih atau di malam ini keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Si Madu. Atau gih mau ikut tergabung boleh banget di keluarga sehat ya, atau ke di 08 12 12 11 310. Atau untuk di Facebook ya, di Radiatri Rama FM. Hati yang luka dari ya penyanyinya Bunda Betaria Sonata. Dan untuk dirimu keluarga sehat deh, masih banyak lagi untuk ya dedang-dedang album Nostalgia. Yang mungkin menjadi salah satunya adalah favorit lagu keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini juga terima kasih untuk keluarga sehat tentunya. Yang sudah menyatu untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Ada persembahan untuk ya Madu ya, Si Madu. Dan untuk di mana juga keluarga sehat Indonesia untuk ya yang tahu seputar Madu Si Madu, seperti untuk Madu Si Pahit, Madu Si Lambung keluarga sehat, dan juga masih banyak lagi madu-madu yang pastinya menjadi ya atau ya informasi di malam keluarga sehat. Nah ini produk-produk herbal yang bisa menjadi solusi atau keluarga sehat tentunya ya. Dan untuk dimana juga keluarga sehat, jangan lupa untuk yang ingin tentunya mendapatkan madu si ya madunya, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, apalagi yang baru pertama kali konsumsi. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau mungkin untuk keluarga bisa langsung datang di Radiator Rama atau di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur ya. Madu agar lo sekeluarga sehat ya, untuk mendapatkan mudah, dan kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat, apalagi atau keluarga sehat mendapatkannya dengan harga ya yang lebih murah nih. Kita tidak menjamin untuk kehasilannya keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan langsung di Radio Trirama atau jaringan. Dan untuk kiriman juga keluarga sehat Indonesia, kembali satu dendang album Nostalgia menemani di salat malam. Dan untuk besok semoga bisa memberikan semangat ya, energi untuk beraktivitas di hari Senin, awal aktivitas kita. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu? Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa. Matik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit. Gratis 1 selfie. Setiap pembelian 1 Agarilus drink, gratis 1 herbal drink. Setiap

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan

0: Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93,1.

Selamat malam keluarga, sehat ya, selamat bernostalgia. Semoga Dedang yang sudah aja hadirkan bisa menemani atau di serat malam dan menghantar tidur atau di malam Senin yang keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam Senin. Terima kasih sudah menyatu. Selamat malam ada Kang Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di album Rosalgia. Agang Ahyar warga selagunya dong, satukanlah hati kami. Dari BNP Sisa, kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang. Ada Jenita Putra Setia dan Maklum. Ada Bu Muslima buat Ajesnya, selamat ya beraktivitas sampai tuntas nanti dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk dirimu ya. Ada Kang Ahyar keluarga seri yang sedang menyatu di album Nostalgia. Ada sebahan madu si madu. Selamat malam juga ada Ibu Rom dari Jati Agung. Jadi sudah mendapatkan ya madu si lambungnya keluarga sehat dan juga biosi. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat ya. Terima kasih ya, ada Ibu Wahyuni dari rombong 2 ya, juga sudah mendapatkan madu ya nomor Rafid. Selamat malam juga ada Bu Mintarsih yang ada di Kejubung Raya, sudah mendapatkan madu si lambung atau di Radio Bima Tulang Bawang ya. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat, terima kasih. Ada Pade Gaul yang ada di Wai Jepara, sudah mendapatkan juga ya madu Tri Rama Kajing. Mas Agus dari Sukarami Lampung Barat ya, ini sudah mendapatkan madu si lambung. Bumbung masih ada promo ya, untuk promo sepakat September paket hemat untuk ya madu si lambungnya, best beli satu gratis susu kambing Etawa. Selamat malam juga ada Bapak Heri dari ya, Gunung Sugih Lampung Barat, sudah borong 2 ya madu si lambung. Untuk yang mau COD juga bisa nih keluarga sehat ya, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Nanti bisa diantarin sama AJS-nya untuk yang sekitar ya Radio Tri Rama keluarga sehat. Untuk yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi, atau mungkin untuk keluarga sehat nanti juga bisa diantarin di sekitar radio jaringan. Jadi untuk demo keluarga sehat, terima kasih yang pastinya sudah memborong untuk hari ini. Jangan lupa dikonsumsi untuk pengobatan sehari 3 kali atau di pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Dan untuk demo juga selamat malam ada Bang Yadi. Selamat malam Ajesnya ya, lagunya dong Selat Malaka dari Poppy Mercury. Atau kajiannya, terima kasih kembali kasih buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia. Atau persembahan ya madu Agarilus, madu si madu ya besi ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat, satukan hati kami berdua. Atau gimana keluarga sehat ya, sudah ada request tadi ya untuk Dendangnya sama Akang Ahyar yang ada di Kota Gajah. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Peda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala Anda.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Ini pasar luas gen dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Terima kasih untuk keluarga saya yang masih setia menemani di album Nostalgia ya, persembahan untuk Madu Tri Rama KJ. Aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya. Dan untuk krim keluarga saya dia tadi 1 jam berlalu ya, aja sudah ditemani bareng Madu si Madu. 1 jam berlalu ya, aja sudah ditemani bareng Madu si Madu. Dan untuk kali ini

Dan untuk di hari kedua atau ketiga bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dan untuk manfaatnya juga sangat luar biasa sekali, keluarga sehat ya. Bisa meningkatkan durasi ya, meningkatkan daya tahan tubuh, lancar peredaran darah, keluarga sehat ya. Nah untuk madu Tri Ramakaji ini ya, produk yang sudah disempurnakan dari sebelumnya, yaitu madu kuda jinggra, keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga, keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan promo, promo sepaket September paket hemat, beli 1 gratis 1. Untuk yang mau cody juga bisa banget, keluarga sehat ya, hubungi di call center kita di 0831 766 600 ya. Selamat malam untuk dimang, keluarga sehat ya. Selamat menikmati serat malam. Untuk yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu ya. Sampai jam 12 malam nanti, tanya keluarga sehat ya.

kalian sih ya sibuk dengan aktivitas ya, mungkin masih lembur. Semoga untuk ya di malam ini atau kedendang-dendangnya ya bisa menghibur malam keluarga sehat. Terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, yang sudah menyatu untuk di WhatsApp ya, untuk Bang Yadi atau kedendangnya belum masuk ternyata. Mungkin bisa diganti ya. Dan untuk Grim juga selamat malam, juga ada Bang Putra Ogen. Selamat malam Besti, request lagunya dong, Saat Rasa Itu Datang. Saat Rasa Itu Datang, apa rasa lapar apa gimana, apa kantuk kah? Kalau enggak ya gerimis mengundang ya. Salamnya buat semua Ventri Rama dimanapun berada, selamat malam ya. Untuk Besti juga selamat bertugas ya, terima kasih. Kembali kasih buat Bang Putra Ogen yang ada di Tabin, keluarga sehat ya, sudah menyatu. Dan untuk dendangnya saat deh rasa itu datang atau dendangnya belum masuk ya. Ada gerimis ya, gerimis mengundang atau gerimis ini ya, untuk menemani di istirahat malam di album Nostalgia. Langsung aja deh Bes ya, kita nikmatin bersama atau menemani di istirahat malam ada di album Nostalgia. Selamat malam juga ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampung. Selamat malam juga ya, waalaikumsalam. Ada Bah Kembur ya, yang ada di Utama Jaya. Ya salam saya selalu, salam juga buat semua Ventri Rama, salam kenal. Ya untuk dendangnya gereja tua, untuk penyiarnya terima kasih. Kembali kasih untuk Bah Kembur. Langsung kita nikmati satu dendang, ada gerimis mengundang.

0: Hele,
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

masih di 93,1 FM Radio dari Rama Bihemu Segedean Informasi. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya, atau di album Nostalgia ya, atau persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk menikahkan ya stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama KJ aja bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk yang mau COD peserata juga boleh ya. Tidak tersedia di toko online manapun keluarga sedia. Yang mau COD besok bisa silakan hubungi call center kita. Wobong masih ada promo juga ya. Beli satu gratis satu. Dan untuk Grimon juga keluarga saya terima kasih ya, pastinya sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal lainnya, baik untuk tadi keluarga sehat ya. Untuk madu si madu. Dan untuk Grimon keluarga sehat Indonesia terima kasih ya. Untuk yang sudah mendapatkan produk herbal lainnya juga keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini atau keluarga sehat ya, yang mau konsultasi atau juga pemesanan atau yang baru pertama kali silakan hubungi di call center kita keluarga sehat. Dan untuk di juga terima kasih atau yang sudah menyatu di WhatsApp untuk Bang Yadi. Mengapa tak pernah jujur? Tapi ngapa tak pernah jujurnya tadi dari Dian Pesisa ya. Gak apa-apa lah ya. Untuk Bang Putrogan juga dendengnya tadi sudah ya. Untuk Mbak Gembur atau gereja tuanya ditunggu ya untuk menemani di serata malam atau di malam Senin keluarga sehat ya, atau di tanggal 20 September 2026. Selamat malam juga ada Bu Muslimah, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk gede malam sudah menyatu. Apa kabar aja, sekabarnya sehat. Harga selagunya dong sepenuh hati spesial buat Mas Ajis. Salam juga buat Grandpa, ada Maklum, Mintu, ada Pak Evara, buat semuanya tanpa tercela spesial buat Mas Ajis. Keluarga semoga sehat selalu. Untuk keluarga gue juga salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk di malam ini buat Bang Putrogen juga terima kasih ya, sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan tentunya keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk madu agar rilis keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat kita sahabat juga yang sudah menyatu atau di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM keluarga sehat. Selamat malam dan juga selamat menikmati serat malam ditemani dengan dendang album Nostalgia. Ada Mas Budi Prasetyo juga sudah gabung dari Metro. Selamat malam. Ada Bang Ali juga ya untuk di keluarga sehat dari Sungai Lilin Muba sudah hadir. Selamat malam, menikmati waktu yang penuh nostalgia dengan Bang AJS yang tampan. Yang tampan ya, sangat mempesona. Dan mais baik hati tadi ya keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Bang Ali sudah menyatu. Ada Mas Bobo, selamat malam Senin ya, siap. Ada Bunda Elizabeth juga, selamat malam dari Sobati Banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan hadir. Terima kasih Bunda, salam sehat selalu. Untuk denangnya apa ini? Ikutan aja, oke deh kalau gitu. Langsung aja deh besi, satu denang ada gereja tua. Selamat malam dan pastinya selamat bernostalgia.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Tri Rama 93.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani 2 jam atau di malam Senin di tanggal 20 September 2026. Yang mau begadang lanjut bes ya, tapi kalau enggak selamat beristirahat. Dan hajai sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum bes. Lagi pada ngapain bes? Lagi pada nungguin diriku. Iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-wellku semuanya. Masih di acara begadang persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Mila, Pak De.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Ayo, makanya kudu bara bere omeh terese gitu nye. Lipstick nan to seep, bedak to seep, gincu to seep, pomo bumbu-bumbu dapur mah to seep sadayana. Ngomong naon sudah Mas Yudi, ngomong apa Mas Yudi? Aduh. Best, tapi diriku tidak bakalan habis menemani besti-besti tayang-layang well-wellku semuanya ya. Seperti biasa setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakal menemani besti-besti tayang-tayang, bakal ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM ya. Kata terbarunya sudah ada loh Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besi-besi ku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM. Yang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi Besti. Kalau kemarin diriku tidak bisa menemani dirimu ya Besti ya. Alhamdulillah di pagi hari yang luar biasa cerah, diriku menemani Besti-Besti tayang-tayang well-well. Diriku

dengan semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun untuk besti-besti ku, tayang-tayangku yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak-bapak ronda. Lagi pada ngapain di pagi hari ini Bapak Ronda? Lagi pada ngerengkol? Iya, lagi pada ngarumpi di Bos Ronda? Ataupun juga lagi pada tidur-tiduran? Iya, keliling-keliling desa ya. Mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya sambil panteng diriku, biar tambah semangat, biar semakin hopah, biar tidak ngantuk. Begitu ya, Bes ya. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net. Ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku, tayangku, wellku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Yang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM, mana suaranya Lilin? Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku juga, iya. Mau begadang barengan diriku, boleh. Warga Lilin Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung? Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Gas Gising Tanggamus, Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku

0: tidur biar semakin hobah, biar semakin semangat, biar tidak bisa tidur ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Madukuha. Tahan lama.
1: Dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh, dikasih enam pemaseh.
0: Aduh. Gak bakalan bosen ya. Ngasih info buat maseh-maseh, bapak-bapak, amang-amang semuanya.

Tidak juga baru assalamualaikum udah waalaikumsalam. Oh tidak Besti, tidak. Buruan ya, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini atau

0: belum pada konsumsi jangan bingung. Jangan ragu Besti, buruan langsung dikonsumsi, langsung digasken. Ngana kue langsung dipraktek kenang, ngana kue biar tidak jadi susis lagi ya Bes ya. Tidak ada kata suami takut istri, yang ada istri takut suami, takut berkali-kali. Wow, amazing. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Madu Kaca Trirama FM.
1: Masuk cerita hanya
0: apa Gatot?
1: Yeah.
0: Sehat.

0: habis.
1: Belum.
0: Ya sambil pandang sambil dikonsumsi nama. Luar biasa. Mimik cucuk biar tambah sehat.
1: Iya.
0: Pak Gatot.
1: Ya.
0: Biar tambah sehat pengen dengerin dendangnya apa ini Pak Gatot?
1: Menanti di pintu surga.
0: Nah. Menanti di pintu surga. Coba sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat Mbak Neri Kota Gajah.

0: Spesial ada, spesial.
1: Spesialnya buat masih di keluarga. Kesehatan selalu.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Gatot. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat, sama-sama panteng radio. Terima kasih Pak Tari Sembadawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Warga Trimulyo dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet Tri Rama FM ataupun juga obat herbal daripada Tri Rama FM.

0: Mas Dayat ya. Nanti diantarkan sama Mas Dayat. Tinggal duduk manis di rumah. Obat herbalnya sudah datang ke rumah. Silakan ya warga Trimulyo, warga Pak N, Pak O, Pak E, semuanya boleh juga ya. Atau patron juga boleh ya, silakan ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersemat Manuk Aja Tri Rama FM. Ada kasihin apa mas eh yang nelpon
1: dikasih informasi
0: gelis ente ganteng

0: kok mau ganteng mah henteu. M.
1: Iya.
0: Ulah sehatnya M.
1: Waduh.
0: Sehatnya M. Salah ngomong M.
1: Waduh.
0: M.
1: Iya.
0: Iraha gering Salah ngomong M.
1: Waduh.
0: Pan salah ngomong kok nanya iraha gering. Kan geus gering Cen Ayudi. M.
1: Siap.
0: Ada request lagu nanaon M?

0: tadi goyang heula, digoyangna kersa, digoyangna sumangga atuh M.
1: Buat bagan kok ya kali ya.
0: Heeh.
1: Buat inbox. Inboxku ini belum itu.
0: Mbak, wes tangi apa urung mbok ki anakmu, Mbak?
1: Mbokku iki sing paling ngawali kene.
0: Iya ya mesti princess e Pariagung, lek anake ngono ku ya princess wae bungur. Ya mesti. Tapi yo aku yo kadang bingung. Jenenge princess ki ayu lah iki ayu ora, ganteng yo ora. Piye ngono kuwi?
1: Buat oh itu ya. Buat itu Isena ya.

0: pasti ngakomi.
1: Piu.
0: Oke.

0: siap sama bapak.
1: Pagi.
0: Sudah sampai juga.
1: M. M. Cilo ya. Mantanmu WhatsApp M. Mantanmu WhatsApp ngasih tahu dirinya lagi pantang lewat streaming.
0: Dari mana itu?
1: Dari Bandar Lampung lah.
0: Waduh.
1: Dari Tanjung Bintang, Bandar Lampung.
0: Maafin bolak balik.
1: Bukan.
0: Lo.
1: Mantanmu lo M, mosok yo lali karo mantane dhewe.
0: Lia.
1: Nek apa meneh nek Lia? Nek Lia ki udah mantanmu lo M.
0: Anu. Bukan.
1: Dek iki tak takoni jangankan mantan Mas Yudi ngerungok suarane wae aku wegah jarene ngono ki.
0: Piyuh.
1: Piyuh.
0: Mister X. Hati. Buat Julius. Lia. Buat MBT-nya.
1: Pagi.

0: concession.
1: You? Buat putra LA ya.
0: Koyone yo ora bakal tekan sesok, bes bes.
1: Buat LA.
0: Buat telepon iki wae wis alhamdulillah, bes bes.
1: Mohon. Terus buat itu apa ya tuh ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, buat yang Mas Endro pemancing
0: ya. Baiki.
1: Atau Mas Legeng.

0: ya.
1: Mulai. Kilo mantanmu yo wes WhatsApp meneng kilo. Em sayangku katanya.
0: Rayu.
1: Lah iya. Kilo. Ini Bang Putra ogan.
0: Wala.
1: Em sayangku cintaku ngono ku jarene. Amit Bang Bayi.
0: Bang Ogan
1: pepean kono Bang gowo nang Bandar Lampung Bang.
0: Mahan. Wong kok mbokku ngoleki to mbok ning tuku.
1: Mbokmu malah seweneng. Ya Bang Ogan pepean kono Bang Ogan. Ngono kuwi iki. Aku wis semoh ngopeni jarene ngono ki.
0: Wisene goleki juga.
1: Wisene. Lah iya kepriwek arep goleki? Lah wisene iki memang butuh dirimu.
0: Udan janji kos.
1: Ganjel ban.
0: Kuyuh. Buat yang di kota kaca itu siapa sih?
1: Siapa?
0: Bang siapa itu tadi?
1: Siapa lagi? Ayo siapa lagi?
0: Oh.
1: Banyakan mikir spesial.
0: Oh, itu yang ada di saya baru.

0: buat
1: dirimu. Dirimu membalong buaya.
0: Waduh, itu kan Julius.
1: Enggak, dirimu balongnya balong buaya emang.
0: Oh,
1: ada cewek Ono langsung deketin, ada cewek Eno langsung deketin, langsung yang Lia padahal pacaran mah anggar we sama laki.
0: Oh, buat agak sehat, pengen. Tadi pucet, Pak Yang.

0: Mangga spesial kersa M, spesial kersa M.
1: Anissa Putri.
2: Tuhnya Saputra, cekurangge. Buat teuing eta putra sebut anu putra teh Putra Ogan. Siga nama Putra Ogan, siga nama. Ya Bang Ogan, ngaku Bang Ogan. Bang Ogan requestnya, Bang Ogan requestnya bukan tak mampu Mas Yudi. Allah, bukan tak mampu mencintai MM. M.
1: Ya.
2: Terima kasih Batar Sebaduan Batang Radio.
1: Panteng terima.
2: Siap, Mai. Cina Gustino Agung. Terima kasih atur nuhun. MM Princess Sewai Bungur ngana gue. Di belakangnya MM langsung anak Princess Pari Agung ngana gue.

0: kekuatan lama.
1: Mbak ya suwi ngono lho, mang ngono kuwi.
0: Ya ora sambel anak suwi-suwi ngawur ae.
1: Sawo suwi lah madu madu kaje lho ben tahan suwi ngono.
0: Madu kuat tahan
1: enggak. Tuh kan. Kurang suwi lho, Mak.
0: Ora kuat napase kok.
1: Enggak kuat. Ngono kuwi saben dina jingkrak-jingkrak tapi ya ora kuat ngono kuwi ya.
0: Ya kok putus warangku kok putus.
1: Ngono.
0: Ora melarat lho.
1: Ana
0: ati dicoba anak disko petrakan bene dikok ora apa-apa
1: bene jare mama kan ngene timbangan suaraku sing putus mendingan aku putus karo anakku ngono kuwi ben digowo petrakan nang Tanjung Pinang ngono kuwi
0: ben go petrakan
1: nang lha iya banggan pepen kono banggan banggan aja dibalekne meneh
0: ke kanca makani jaran ngono
1: kono kan
0: konco maksudnya konco juga
1: Bang Ogan piye Bang Ogan kira-kira arep dijemput apa diternak dan milih sampean ojo sampean rene dijemput karena aku dhewe langsung gelem Bang Ogan karo mama mama ewe lo ngrestui
0: ben digowo
1: mama
0: Non.
1: Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Mama, dirimu ada request lagu nih apa Mak dirimu? Kira-kira playlist ora wengi iki, dino iki. Kira-kira nek enggak playlist yo enggak tak puter, tapi nek playlist yo tak puter. Makanya aku takok, dirimu ada request lagu nih apa? Jajal ngomong karo aku, kok tak goleki, Mak? Cara ene kuwi yo tak puter nih, Mak. Tapi yo rene yo tak bakal tak puter, Mak. Makanya aku takok, Mak. Sampeyan ada request lagu nih apa?
0: Ikut
1: kucing kan sudah kucing ikut. Radionya bantar memang ora enek.
0: Iya. Dan kucingnya terus
1: kalau putra. Iya. Lembang sana suaraku wedi-wedi tikus apa?

0: Apa tangi?
1: Iki pikiro, sing sak kampung semelek mak aku dhewe lho yo.
0: Apa yo ngono? Kaya reti-reti wae mak, mak. Tonggone sampean kae lho panteng radio yo nganti pol ngono kuwi.
1: Tapi nak aku dhewe sing pikiro iki. Nah. Kendung iki mendengi gendeng ae ngoceh dhewe ngono lho. Orang kerek karo dirimu.
0: Terus tak jawab lho. Apa ya agak reti ngono gede deh.
1: Aku kayak jahat karo.
0: Mau requestnya apa mah? Mau koyone gak playlist lo mah koyone.
1: Keong racun no.
0: Keong racun?
1: Iya.
0: Kayak no MM mak mak.
1: Kayak
0: no MM
1: dur.
0: Lah iya. Gak siji kan lo jenom loro ya jenom nek rantas kui. Jal.
1: Sapa tolong kakek. Berapa kan kayak ngok
0: anak ewai wes poel atas atau pemain embok
1: ini malah
0: lebih aja gitu ampun moga digoyang nak kerja digoyang nak
1: MM tapi malah
0: pake
1: kur-kur mambungi aku udah monitor sampe lali yuk
0: apa yang mana?
1: Udan, paria udan aku lawani
0: lah, lah koyone mambungi aku yoran siaran gitu.

0: Bener.
1: Ya,
0: nanti
1: gak
0: begitu
1: kecewa. Mulai
0: ngono.
1: Jan, Gusti,
0: Gusti. Udan. Aku takut kalau ada geluduk aku gak mau.
2: Mak leneng kene gak udan loh, Mak Asli, Mak.
0: Lah kok iso?
2: Neng kene iki gak udan, gak enak udan, Mak Asli.
0: Berarti aku gak kecewa, aku gak mau ngomong dulu. Kan? Dulu gak siaran, Mak.
2: Ora. Padahal neng kene gak udan.
0: Tapi dirimu keturun paling.
2: Udah keturun loh, Mak. Memang aku ya izin.
0: Oh,
2: lah ya Pak, Pak Putra, aku izin ya Pak. Kudu diizinnya Pak, neng gak diizinnya awas ngono kuwi.
0: Iya bener. Enggak diiyalah. Potong putra rambutnya.
2: Jadi Pak Putra, arep-arepmu kono yut-yut. Terus gak sama
0: iya, Kenny.
2: Ana karyawan ngodel ngene iki ya.
0: Niki kono karyawan kaya ngono. Jare mangan kapok.
2: Jare Putra, jare Putra biyen ki aku nemu Nandi iki bocah.
0: Anu nemu elo ya tunggale.
2: Gusti, Gusti.
0: Campur nganu grepek.
2: Lah iya. Aku tak ngomong aku ki ben yo meneng wae lho Bang Putra, Mas Putra, kuwi lho sing ngajari maklum mintu.
0: Yo. Tak ajari golek dhuwit kudu pinter lho.
2: Kuwi lho, sing ngajari iki maklum mintu.
0: Sing pengin golek dhuwit tak kancani. Ayo.
2: Sing salah iki maklum mintu. Terus gak sapa meneh.
0: Kan ndi mangwe kan. Oh iya yeah. Karo pene karo
2: siap.
0: Amin.
2: Heeh.
0: Pasti.

0: mama Indro,
1: Maki,
0: Mas Broto, Mas Wisnu,
1: Maki,
0: Mister X,
1: Maki,
0: akan sehat, ada tenggo,
1: Lantasi,
0: Lek Turino, Nelly,
1: Maki, Lek,
0: Maki, Lek, Lek, Lek, Wani, Lek,
1: Dang Lek, tak tunggu lo Lek, mosok kalah karo Mbak Lek, Lek,
0: kalah karo
1: iya Lek mbok mungkin ngene kuwi lho Lek, bercingkrak langsung nelpon lah awakmu.
0: Sipak
1: lah iya. Lah Lek Torino, Lek nak tako, lah Lek Torino bar ngopo jal nelpon.
0: Ngopo no Torino?
1: Lah, no Torino. Lek, kudu aku sing ngomong sing warai maklumi itu lho Lek.
0: Iki lho, aku mek ngelusno lho, Lek Turina. Om Kandus.

0: Hancur. Kang Iwan. Aku nganu. Lali jan aku. Terus karo Solikin. Solikin pasti. Terus karo Dumeh. Dumeh. Duyen.
1: Duyeh.
0: Duyeh
1: meneh. Cinti kenceng wong diganti.
0: Duyeh
1: jadi Duyen.
0: Mama Arif. Mama apa gini Bunda Wi Mama
1: kan biasa bias faktor usia
0: Kang Agus
1: Mama
0: Nisami Haji Kak Penok Pasar Parkir Manto terus Pak Haryadi Kang Dadan Kang

0: lah.
1: Wes.
0: Wes lah.
1: Lah spesiale nggo sapa ana ora spesiale nggo sapa?
0: Keong racun.
1: Spesiale nggo keong racun. Mudah-mudahan ya, keong enggak racunan meneh ngono kuwi ya.
0: Ada siaran itu gitu yang racun.
1: Aku kan meracuni siapa aja, Be.

0: Jaga Malang kalau
1: aku. Ya, aku yang meracuni cinta-cintanya, Bes. Mama. Terima kasih Matur Sebadun ya Mbak, mudah-mudahan diri sehat selalu ya Mbak. Aduh pantang radio Mbak, pantang radio.
0: Anteng dirama
1: Mbak. Ya Cang, Matur Sebadun Oki. Maklumi itu Pari Agung. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan dia semangat selalu. Princess Pari Agung anak gue ya. Mas Agus. Segmen selanjutnya Mas Agus, nanti aku buka pihak telepon lagi Mas Agus. Masih banyak kebersamaannya Mas Agus sampai jam sejina, sampai jam 3 dini hari nanti Mas Agus. Jadi aku menemani besti-besti tayang-tayang semuanya ya. Ada Ibu Muslimah juga, selamat pagi Petran, selamat pagi Ayudi. Katanya wow amazing. Bagi kembali Ibu Muslimah, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Pak Heli pasing dari kampung Cina tapi bukan orang Cina. Selamat pagi Pak Heli pasing. Segmen selanjutnya nanti aku pegawai telepon lagi ya Pak Heli pasing. Mau ketemu sama tingkong-tingkong saya ini jam siji pasing. Sabar ya sing. Terima kasih Pak Heli pasing. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Bang Ogan juga, selamat pagi Bang Ogan dari Tanjung Bintang. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Selamat pagi Mak. Mak, Bang Ogan jalan digoyang lho Mak. Mau kelalen mau Mak. Terima kasih Bang Ogan. Jare Mama mau wes Bang Ogan, pepean kono Bang Ogan digawa rono rene sing larang Bang Ogan. Bang Ogan malah seneng jarene. Gegas Bang Ogan, gek kapan arep rene Bang Ogan. Terima kasih Bang Ogan ya. Penjaga Cinta dari Gaya Baru juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan. Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Jen, dilanjut lagi ya, dilanjut lagi.
1: Tapi sudah baik?
0: Belum, masih di sana.
1: Di mana? Mardi atau di?
0: Oh, di salah satu rumah sakit, nggak boleh disebutin, Besti.
1: Oh gitu.
0: Iya, iya.
1: Enggak, aku moro jaluk roti.
0: Lah, kan? Apa dirimu arep moro? Ojo lali gawa kopi.
1: Kopi apa?
0: Nah, kopi nih yuk basing, penting kopi.
1: Aku terima kasih lo lagunya yang baru kamu puter tadi.
0: Yang mana?
1: Yang baru saja.
0: Yang ini.

0: Batun
1: masih jingkrak-jingkrak atau ayo tidak
0: mesti
1: dengerin?
0: Batun ki ngerungokna suaraku karo Mas Panji ki ngene. Aduh Mas, kosek Mas, kosek Mas. Kosek aku tak nelpon dhisik karo Yudi Mas. Ojo kalah karo maklumi itu Mas, ngono kuwi. Ya Batun ya.
1: Nek Neri piye Neri?
0: Mbak Neri. Aduh nek Mbak Neri ki mumet iki. Arep leren istirahat dhisik tapi yo lawane wis ora nana. Riwek ngene kowe. Mbak Neri. Tenang aja Mbak Neri kecelakaan nut. Aku siap mewakilkan.
1: Yo wis mbok dhisiki.
0: Daripada diwakilne karo Grandpa. Mending nek tahan lama ora tahan lama nih Grandpa iki Mbak Neri.
1: Tahan piye?
0: Tahan banting.
1: Oh betul. Yud, Mbok, aku minta tolong.
0: Mohon maaf, aku nggak punya tolong, Besti.
1: Ini loh, nomorku kirimkan yang nomor Mami Melda, Beniso Jabri gitu.
0: Hele.
1: Tak dengaknya masuk surga.
0: Hele, gombal mukia.
1: Bener Yud. Halo banget lho Yud.
0: Mimi. Saben dina ya digombali wae.
1: Dengan gombale lebih.
0: Mimi. Mending nek gombal ki tenanan yo Mi yo. Gombal yo go gombal to, ngomong eto ora temenan kada kuwi.
1: Ayo nanti kan lewat Jabri kan rahasia to.
0: Alasane Mimi, oke alasan Yomi. Nek temenan ki disamperna nang omahe Yomi ya.
1: Oke.
0: Nah,
1: malam hari ini tolong aku diberi.
0: Hey, Anda, ini sudah pagi, ini sudah isuk, sudah subuh.
1: Maaf. Tolong pagi hari ini aku di nganu disiapkan itu dinding pemisah
0: antara Mami Melda dan juga Grandma Maruti.
1: Iya.
0: Dindingnya sangat tebal sekali, Besti. Tidak mungkin untuk terpecahkan dindingnya, apalagi terbelah, Besti.
1: Kalau dinding kaca lo bisa minjem.
0: Bisa, lagi dindingnya tua. Boleh minta ampun, Besti.
1: Tak kirimkan untuk ini ibu muslimah yang sudah siap tapi belum masuk ya, belum bisa masuk.
0: Udah.
1: Ibu muslimah.
0: Udah lo.
1: Aku
0: udah siap-siap, cuma yo kepancal ngana kue.
1: Oh, sudah mau masuk. Iya. Siap-siap ya Bu Muslimah. Selamat mendengarkan laguku. Terus tak kirimkan buat ini MM tadi yang sempat ninggal maternal ya
0: M. Ayang bebmu M.
1: M gelis. Gelis banget ya.

0: gelis banget dari Hong Kong, gelis ente, kasep ente.
1: Gelis pisan apa gelis te. Banget?
0: Gelis pisan ente, kasepnya ente. Coba.
1: Lah sing ape?
0: Lah separo-separo, ganteng ora, ayu ora.
1: Iya, iya.
0: Piye ngono kuwi? Piye jan? Lah iya mumet to. Apa meneh aku?
1: Buat Mary Passing yang sudah mau siap-siap masuk juga.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kemudian untuk ini permaisurinya Mama Bagas yang
0: kesenangan, kesenangan passing.
1: Yo nyeneng ke orang kan pahala.
0: Alah. Sewenenge passing.
1: Selamat pagi Mama Bagas, Nelin, dan juga untuk ini dia Jaladara,
0: siap
1: Mama Muklat, Mama Bunda Samba, Mak Tempon,
0: siap
1: Metro. Terus untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh ini Anjeli pasti mendengarkan. Aku percaya Anjeli nguping.
0: Anjeli yang di Uman Agung?
1: Yes, itu ya pasti ampun. Nguping.
0: Ya jelas. Kue ki aslinya ngempet pengen melu, pengen nelpon, cuma yo isin ngene kue.
1: Dale tak tari, ngopo mlebu pisan dok. Iya.
0: Lah, ngono kuwi to, ngomongnya ngono to. Ngopo enggak nelpon Yudi, enggak pernah on air kali Yudi. Wekiah ngomongnya ngono kuwi. Padahal aslinya ngempet pengen nelpon. Lah iya.
1: Selamat pagi ya, Dek.
0: Mbak aku telepon aku dong, Mbak telepon aku dong.
1: Oke. Aku karena piye ya lemes banget ya jujur ya.
0: Lemes
1: mergone sing
0: Bandar Lampung kae. Lah, cuma satu kata khusus buat dirimu.
1: Piye?
0: Sakno.
1: Terima kasih.
0: Delva. Yes. Terima kasih Matur Sembanuun, sehat selalu Pantang Radio.
1: Sri Ramadhan.
0: Luar biasa.
1: Bye.
0: Bye. Bye. Cina Gusti, Gusti. Diriku ini. Halo pagi. Begadang bersembah madu kacet di Rama FM.
1: Madu kuat. Aha.
0: Dilimun dengan siapa adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini ya? Pak Erik.
1: Wah.
0: Sehat. Alhamdulillah damang seger buger seserio tambah bundar ngana kue Pak Heri Passing. Ngojo nganti aku ora bundar ngana kue Pak Heri Passing. Tinggal bundar. Lah iya mergo gak bundar ke mergo siji.
1: Apa itu?
0: Enggak duit-duit. Langsung turun drastis. Jen.
1: Wow, tidak matching.
0: Enggak matching pokoknya besti. Diet yang paling alami cuma satu. Jangan punya duit. Sing. Sing apa sing?
1: Telepon orang kan.
0: Ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing.
1: Wow, man.
0: Sing.
1: Sing berkelas.
0: Dirimu ada berkelas lagunya apa sing? Kira-kira yono pora ngono kuwi. Yono nek ono tapi tak puterne. Lek gak ono yo wajar yo ora tak puterno ngono kuwi. Makane awakmu tak arep berkelas lagune apa tak takon.
1: Lagune duit.
0: Apa?
1: Duit lagunya.
0: Duit. Ngono kuwi mentang-mentang aku ngomong duit ngono kuwi langsung lagune duit ngono kuwi.
1: Aku gak tahu.
0: Tenan duit. Mabuk duit apa piye?
1: Mabuk duit.
0: Mabuk duit wae. Coba tak cek dulu ya. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya buat Grand Pamarut. Terima kasih dong yang terbaik.
0: Lanjut.
1: Wow, mantap.
0: Jere Grandpa Marupi permaisurine pasing jerene enek luru ngono ke senengane pasing. Siji wae urung genah.
1: Bayo. Pagi kok yo
0: piye? Pagi sing. Sing pagi sing.
1: Sopo sing ngaterimu?
0: Pagi sing pagi.
1: Bauden.
0: Untung wae cedak bes-bes nek cara untung ado lek cara cedak ngono kuwi.
1: Lami
0: pagi sing.
1: Tau ut
0: pagi.
1: Sabuna Elizabeth.
0: Je pagi.
1: Sabuna Muslimah.
0: Heeh, pagi.
1: Sama makku ya,
0: Mas. Pagi.
1: Abdul Mintu.
0: Heeh, pagi.
1: Arnonya.
0: Je pagi.
1: Adiman.
0: Heeh, pagi.
1: Ewo.
0: Heeh.
1: Buka. Aku udah gitu.
0: Pagi.
1: Sambal. Sulit.
0: Pagi sing. Pagi sing pagi.
1: Aku pagi.
0: Pagi sing.
1: Balapa.
0: Pagi sing pagi. Pagi pagi sing pagi.
1: Mbak Neri.
0: Mbak Neri.
1: Yang
0: selalu di hati.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Barda

0: Imelda.
1: Paki.
0: Gulung-gulung. Kasih nomor dong.
1: Mami.
0: Mami Santi.
1: Paki.
0: Ada Mama Muka.
1: Paki.
0: Julius, Julius Bahasa.
1: Paki.
0: Ada lagi buat kue sena.

0: Pagi.
1: Udara.
0: Pagi.
1: Pagi. Pagi.
0: Pagi.
1: Pagi.

0: Ramalan.
1: Pagi Neng.
0: Telepon aku Neng.
1: Wegah.
0: Ada Bunda Kristen.
1: Mending nelpon yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Cina.
0: Bunda Kristen Yun.
1: Bagi sing bagi.
0: Ajeng.
1: Ajeng video callan yuk jeng yuk.
0: Kabar dulu ya. Ada lagi buat Tom Kredah.
1: Eh?
0: Apa mana lagi?
1: Ya udah tahu kok takon aku ngono

0: apa ke aze?
1: Ada Pak Roma.
0: Apa ke
1: Roma?

0: Wah, Yuri.
1: Abaki.
0: Ada lagi buat Mbak Ning Setiawan. Mbak Ning Setiawan.
2: Pagi sing.
0: Salamnya buat semua.
2: Semuanya, spesialnya enggak sapa sing ana ora kira-kira sing.
0: Yang sudah didoakan sama Grand
1: Pamarti. Enggak, amin. Jangan terkabul, amin. Lah si jiwa urung genah pengen loro.
0: Ateng ra tuyut.
1: Siji dhisik sing siji dhisik.
2: Paling kirama. Pasing dari sebentaran gisting ya. Si jiwa urung genah gelem apa ora nek kok pengen loro-loro ana gue. Sing sing. Siji dhisik sing, siji dhisik, lek siji wis kena ping apa gelem ngono kuwi baru. Siji wae urung kena kaya pengen loro, kaya kuat-kuat to so sing sing. Halo pagi bagaimana persembahan Manuka Jetri Rama FM. Apanya yang tahan lama ki apanya? Madunya bikin tahan lama. Ngono. Madunya bikin tahan lama, enggak bikin assalamualaikum langsung waalaikumsalam, enggak. Ben. Sehat, Ben? Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain, Ben? Apa? Ah, yang bener, lagi ngapa, hayo. Ben. Dirimu harap request lagunya apa, Ben? Apa lagunya? Yang udah tak siapin. Ada sembilu, ada keong racun, ada dinding pemisah, ada mabuk duit. Apa, hayo? Apa?
3: Salam-salam dulu ya.
2: Goleh buat siapa?
3: Salamnya buat apa ya?
2: Angel, selamat pagi.

0: Semuanya spesial buat siapa pen? Nana Bora pen spesial buat siapa pen?
1: Lagunya belum.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Lagunya Nyerunya Cinta.
0: Apa?
1: Nyerunya Cinta.
0: Apa?
1: Boleh.
0: Apa pen? Spesialnya buat siapa pen? Wow, Messi. Pen, terima kasih matur sembahnuan. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya pen. Semangat selalu ya pen. Penny Panteng Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penny dari Gisting Tagamus, warga Gisting dan juga sekitarnya Sumangga ya. Ya pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tagamus, Impres Purwodadi Gisting Tagamus. Halo pagi begadang bersemar Maduka Jatri Rama FM.
2: Pak Madu Bahan Lama.
0: Akang Agus. Sehat.
2: Madu Bahan Lama. Sehat. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon.
2: Biasa gara-gara ya usek-usek.
0: Iyalah, wayah kieu kok usekan sorangan gitu loh.
2: Maulan kesudan siapa mak?
0: Atau entos tadi ti awalan atau malumi tu mak?
2: Waduh.
0: Mesin kasarian deh, cenapa warnona kan begini kaki kan? Tadi lanjutkan, tapi lamun gitu mak di awal ya. Nelpon kan dilanjutkan, tapi kan kayak isuk-isuk jam 7.
2: Arek iyalah kalau wes lagu.
0: Nek wes lagu nanaon?
2: Kopi susu ya, wah.
0: Kopi susu.
2: Oh.
0: Campur gula ente.
2: Campur seetik baik.
0: Campur seetik ulah dicampur. Lamun entos kopi make susu, ulah dicampur gula. Kok mau lebih nyuruputna?
2: Pakai madu.
0: Teh. Ulah make gula, ulah make madu. Kok mau nyuruputna bari memandang diriku ulah we oma.
2: Wow, baik sih.
0: Sok bae atuh sok.
2: Siaran euy.
0: Penting.
2: Oh.
0: Siaran sebenarnya mah.
2: Oh, tapi kasarean.
0: Tuh, bener nama siaran sebenarnya mah. Siaran di dalam mimpi.
2: Abdi mah arek ieu, arek duet gitu lah. Ayo ulah kula.
0: Aya.
2: Kopi susu aya. Di Haji Mansur.
0: Coba aya. Bade miliarian kopi jeng, susu aya.
2: Jeung saha? Metro.
0: Metro Lia.
2: Mbak Lia. Kita duet Mbak Lia.
0: Kaya iso nyanyi wae cirene.
2: Alah, iso lah.
0: Onyo iso nyanyi Mbak Lia rumangsane. Puin ta. Apa manene? Apa manene nyanyine balonku ada 5. Ngono kuwi. Ah, pokoknya paling pinter Mbak Lia.
2: Aduh. Balik salam-salam boleh Kang.
0: Oh, go gersang, salam lah gersang.
2: Oh, jeng Mami Melda. Mbak Diadara. Mama Lili. Mbak Penny. Kang Edi Pasti. Pokoknya mah Mami itu. Sadayana kabela.
0: Sadayana wae spesialna gersang, spesialna.
2: Spesialna. Yang Penny dah, yang Metro.
0: Siap. Terima kasih, siap. Kang Agus. Sehat selalu, semangat selalu, Kang Agus atau Panteng Radio.
2: Terima no.
0: Luar biasa no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Agus dari Pringsewu. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya ya. Halo, selamat pagi begadang bersemar Maduka Jatri Rama FM.
3: Pagi, makin kuat tak, maduk kuat tahan lah.
0: Batun.
3: Gimana
0: kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Mau ana sing takon, Batun.
3: Yeah.
0: Jarene Mbak Atun wis jingkrak-jingkrak kepo urung jam sakmene ngono.
3: Wis bar.
0: Loh, rungokno Grandpa, wis bar.
3: Ya, wis jingkrak-jingkrak
0: ngono kuwi. Heeh, emange Grandpa.
3: Telat ya.
0: Lah iya, lek Grandpa yo piye yo. Pengen tapi yo karo sopo. Lagune apa emang?
3: Suratan gak mau kan sama suratan. Seperti ceritanya saya.
0: Oh gitu. Berarti yang iya. Ini. Nenelana aku nggak ada kue.
3: Iya. Ini itu berganti. Ceritanya.
0: dalam dalam mimpi. Enggak boleh.
3: Enggak boleh sih.
0: Enggak boleh.
3: Nada-nada cinta.
0: Mbak Atun, lagu ya. Kuki cuma satu. Kalau Mbak pinta habis, kecuali kalau dirimu mintanya cinta, akan kuberikan cinta. Nada-nada cinta. Coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
3: Buat Mak Limuntu. Buat Mbak Neri.
0: Ece, Baki.
3: Buat Mbak Penny. Di Gelis Dara Malang.
0: Suaranya sok lembut ya, Besyo.
3: Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya. Spesial buat siapa? Spesial.
3: Spesialnya buat Mas Panji yang
0: Mas Panji, gugah gas menem Mas Panji ronde kedua. Terima kasih Mbak Atun, sehat selalu Mbak Atun. Gugahne Mas Panji ronde kedua. Mas Panji. Pantang radio. Terima kasih Mbak teman-teman, Mbak Atun Duka Lara. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya. Semangat semuanya juga di pagi hari ini ya. Ibu Muslimah dari Metran, selamat pagi Ibu. Mau ketemu sama Saiki jam loro ya Bu. Ting-tong ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di segmen selanjutnya masih ada waktu buka via telepon lagi ya. Terima kasih Bu Muslimah dari Petran. Sehat selalu, semangat selalu. Gak ada gue ya, ditunggu baksonya Bu. Pokoknya paling kelangan gue Bu Muslimah ki dalane sing pertama ya. Keduanya ya bakso nih kui. Dan jalannya gimana Mas Yudi? Jalannya luar biasa. Luar biasa, penuh. Penuh perjuangan. Lama.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nang nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal.
2: Setunggal. Nggih. Sakniki sing dirawuhi jenengan.
1: Lah niki nggih cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Sakniki pun mboten ngraos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja dari Rama FM, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih ya Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan langsung konsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja dari Rama FM. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja dari Rama, madu kuat.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
5: Terima kasih Be, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Mudah-mudahan istirahatnya tenang sampai nanti terbangun juga semakin semangat. Begitu ya Bes ya. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,7 FM. Prima Radio.
1: Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pet. Hai ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri? Belum ya Rasulullah. Juga tidak punya budak sahaya? Tidak ya Rasulullah. Atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan, menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan. Ya, jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki, terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala

Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain dari proses pembentukan jasmaniah makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka blak-blakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat.

watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut sammenleven, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang, yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget,

Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam, kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip, nah ini juga punya kisah. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya, tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya

0: pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan berdoang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget, beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih nggak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allahu Akbar. Ya sedeng sih sedeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan baat, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong nih. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3-0 ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3-0 ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena 3-0 ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain, kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia, nyolong dia, curi di dapur ikan itu, makannya gak tenang dia. Matanya selata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihat tidak? Segera dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat tabur dia. Padahal hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi.

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Tri Rama, beli agar ilus drop sama madu hitam pahit.

0: dimarah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya udah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, hansip enggak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya, mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum? Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu, salah elu. Iya toh, salah elu. Ngapa gak sabar nunggu penghulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung, raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Mumpung masih siang, nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam, masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah, remeng-remeng. Udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuman celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua, bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya, gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Jangan lu nih, apalah gua ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal, di negara yang menganut muda-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara. Sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang, waduh nih malam mujur banget nih, apa dapat yang baik banget sama gue. Waduh ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia memperdaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, emang kagak doyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak, dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa, mata bisa zina. Zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina. Zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina. Zina hidung, ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki, itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus, tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan, itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. itu yang kita kenal dengan istilah lesbian, dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, ngunjuk-ngunjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain, di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan, melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi, apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah bapak moyangnya dosa ini. Sudah zinanya dosa, dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan, memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori, kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan, karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan, kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati artinya bicara soal niat. Bicara soal niat kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat, sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wahadainahun najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek? Ini aja yang turun nih, enggak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak ribet lah, sama juga. Mendingan ke sono aja noh, 2000 bersih udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri, untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak tapi juga tidak menurun, sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata' perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka nyeteng. Ah, nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup, asal masih ada napasnya masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2.000, ya mendingan dikit 5-10.000, atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung bangkrut nggak karu-karuan gitu. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan studi-studi klub, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat Indonesia. Apa kabar pagi hari ini besti-bestiku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi dong paginya barengan Vina Zeyeng yang bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi-pagi disemangatin terus ya barengan Tri Rama dan Jaringan, dan pastinya juga barengan Vina untuk edisi kali ini. Bagaimana? Apakah sudah dikonsumsi biosis siaganya tayang-tayang aku? Semoga sudah ya, dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas rutinitas yang bikin kita sangatlah dar-der-dor setiap paginya ya. Tapi bagi para emak-emak, ibu-ibu udah biasa ya seperti itu, jadi aman-aman aja. Cuman kan kadangan bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal itu, kayak gimana ya? Kayak aduh ini gimana ya? Aduh gitu kan. aduh kayak sakit kepala aja ya. Aduh sakit kepala gitu kan, nyut-nyutan. Yang pada intinya biasanya selalu dikonsumsi rutin biosis siaga untuk yang sudah pada stok di rumah ya. Kan biosis siaga ini 100% herbal alami yang pastinya sangat cocok banget untuk kita ya sebagai teman beraktivitas kita. Jadi kita tuh punya booster yang paling tepat atau vitamin yang tepat untuk tubuh kita supaya bebas beraktivitas, gak mudah lemas, gak mudah loyo ya. Pokoknya tetap semangat aja gitu loh kalau udah minum biasis siaga. Buat yang belum pada stok nih di rumah ya, jangan lupa stok banyak-banyak besti. Langsung aja datang ke studio radio kesayangan kamu ini untuk mendapatkan biosis siaganya. Atau mau pesan antar boleh, COD-an boleh, bayar di tempat juga bisa ya. Atau mau kirim melalui ekspedisi juga bisa banget besti, tinggal hubungi ke call center aja. Mau konsultasi terlebih dahulu, tanya-tanya dulu juga gak masalah besti. Yuk langsung ke 0831 760 600.

0: Madu Shipahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
0: Karena madu Shipahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
0: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu Shipahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
0: Nah, tepat. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besi masih terus pantengin Trirama dan Jaringan di studio Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Bio Sisi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Wow wow wow wow, sudah pada siap-siap semuanya ya. Udah pada mau OTW ini, ya ampun, jangan tinggalin Vina ya Zayeng. Kamu mau terus pantengin aja di sini, terus pantengin Trirama Jaringan di program Sedap terlebih dahulu sebelum kamu beraktivitas. Karena kalau aku ditinggal, siapa yang mau menemaniku, Bes? Gak ada. Ya, makanya Besti tetap panteng aja ya. Apalagi buat kamu yang sibuknya tuh biasanya dari pagi ya, mulai jam 7 atau jam 8 sampai sore. Ada juga yang mungkin sampai malam, lembur kali ya. Semangat aja ya tayang-tayang aku. Dan pastikan juga untuk Besti selalu dibawa biasa siaganya. Kan ini kemasannya kecil dan bisa dibawa kemana aja ya. Terus kita konsumsinya di mana aja juga bisa, Zeying. Aman banget deh pokoknya, kan biasa siaga tuh benar-benar kecil-kecil cabai rawit ya, walaupun kecil tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa, kita bisa rasakan ya kan. Ya dong. Jadi untuk tayang-tayang aku yang udah pada stok di rumah, diminum dulu ya, sambil pantengin Vina juga di suasana hari ini. Diingetin lagi besi-besi semuanya, kalau mulai ada keluhan-keluhan ya, segera diperiksakan. Jangan sampai kita biarkan ya, takutnya nanti akan memperparah kondisi kesehatan tubuh kita. Terus kemudian juga memperparah menghambat juga aktivitas kita gitu ya, kalau misalkan kesehatan tersebut sudah semakin parah gitu. Jadi kalau udah ada keluhan misal kayak, aduh kenapa ini ya, linu-linu nih di tulangnya atau linu-linu di kakinya, ada apa ya, itu langsung segera diperiksakan ya Besti. Kan biasanya juga kita tuh selalu ada cek kesehatan berkala ya, kalau di Trirama FM itu biasanya setiap hari Minggu Besti. Nah kalau di Jaringan biasanya 2 minggu sekali itu selalu ada kegiatan cek kesehatan gratis kan. Jadi besi-besi semuanya gak perlu khawatir, bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini di jadwal cek kesehatan gratisnya, supaya kita bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita ya, sehat atau tidaknya gitu kan. Kalau misalkan besi memang merasa badannya sehat-sehat aja tuh, tapi tetap aja kita harus cek kesehatan berkala. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata kondisi kesehatan kita tuh seperti ini loh. Walaupun kita terasa baik-baik saja, tapi ternyata ada berbagai problem yang ada di dalam tubuh kita dan tidak kita rasa. Rasakan itu yang malah berbahaya ya Besti. Ibarat kata tuh kita sebenarnya tuh ada permasalahan hipertensi tapi tidak dirasa, itu bahaya banget ya. Tahu sendiri Besti, hipertensi yang tidak dirasa itu jauh lebih bahaya daripada yang dirasa gitu kan. Ya sebenarnya sama-sama bahayanya sih, cuman yang gak dirasa itu yang bikin kita tuh overthinking aja gitu loh. Kenapa ya aku tuh gak merasain apa-apa tapi kok sekalinya sakit begini gitu kan. Berarti itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya tubuh kita itu ada sinyal kita tuh gak baik-baik aja gitu loh. Jadi benar-benar Besti harus diperhatikan ya kondisi kesehatan tubuhnya. Kita cek kesehatan berkala dan kita juga bisa konsumsi obat herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Banyak

banget Besti yang bisa kita konsumsi sesuai dengan keluhannya. Jadi Besti bisa cek kesehatan sekaligus nanti akan direkomendasikan nih. Oh, setelah cek ternyata ada beberapa problem di tubuh kita. Oh, kira-kira bagusnya konsumsi obat apa gitu ya. Nanti bisa direkomendasikan dan Besti juga bisa mengetahui, oh ternyata produknya ini. Besok lagi kalau misalkan Besti mau beli, oh ini loh, aku kemarin udah beli ini gitu ya. Jadi pokoknya untuk tayang-tayang aku semuanya, kalau bisa kita benar-benar bisa cek kesehatan berkala ya, satu bulan sekali deh minimal Besti, untuk kita mengetahui keadaan tubuh kita. Bukan hanya kita itu peduli dengan kesehatan dari luar aja, tapi kita juga harus peduli dengan kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Pastikan juga Besti kalau sudah punya stok produk herbalnya, terutama Biosis Sihaga nih, dikonsumsi rutin biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari Biosis Sihaga, herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada
1: pintulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, minum Biosi, pripun Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya banyak. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga ya. Anjir, buat telas pintan, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mau telas kali?
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali?
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun nika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Lanjut lagi kebersamaan kita, masih terus bakal kita lanjutin ya di edisi kali ini. Luar biasa banget, besi-besi kita udah pada stok herbal tetes premium masa kininya ya. Terima kasih Zayang-Zayang aku. Semoga kamu tetap sehat terus dan lancar terus aktivitasnya di hari ini ya. Coba aku mau sepil-sepil dulu deh tayang-tayang aku yang sudah pada stok. Mana suaranya, mana. Selamat pagi tayang aku yang sudah pada stok biosisi haganya. Ada dari seputar Tanjung Kusumaya. Ini ada teh intan buat ibunya loh, untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Udah sering banget konsumsi produk herbalnya ya. Terima kasih. Terus juga ada Pak Santoso dari Rombong 2 juga ya. Selamat pagi Pak Santoso, sehat selalu. Mbak Yani dari Labuhan Laptu ya, Wai Jepara juga, terima kasih. Kemudian ada Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulia juga, terima kasih selalu setia dengan produk herbalnya. Pak Murla dari Muara Sidang Jepara ya, sudah selalu berlangganan dengan Biosi Siaga. Terima kasih ya Bapak. Ada Bu Sumiati dari Gedung Areng, Gedung Aji Baru juga ya. Terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya. Ada Bapak Selamat dari Wai Jurak Bahwai Lampung Barat juga, untuk menjaga kesehatan. Sudah selalu berlangganan loh ya, dan mendapatkan di Radio Gistar FM Lampung Barat. ada Mbak Suwarni dari Varia Agung juga ya, terima kasih selalu berlangganan. Ada Pak Parmin dari Pringsewu juga ya, terima kasih Bapak. Ada Pak Gun dari Tanjung Kencono juga, luar biasa, semoga dengan konsumsi produk herbalnya semakin sehat ya. Pak Ahmad Nazir dari Wai Empulau ya, dari Lampung Barat juga, ini keluarnya batuk, alhamdulillah sudah mendapatkan produk Biosis Siaganya. Ada besti kita juga dari seputaran Margerejo, ini ada Ibu Ayu Imasari ya, terima kasih Ibu. Gak ketinggalan juga ini ada Ibu Lasmini dari Sriwangi 2 ya, baru first time konsumsi, semoga nanti banyak perubahannya ya Bu ya setelah mengonsumsi produk herbalnya. Ada Mbak Panu dari Toto Mulia juga sudah berlangganan sekali. Ada Pak De Suratman juga dari Parcel 19 Raman Fajar ya, ini pembelian sudah ketiga kalinya, yaitu Madu Syilambung. Terima kasih ya Bapak, semoga sehat selalu. Ada juga dari Seputaran 28 Purwosari Bu Hodijah, terus kemudian juga dari 23 Karangrejo ya, ada Bu Puryana, Pak Hulil, Mpo Ati juga. Sehat selalu untuk besti-bestiku semuanya deh yang selalu mempercayakan produk-produk herbal, terutama Biosis Siaga ya besti. Untuk yang belum mendapatkan bisa langsung dapatkan ke radio kesayangan kamu ini, pesan antar, COD-an juga bisa banget, bayar di tempat dan kirim melalui ekspedisi. Langsung hubungi call center dari sekarang aja biar nanti bisa langsung cus diantarin ke alamat tujuan kamu ya, di 0831 760 600 ya besti tayang.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
3: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
4: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
3: Iya.
4: Ini sudah berapa kali, Pak?
3: Sudah habis 3 botol.
4: Produk Biosinya?
3: Iya.
4: Nah, 3 botol.
3: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap. Semangat dangdut pagi.
8: Kamu pernah gak sih merasa kayaknya kita itu harus menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dari dalam ya. Kadang kita kan berpikir, ah aku mau jaga kesehatan tubuhnya dari dalam aja deh. Tapi sebenarnya kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dari luar juga ya, bukan hanya dari dalam aja. Terus kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dalam? Karena menjaga kesehatan tubuh dari luar dan juga dalam itu dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang seimbang ya Besti ya, mulai dari mengatur asupan gizi harian hingga melindungi tubuh kita dari paparan lingkungan sinar matahari ya, itu sangat penting banget. Terus kira-kira gimana ya kalau kita menjaga kesehatan tubuhnya tuh dari luar dulu deh, kita ya Besti harus cari tahu gitu. Yang pertama adalah kalau misalkan kita memang beraktivitas di luar ruangan ya, kita harus menggunakan tabir surya karena kita harus melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan ya. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan tabir surya, biasa jadi kalau kulit kita sensitif itu akan mengelupas ya, merah kayak kepiting rebus ya kan. Atau juga biasanya tuh ada yang sampai ke kanker kulit kalau misalkan kita tidak menggunakan tabir surya ketika kita beraktivitas di luar ruangan, apalagi dengan kondisi cuaca yang sangatlah panas banget ya, mataharinya tuh sangat menyengat. Itu juga berbahaya banget untuk kesehatan kulit kita. Terus kemudian Besti harus menjaga kebersihan diri, mulai dari kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir ya, untuk mencegah kuman serta virus masuk ke dalam tubuh kita loh. Karena itu sangat penting banget ya besi-besi semuanya, kalau kita tuh rajin mencuci tangan, ya kan. Pokoknya jaga kebersihan deh, itu cuci tangan sebelum kita makan juga jadi rekomendasi, supaya kita ya gak ada virus-virus. Tahu sendiri kalau misalkan kita beraktivitas terus kita megang handphone, megang benda ini, megang benda itu, kan kita gak pernah tahu ya di situ tuh ada virusnya atau enggak, ya kan. Jadi alangkah baiknya untuk besi bener-bener cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir ya, supaya mencegah kuman serta virus masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori tangan kita ya, atau tubuh kita deh. Pori-pori tubuh kita kan juga gak terlihat ya virus bakteri itu besti, makanya bener-bener dijaga ya. Terus kemudian rutin membersihkan lingkungan, ini salah satu cara juga yang paling efektif banget. Ini kebersihan dari luar loh ya, bukan hanya dari dalam aja kita membersihkan, tapi dari luar juga, yaitu jaga kebersihan rumah dan sekitar agar terhindar dari sarang penyakit ya. Misal, biasanya kalau misalkan membersihkan rumah, biasanya kan mulai dari debu-debunya juga. Kan debu-debu juga ada virus bakterinya ya. Kalau kita sensitif, biasa jadi problem loh di tubuh kita, ya kan. Bisa juga besti menjaga kesehatan dari luar dengan cara hindari kebiasaan buruk. Jauhi rokok, paparan polusi yang dapat merusak kesehatan kulit serta organ pernafasan. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari luar ya. Terus bagaimana kalau menjaga kesehatan tubuh dari dalam? Ya besti bisa untuk konsumsi makanan yang bergizi, seperti memperbanyak makan sayur, buah-buahan, protein ya, untuk mendukung kerja organ dan juga sistem imun tubuh kita supaya kuat ya. Kita bisa juga mencari cara ya, apa aja sih kira-kira makanan yang bergizi yang cocok untuk tubuh kita gitu kan. Terus besti bisa cukupi cairan tubuh minimal ya, besti itu minum air putih 2 liter deh. Kalau gak bisa 2 liter 1,5 dulu, kalau gak bisa 8 gelas atau 1 liter setiap harinya ya. Sebenarnya alangkah baiknya tuh dilebihin ya besti, supaya kita tidak mengalami dehidrasi dan agar fungsi ginjal dan metabolisme tetap optimal ya. Itu salah satu menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Terus kalau misalkan besti ingin lebih sehatnya lagi ya, menjaga kesehatan tubuh dari dalam adalah olahraga. Ini salah satu aktivitas fisik atau latihan ringan bisa kita lakukan ya, selama 30 menit setiap harinya, untuk menjaga kebugaran jantung kita juga besti. Jadi bukan hanya menjaga kesehatan tubuh kita supaya daya tahan tubuhnya kuat ya, tapi ternyata bisa juga untuk menjaga kesehatan atau kebugaran jantung kita loh. Luar biasa banget kan, dari olahraga itu bisa menjaga kesehatan jantung juga. Terus besti juga harus cukupi tidur ya. Kayak mana maksudnya nih? Jadi besti bisa memberikan waktu istirahat minimal 7-8 jam per malam untuk memulihkan energi dan juga perbaikan sel tubuh kita setiap harinya ya. Itu salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, yaitu tidur yang cukup ya. Bisa juga besti kelola stres, karena kalau kita udah mengelola stres atau mengendalikan pikiran agar kadar hormon stres kita itu tetap stabil dan tidak menurunkan kekebalan tubuh. Karena kalau misalkan kita stres, biasanya kekebalan tubuh kita juga akan menurun ya besti ya, dan akan membuat kita mudah sakit gitu, tiba-tiba sakit, cepet sakitnya. Jangan sampai deh, semoga kita terhindar dari permasalahan atau problem kesehatan ya besti ya, yang bisa mengintai atau menghampiri kita kapan aja. Makanya kita harus jaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan juga dari luar ya besti. Makan makanan yang sehat, pokoknya rajin berolahraga, dan pastikan juga selalu konsumsi biosi siaga supaya tubuhnya tetap optimal. Jaga kesehatan tubuhnya dari dalam, dan juga kita bisa menjaga kesehatan dari luar, yaitu ya dengan cara kita membersihkan lingkungan kita supaya kita tidak terpapar virus bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita dan membuat penyakit di dalam tubuh kita ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae ya wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Gak kerasa banget nih Besti. Ya ampun. Waktunya udah habis ya. It's okay, no problem. Besok bakal ditemani lagi barengan Vina ya. Pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi dari jam 6 sampai selesai. Vina nemenin Besti-Besti semuanya biar makin semangat. Yang lagi pada sibuk masak-masak, bu ibunya juga semakin semangat gitu ya, bersama Tri Ramadan Jaringan pastinya ya. Baiklah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu ya. Selamat beraktivitas dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, tayang.

Radio Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kompor gas terbakar saat digunakan memasak di rumah warga Dusun Kediri 2, Pekon Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu, Lampung. Peristiwa tersebut terjadi ketika pemilik rumah, Ibu Junaidi, sedang memasak. Tiba-tiba api membesar dan membakar bagian kompor. Korban sempat berupaya memadamkan api menggunakan kain basah, namun api masih menyala dan membara sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Melihat kondisi tersebut, Babin Kamtipmas Polsek Kediri Ardiansa langsung sigap mendatangi rumah korban dengan membawa alat pemadam kebakaran. Api kemudian berhasil ditangani sehingga tidak merembet dan menimbulkan kerusakan lebih luas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu berhati-hati saat menggunakan kompor gas dan segera melakukan penanganan secara aman apabila terjadi kebocoran atau api yang tidak terkendali. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan